Yeah. Ini bukti cinta kami pada engkau wahai Nabi, sang pemberi syafaat dirimu Rasulullah Muhammad. Ya, diutus untuk sempurnakan akhlak engkau manusia suci, manusia hebat. Semoga kami dikumpulkan bersamamu nanti di

0: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ya bunuwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana muhammadinil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Yang ke-13, adab-adab hari Jumat. Ketahuilah olehmu bahwa hari Jumat itu adalah hari raya bagi orang Islam. Jumat itu adalah Idul Muslimin, hari raya bagi orang Islam, yaitu hari yang mulia yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha khalaqal ayyam wa akhtara minha yawmal jum'ah wa faddala ummati ala sa'iril umam wa ja'ala lahum yawmal jum'ah. Sesungguhnya Allah menciptakan hari-hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu, dan Allah memilih dari hari-hari itu, Allah pilih hari Jumat. Dan Allah melebihkan umatku atas sekalian umat-umat yang lain. Dan Allah menjadikan bagi umatku itu hari Jumat sebagai hari raya mereka. Fakullu amalin ya'maluhul insan yaumal jum'ati yuktabu lahu sab'ina hasanah. Tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu, tiap-tiap ibadah yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat itu ditulis baginya 70 kebaikan. Kalau hari-hari biasa, satu kebajikan 10. Hari Jumat 70. Itu salah satu di antara keistimewaan hari Jumat tadi. Fa idza mata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Apabila mati seseorang pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah mengampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dalam hadis lain disebutkan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah kutiba lahu ajru syahid wa wuqiya fitnatal qabar. Barang siapa yang mati pada hari Jumat atau malamnya, ditulis baginya pahala mati syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Asal yang mati itu orangnya Muslim, asal yang mati itu orangnya Islam dan beriman. Kalau orang kada beriman, orang kafir, walaupunnya mati hari Jumat, walaupunnya mati malam Jumat, itu kada ada hubungannya, karena syaratnya mesti iman dan Islam. Hadis menyatakan bahwa siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat ditulis baginya pahala syahid dan dipeliharakan daripadanya fitnah kubur. Artinya selamat menghadapi ujian munkar dan nakir. Nah, kayak apa andai kata kita melihat ada orang-orang yang suka mabuk, ada orang yang suka judi, ada orang yang kada sembahyang, matinya hari Jumat. Itu antara dua. Ada kalanya orang tersebut mati dalam keadaan tidak ada iman, artinya imannya dicabut sebelum mati. Jadi walaupun mati hari Jumat kena jadi masalah, walaupun matinya malam Jumat kada jadi soal, karena imannya sudah dicabut sebelum mati. Nah, atau boleh juga orang itu ada punya keistimewaan tertentu di sisi Allah yang kita kada tahu. Walaupun pada zahirnya kita lihat orang itu pemabuk, kita lihat zahirnya orang itu penjudi, penzina, kalinya mati hari Jumat atau malam Jumat. Nah, barangkali orang tersebut ada punya ibadah khusus yang disenangi Allah, yang hanya Allah yang tahu, sehingga dapat keistimewaan matinya pada hari Jumat itu. Kita biasa melihat, kita biasa menyaksikan orang-orang yang secara zahirnya fasik, sekalinya mati hari Jumat. Nah, jadi kada usah bingung, kada usah heran itu. Mungkin inya hendak mati imannya sudah dicabut Tuhan berdahulu. Atau ada khususiah, ada keistimewaan di sisi Allah yang kita kada tahu. Dan pada hari itu, hari Jumat maksudnya, ada satu saat yang mustajab doa. Satu saat itu artinya bukan satu jam, kada. Itu hitungan lahzah, hitungan detik. Nah, jadi di hari Jumat itu ada detik-detik. Artinya kalau kita berdoa panjang, limpua sudah. Ini hitungan detik saja. Dan pada hari itu ada satu saat yang mustajab doa. Ada detik-detik yang mustajab doa, tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Allah berikan apa? Aina mayurid, benda yang dia kehendaki, asalkan benda itu memang ada jatah untuk kita. Misalnya kita dijatahkan oleh Allah naik haji, kan ada jatah dalam takdir ketetapan Allah pada masa azali, pada masa bahari, pada alamul arwah, kita ini dicatatnya ada orang, termasuk orang yang naik haji. Berarti kita ada jatah ngarannya. Nah, kenapa kita hari Jumat berdoa, ya Allah, aku minta kepada Engkau supaya naik haji pada ini tahun. Pas kita berdoa itu di saat detik-detik yang mustajab tadi. Nah, pada tahun itu dia naik haji. Pada tahun itu juga dia naik haji. Tapi kalau sesuatu itu yang kita minta itu kebetulan di luar jatah kita.

Dan pada hari itu, hari Jumat, ada satu saat yang mustajab doa. Tiada membetuli akan saat itu oleh seseorang yang mukmin dengan doanya, kecuali Allah akan memberi apa saja yang ia minta. Lalu apabila saatnya itu yang berbeda-beda pendapat antara para ulama. Ada yang mengatakan habis sembahyang subuh hari ini tadi, ada yang mengatakan jam sekian, ada yang mengatakan waktu khatib di atas mimbar, ada yang mengatakan waktu khatib turun dari mimbar menuju tempat imam, ada yang mengatakan menjelang tenggelamnya matahari, ada yang mengatakan waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, itu pendapat-pendapat ulama. Hanya rancak biasa kita waktu khatib duduk antara dua khutbah, kita angkat tangan kalau toh berdoa di situ, jangan mengarahkan selawat si muazzin itu. Kita berdoa waktu khatib duduk antara dua khutbah, si muazzin membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu, kita yang hadir ini berdoa. Karena menurut satu pendapat ulama, detik-detik yang mustajab itu di situ andaknya. Jadi jangan beranai di situ. Nah, amun sembahyang mun khutbah hari raya itu pada termasuk. Kan khutbah hari raya kan dua khutbah johor. Ada si khatib duduk kena. Nah, di situ bukan tempatnya doa. Jadi ini duduk antara dua khutbah Jumat. Maka bersiap-siaplah engkau menghadapi hari Jumat itu mulai dari petang hari Kamis. Lagi maka hendaklah engkau membersihkan pakaianmu dan memperbanyak mengucap tasbih dan istighfar mulai daripada petang hari Kamis. Karena masa itu sudah menyamai kelebihan hari Jumat. Kemarin Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang yang mati petang hari Kamis itu sama aja dengan orang yang mati dengan malam Jumat. Karena petang Kamis itu sudah dapat keistimewaan sebagaimana keistimewaannya hari Jumat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis. Ada yang mengatakan mulai habis zuhur hari Kamis sudah masuk bagian Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat. Itu andai kata kita puasa hari Jumat itu kadang melemahkan tubuh kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Jumat. Dan berniatlah engkau untuk berpuasa pada hari Jumat, tetapi hendaklah puasa itu engkau sertakan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Sabtu, karena ada larangan bagi mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Makruh ujar puasa hari Jumat saja. Makruh. Makruhnya bukan makruh puasanya, ada puasa tetap berpahala. Makruh itu makruh dari segi kita menetapkan waktu hanya Jumat itu puasa. Makruhnya hanya makruh dari segi kita menetapkan puasa itu hari Jumat. Kalau puasanya ada makruh, ada makruh. Sama halnya orang yang menetapkan tahajud malam Jumat atau malam Senin atau malam Selasa, atau ini bila malam Jumat tahajud, malam lain pray, itu makruh. Makruh dari segi menetapkan satu malam untuk tahajud, maksudnya tahajud terus menerus tahajud itu. Ini kada malam Jumat tahajud, ini pas runda ke malam itu, jadi tahajud. Nah, sembahyangnya kada makruh.
Tapi menetapkannya itu yang

0: makruh. Dan yang makruh sembahyang aja, lain pada sembahyang kada makruh. Misalnya malam Jumatnya membaca apa salawat 10.000 atau 1.000, membaca zikir sekian ribu, malam lain pray, itu kada makruh. Yang makruh sembahyang, sembahyang tahajud kah, apakah khusus malam Jumat, nah itu makruh dari segi menetapkannya itu. Kalau sembahyangnya berpahala aja. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi. Karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah menurut sebahagian pendapat, bahkan ada yang mengatakan wajib. Makin barak ke masjid waktunya mandi Jumat makin baik. Nah, setelah ke masjid jam 11, mandi setengah 11 makin bagus. Kalau mandi jam 8, setelah ke jam 12 hilang sudah baunya. Kalau berpengaruh lagi mandi, ke mandi tujuannya supaya menghilangkan bau-bau yang kada nyaman di awak. Jadi ke masjid itu bersih, nyaman. Makin parak hendak tulak makin bagus. Apabila engkau berada di pagi hari Jumat, maka hendaklah engkau mandi, karena mandi Jumat itu adalah satu kepastian, hukumnya sunnah muakkadah atas setiap orang yang balig, orang yang diwajibkan sembahyang Jumat. Bagi perempuan-perempuan yang kada ke masjid, kada usah mandi sunat Jumat, karena ini kada bajang ke masjid. Lain hari raya. Nah, kalau hari raya itu mandi-mandi karena hari rayanya, bini-bini, kekanakan, orang gila kada mandi juga hari raya itu. Itu karena hari rayanya. Kalau Jumat ini ke masjidnya itu nama ulah sunat itu. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menyucikan badanmu dengan mencukur bulu ari-ari misalnya, dan mengendam misi misalnya, memotong kumis dan memotong kuku, dan menggunakan siwak dan segala cara-cara bersuci. Kemudian ambillah perhiasanmu dengan pakaian yang putih. Pakaian putih itu disunatkan di tiap-tiap waktu. Jadi pakaian putih itu sekalinya sunatnya bukan hanya untuk Jumat, bukan hanya untuk sembahyang Jumat, tiap-tiap waktu dianjurkan berpakaian putih. Karena putih merupakan warna yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih disukai di sisi Allah Ta'ala. Dan pakailah minyak wangi, sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Pakai sebaik-baik minyak wangi yang engkau miliki. Menumpun kawan lain yang engkau miliki. Seorang ada bisi minyak wangi cuma kurang baik, ampun kawan tak baik, ampun kita aja pakai ini yang engkau miliki. Minyak wangi berharum-harum termasuk kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini. Nah, jadi para ulama menjelaskan, menerangkan kepada kita cara berminyak harum yang baik itu macam apa. Supaya berminyak harum itu di samping dapat harumnya dan dapat pahalanya. Ujar mereka, menyebutkan para ulama kita menjelaskan bahwa berminyak harum itu menjadi baik, menjadi pahala apabila kita punya niat yang baik. Punya niat yang baik. Yang pertama, niat kita berminyak harum itu adalah ibtigha mardhatillah, menuntut kesenangan Allah. Karena Rasulullah bersabda, man tatayyaba lillah ja'a yaumal qiyamah wa rihuhu athyabu min rihil misik. Barang siapa yang berharum-harum karena Allah, maka dia datang pada hari kiamat, baunya dia lebih harum daripada bau kasturi. Ini minyak harum, tujuan kita pertama adalah ibtigha mardhatillah, menuntut keridhaan Allah. Yang kedua, berminyak harum, tujuan kita apalagi? Ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Padahal Rasulullah berminyak harum itu daripada kepada aja. Awak sidin pun walaupun kada berminyak harum tetap semerbak. Badan sidin walaupun sidin kada berharum-harum tetap bau harum. Bahkan mengalahkan harum minyak harum yang paling paling harum. Sahabat Nabi tahu, di sini bekas Rasulullah duduk karena ada bau bekas harumnya. Sahabat-sahabat Nabi tahu bahwa ini jalan pernah dilewati oleh Rasulullah karena ada bekas baunya. Orangnya kan ada lagi sudah hilang. Ini bekas yang berjalan bau harum itu masih ada. Nah, jadi kalau beliau itu berminyak harum itu hanya untuk ta'lim, mengajarkan kepada kita. Nah, kita berminyak harum untuk mengikuti sunnah. Wa min nasyriti bihi ta'attarati turuq wal manazil. Ini kalau itu wa min nasyriti bihi ta'attarati turuq wal manazil. Dan dari semerbak bau harumnya Rasulullah, jalan-jalan pun, tempat-tempat pun menjadi harum. Yang kedua, kita berminyak harum itu tujuannya adalah tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Kita kada melihat di sekitar awak kita ini berapa malaikat mengiringi kita. Makinnya orang takwa, makinnya orang yang saleh, makin banyak malaikat mengiringinya, malaikatur rahmah. Jadi bukan hanya mengiringi kita ini malaikat rakib atid, kada, lebih daripada itu. Ada malaikat hafazah, malaikat yang menjaga diri kita. Kita guring, pernah samut masuk ke hidung kita, pernah samutlah masuk ke telinga kita. Kada biasa dengar kita lagi orang guring kemasukan samut. Kenapa? Karena ada malaikat-malaikat hafazah yang menjaga kita. Nah, malaikat-malaikat yang di sekeliling kita ini, kalau kita harum, nyaman inya. Kita kada harum kayak kita juga kawan kada harum ya apa nyaman lah. Handak ditinggalkan dia tugas si malaikat menggiring ini nah. Padahal bau bana awak ini cuma tugas bana mengiring ini nih. Ya, supaya malaikat tu senang diharumi awak ni tu. Nang ada ka orang, kada ada ka orang, yang penting harum. Tarwihul malaikah, menyenangkan malaikat. Yang keempat, tujuannya minyak harum itu apa? Kita berwangi-wangi, tarwihu man jalasa indah, menyenangkan orang yang duduk di sekeliling kita. Kawan di hija nyaman duduk juga bau harum. Menyenangkan kawan yang duduk di sekeliling kita. Yang kelima, tujuannya berminyak harum apa? Dab'u rawaih al-mu'diyah liwairi. Dab'u rawaih al-mu'diyah liwairi artinya menolak bau-bau nang kada nyaman bagi orang lain. Baik mong kalau bejauh kita nyaman aja bejauh. Coba di motor taksi ke mana bejauh lagi. Sebelah sini bau awak, sebelah sini bau. Kita di tangan minyak harum pada mampan lagi. Kiri kanan bau. Nah, jadi menolak bau-bauan yang kada nyaman itu tujuan kita. Yang keenam, tujuan meminyak harum niatnya apalagi hasmu babil ghibah, menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah. Karena mun aku kada berminyak harum, awakku bau sambat orang, si anu tuh jadi bibi, bau badan. Nah, ya Allah. Berdosa orang jadinya. Orang jadi berdosa gara-gara kita kan berminyak harum, gara-gara awak kita bau. Supaya orang jangan menyambati kita, supaya orang jangan menggibah kita, ini ya berharum-harum. Itu artinya hasmu babil ghibah. Menutup pintu ghibah supaya orang jangan berdosa. Yang ketujuh, niat berminyak harum taqwiyatud dimag, memperkuat otak. Itu sudah diuji, tesis sudah membuktikan bahwa orang-orang nang bagawi di padang minyak harum lawan orang-orang nang bagawi di padang sampah, ternyata ingatannya, memorinya lebih kuat orang nang bagawi di minyak harum. Hafalannya kuat orang nang bagawi di minyak harum ketimbang orang bagawi di tempat bau-bau nang kada nyaman. Yang terakhir, yang ke berapa? 9 kah? Yang ke-8, istizadu aqlih, agar bertambah akal. Bila akal bertambah, bertambah takwa, bertambah takut lawan Allah. Kenapa kita kurang takut lawan Allah? Karena akal kita kurang. Nah, itu paling baik fungsi minyak harum, menambah akal kita. Imam Syafi'i berkata, man tabarihuhu zada aqluhu. Siapa harum baunya, maka bertambahlah akalnya. Nah, jadi 8 macam kita berniat berminyak harum, 8 macam dapat pahala. Sekaligin kita berniat nih tuh, sekali pertama aja berniat minyak sahaja aku berminyak harum untuk mencapai keridaan Allah. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menyenangkan malaikat. Yang keempat, menyenangkan orang-orang yang di sampingku. Yang kelima, menolak bau nang kada nyaman bagi orang lain. Yang keenam, menutup pintu ghibah. Menutup pintu ghibah. Yang ketujuh, memperkuat utak. Yang kedelapan, menambah akal. Sekali hari ini aja berniat, karena esok saya aku berminyak harum niatnya kayak semalam. Nah, itu aja lagi, ngalir lagi. Kayak itu aja niatnya kayak semalam. Nah, cuma berminyak harum ini yang perlu diperhatikan adalah kada untuk semua orang. Minyak harum itu umum, bebas, tanpa batas bagi laki-laki. Kalau perempuan, minyak harum itu ada batasan-batasan tertentu. Nah, kalau perempuan, minyak harum mesti hati-hati. Karena ada hal-hal yang mereka tidak boleh minyak harum. Apabila mereka kada boleh berminyak harum, si perempuan itu, waktu mereka hendak keluar dari rumah. Jadi perempuan berminyak harum cukup dalam rumah. Keluar rumah, kada boleh lagi makan minyak harum. Hendak ke masjid, walaupun hendak ke masjid. Hendak ke pengajian, walaupun hendak ke pengajian. Kada usah berminyak harum. Cukup memakai anti, bau kada nyaman aja. Lawan tawas saja kah? Kan tawas itu kada harum, cuma kada menimbulkan bau kada nyaman. Nah, cukup itu. Kada usah makai harum-haruman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ujar Nabi, ayyu mamra'atin kharajat min baitiha mutatayyibah turidul masjid lam yaqbalillah laha salatan hatta tarji'a fatatasila minha ghuslaha minal janabah." Ujar Nabi kita mengatakan, siapapun perempuan yang keluar dari rumahnya hal keadaan berharum-harum hendak ke masjid sembahyang, Allah tidak menerima sembahyangnya. Apalagi Allah sudah menerima sembahyang perempuan yang berharum-harum hendak ke masjid, kecuali bulik dulu ke rumah mandi sebagaimana mandi janabah supaya hilang harumnya sama sekali. Nah, nyerbasa ke masjid. Nah, sesudah berminyak harum, dengan minyak harum yang sebaik-baik engkau miliki, setelah itu bersegeralah engkau pergi ke masjid dan berjalanlah dengan perlahan-lahan dan dengan penuh ketenangan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marraha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah wa marraha fi sa'atil tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah wa man raha fi sa'atil tsalitsah fa ka'annama qarraba qabsha wa man raha fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah wa man raha fi sa'atil khamisah fa ka'annama qarraba baydah." Qala, fa idza kharaja al imam tuwiyatis suhuf wa rufi'atil aqlam wa jitama'atil malaikah indal mimbar yastami'una dzikir. Artinya, si siapa yang pergi ke masjid pada hari Jumat pada jam yang pertama, maka seakan-akan ia berkurban seekor unta. Dan si siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor lembu. Dan si siapa yang pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kibas. Dan si siapa yang pergi pada jam yang keempat, maka seakan-akan ia berkurban seekor ayam. Dan si siapa yang pergi pada jam yang kelima, maka seakan-akan ia berkurban sebiji telur. Jadi dibagi ya waktunya, mulai timbul matahari sampai anggaplah jam 12 bagi 6. Nah, jadi amun kada suah amalakan itu, amalakan sekali bareng seumur hidup, supaya beban ilmu yang ada pada kita sudah ditunaikan. Kita membaca sudah hadisnya, mendengar beberapa kali nar hadis ini sudah, kalau ada tak amalakan itu, bayi mati. Nah, kayaknya kita dituntut kenapa kada amalakan itu. Mungkin kita pernah sekali barang seumur hidup, ada sudah kita keringanannya, bahwa kita sudah memperdulikan, sudah mengamalkan. Walaupun sekali seumur hidup, tolak mulai sembahyang subuh ke masjid. Nah, subuh nih, pulang ke masjid. Nah, sampai kena Jumat kada mesti beramal di masjid itu, duduk kah, berabah kah, mengapa kah, dibaca mutalaah kah, Quran kah, baca zikir kah, baca maulid kah, mengapa kah, asal sampai orang Jumat niatnya i'tikaf. Kayaknya pang rasa itu lak nang jam nang kedua, jam nang ketiga. Jadi supaya kita beban ilmu itu kada ada lagi pada diri kita. Itu juga sembahyang witir. Kita tahu witir paling sedikit 1, paling banyak 11. Nah, amalakan yang 11 itu kada kawa rancak sekali barang seumuran, asal biasa menggawi sembahyang witir nang 11 rakaat. Sembahyang duha paling banyak 8 rakaat, paling sedikit 2. Hingga 2 yang digawi seumur hidup, 8-nya kada biasa. Nah, sekali beranang 8 itu digawi, nang 6, nang 4, supaya kita merasai ilmu yang diberikan Allah tuh kayak apa. Kayak itu mestinya. (Tuh) Dan apabila imam sudah keluar naik ke atas mimbar, maka dilipatlah buku catatan dan diangkat segala kalam, dan para malaikat yang bertugas sebagai pencatat pergi duduk di tepi mimbar untuk mendengarkan khutbah. Dan diriwayatkan bahwasanya kadar hampir seseorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kedekatan kita melihat Allah dalam surga itu tergantung kelamaan kita duduk di masjid menunggu Jumat itu. Makin kita lama menunggu Jumat di masjid, ada makin sungsung tulak ke masjid itu, maka makin parak karena kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu. Dan ada diriwayatkan bahwasanya kadar hampir seorang hamba ketika melihat Allah pada hari kiamat nanti adalah berdasarkan kepada kadar segeranya orang itu pergi ke masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Saf pertama cari. Karena Rasulullah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shufufil muqaddamah. Allah dan para malaikat, Allah memberikan rahmat, Allah malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang sembahyang di saf pertama itu. Hadis lain mengatakan law ya'lamun nas ma fil adzan wa saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Andai kata manusia, kata Rasulullah, mengetahui betapa besarnya pahala azan dan pahala saf pertama itu, kemudian mereka berebut kada dapat kecuali berundi, niscaya mereka berundi. Nah, itu saf pertama. Jadi sembahyang di saf pertama itu ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Ya tadi, Allah selalu mencurahkan rahmat kepada dia, malaikat selalu mintakan ampun kepada Allah terhadapnya. Ada sahabat Nabi bernama Abu Darda. Abu Darda ini sembahyangnya pembelakangan. Pembelakangan beliau sidin sembahyang. Ada mau sidin di saf pertama. Jadi jar anak murid sidin, wahai guru, kenapa pian sembahyang di belakang terus? Maka jar Nabi yang paling baik itu saf pertama. Saf pertama yang paling baik. Pian kenapa di belakang sembahyang? Nah, ujar sidin, Abu Darda menjawab, innallaha idza nazara ila 'abdin bis salah ghafara lahu wa liman wara'ahu. Ujar sidin menjawab bahwa Allah itu apabila memandang seseorang yang berada di depan, kemudian Allah ampuni orang tersebut, maka yang di belakangnya pun dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin banyak yang dapat ampunan, makin banyak seorang dapat yang paling hujung tuh kalau tuyukannya. Misal sampai orang sampai yang saf pertama dapat nazrah Allah. Saf yang kedua dapat nazrah Allah. Saf tiga dapat nazrah Allah. Saf empat seorang saf yang ke 10. Nah, 100 seorang tuyukannya. Nah, jadi sini aku sembahyang baik di belakang aja. Nah, itu tergantung niat masing-masing. Yang penting tahu itu dulu hukumnya. Orang yang sembahyang di belakang, ketujuh di belakang, ada dalilnya, ada nasnya. Orang ketujuh sembahyang di saf pertama pun ada dalilnya, ada nasnya. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama, tetapi jika orang sudah ramai, maka janganlah engkau melangkahi bahu-bahu mereka. Kamu datang terlambat, jangan di saf pertama. sat belakang niat akan ampun Abu Darda tadi. Sama aja lawan sat pertama dapat pahalanya juga. Ini datang berudi anak pemuka, lalu orang dilangkah-langkahi, nah itu nang kada boleh. Ada aja disediakan pahala nang sembilan di sat pertama gana pahalanya. Pembelakangan pun ada juga pahalanya bagi mereka nang kada sempat. Jangan bahas dari pembelakangan tuh salah nih tuh. Orang kamar pada aku nggak sah pertama, aku di belakangnya itu salah pulang nih tuh. Sah pertama mesti diisi. Kalau kada kita sah pertama di belakang, kada salah juga, ada juga dapat bagiannya. Ini mentang-mentang tahu itu hadis, lalu di belakang kamu sah pertama kada diisi lah. Nah, kada mau kah itu? Dan janganlah engkau lalu di hadapan orang yang sedang sembahyang, kada boleh. Dan pilihlah tempat duduk yang berdekatan dengan dinding atau tiang, sehingga orang tidak melintasi di hadapanmu. Dan jangan engkau duduk di dalam masjid itu kecuali setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Makanya rancak orang azan tuh, kalau orang terlambat datang, sudah orang azan hanya datang. Nah, baiknya mana berdiri kan beruduk kah kita? Berdiri biasanya. Kenapa? Karena kalau kita berduduk, tuntung orang bang, kalau kita sembahyang pulang tuh kan kabliyah Jumat, kada dapat lagi sembahyang, pahala sembahyang tahiyatul masjid. Karena sudah duduk. Tapi kalau kita berdiri aja menuntungkan orang bang, berdiri aja kita tuntung orang bang, kena sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat pahala tahiyatul masjid. Nah, itu gunanya berdiri ini tuh. Dan yang lebih baiknya, dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat, dan engkau baca pada setiap rakaat selepas surah Fatihah akan surah qul huwallahu ahad 50 kali, tapi nya 50 kali, karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Nah, sekali barang gawin itu 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat pertama Fatihah sekali qul huwallah 50 kali, kedua kayak itu pulang salam karena bangkit pulang, rakaat pertama sama Fatihah qul huwallah 50. Siapa yang mengerjakan itu, dalam hadis disebutkan si siapa yang mengerjakan yang demikian itu, kada disebutkan tiap kali ke masjid, kada kalau itu sekali kah. Nah, sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam surga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang membaca khutbah. Artinya walaupun khatib sedang berkhutbah, kita datang ke masjid tetap dituntut tahiyatul masjid, namun yang kita laksanakan adalah yang wajibnya. Jangan nak makai surah imam berkhutbah, kita datang ke masjid tahiyatul masjid tetap dituntut, tapi laksanakan seringkas-seringkasnya yang wajibnya aja, jangan yang ditambah yang sunat-sunatnya. Nah, ingat situ, dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat. Alhamdulillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. La ilaha illa anta, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ihfaz man ma'ana wa ma ma'ana min al-bala wa sharri kulli dhi sharr, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.
1: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada kulewat sholat.

0: Selama nafas ini masih ada, selama jantung masih berdetak, namamu akan tetap ku sebut.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawadhu adalah sifat yang mulia, namun sedikit orang yang memilikinya. Ketika orang sudah memiliki gelar yang mentereng, berilmu tinggi, memiliki harta yang mulia, sedikit yang memiliki sifat kerendahan hati alias tawadhu. Padahal kita seharusnya seperti ilmu padi, yaitu kian berisi, kian merunduk. Pendengar, kita perlu memahami sifat mulia ini. Tawadhu adalah ridho jika dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dari yang sepantasnya. Tawadhu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Sombong berarti mengangkat diri terlalu tinggi hingga lebih dari yang semestinya. Sedangkan melecehkan yang dimaksud adalah menempatkan diri terlalu rendah sehingga sampai pada pelecehan hak. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, tawadhu adalah menampakkan diri lebih rendah pada orang yang ingin mengagungkannya. Tawadhu memiliki beberapa keutamaan dan berikut keutamaan tersebut. Keutamaan yang pertama, yaitu sebab mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'affin illa 'izzan wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seorang memiliki sifat tawadhu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Yang dimaksudkan dari hadis tersebut, pendengar, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang akan menganggapnya mulia, Allah pun akan memuliakan dirinya di tengah-tengah manusia, dan kedudukannya akhirnya semakin mulia. Sedangkan di akhirat, Allah akan memberinya pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadhu'nya di dunia. Pendengar, tawadhu' juga merupakan akhlak mulia dari para Nabi alaihimussalam. Lihat Nabi Musa alaihissalam melakukan pekerjaan rendahan, membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Lihat pula Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi Zakaria dulunya seorang tukang kayu. Sifat tawadhu Nabi Isa ditunjukkan dalam perkataannya yang terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam ayat yang ke-32, "Wabirram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syakiyya," dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Lihatlah sifat mulia para nabi tersebut. Karena sifat tawadhu, mereka menjadi mulia di dunia dan akhirat. Kemudian, keutamaan yang kedua, pendengar, yaitu merupakan sebab seorang menjadi

ahadin wa la yambaghi ahadun ala ahadin. Dan sesungguhnya Allah mewahyukan padaku untuk memiliki sifat tawadhu. Janganlah seorang menyombongkan diri dan melampaui batas pada yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, sudah seyogianya kita mencontoh sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberi salam pada anak kecil dan yang lebih rendah kedudukannya di bawah beliau. Anas berkata, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkunjung ke orang-orang Ansar. Lantas beliau memberi salam kepada anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. Subhanallah. Ini sifat yang sungguh mulia yang jarang kita temukan saat ini. Sangat sedikit orang yang mau memberi salam kepada orang yang lebih rendah derajatnya dari dirinya. Boleh jadi orang tersebut lebih mulia di sisi Allah karena takwa yang ia miliki. Coba lihat pendengar, bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Beliau membantu istrinya, bahkan jika sandalnya putus atau bajunya sobek, beliau menjahit dan memperbaikinya sendiri. Ini beliau lakukan di balik kesibukan beliau untuk berdakwah dan mengurus umat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. An Urwah qal qultu li Aisyah ya ummul mu'minin ayu syai'in kana yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana indak. Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlih yakhsifu na'lah wa yukhitu thawbah wa yarfa'u dalwah. Urwah berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, apakah yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bersamamu di rumahmu? Aisyah menjawab, beliau melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau mengusol sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember. Lihatlah, beda dengan kita yang lebih senang menunggu istri untuk memperbaiki atau memerintahkan pembantu untuk mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa rasa malu membantu pekerjaan istrinya. Aisyah pernah ditanya tentang apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Lalu Aisyah menjawab, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kana yakunu fi minnati ahli ta'ni khidmata ahli fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Beliau selalu membantu pekerjaan keluarganya dan jika datang waktu salat maka beliau keluar untuk melaksanakan salat. Beda dengan kita yang mungkin agak sungkan membersihkan popok anak, menemani anak ketika istri sibuk di dapur, atau mungkin membantu mencuci pakaian. Pendengar yang budiman, berikut adalah nasihat para ulama tentang tawadhu. Al-Hasan Al-Bausri berkata, tahukah kalian apa itu tawadhu? Tawadhu adalah engkau keluar dari kediamanmu lantas engkau bertemu seorang muslim. Kemudian engkau merasa bahwa

lebih mulia darimu. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Suhabul Iman, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Bashr bin Al-Harith berkata, aku tidak pernah melihat orang kaya yang duduk di tengah-tengah orang fakir. Yang bisa melakukan demikian tentu yang memiliki sifat tawadu. Abdullah bin Al-Mubarak berkata, puncak dari tawadu adalah engkau meletakkan dirimu di bawah orang yang lebih rendah darimu dalam nikmat Allah sampai-sampai engkau memberitahukannya bahwa engkau tidaklah semulia dirinya. Sufyan bin Uyainah berkata, siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka taubat akan membebaskan dirinya. Buktinya saja, Nabi Adam alaihissalam bermaksiat karena syahwatnya. Lalu ia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Allah pun akhirnya mengampuninya. Namun, jika siapa yang maksiatnya karena sifat sombong, yakni lawan dari tawadu, khawatirlah karena laknat Allah akan menimpanya. Ingatlah bahwa iblis bermaksiat karena sombong, karena takabur, lalu Allah melaknatnya. Ya Allah, muliakanlah kami dengan sifat tawadu dan jauhkanlah kami dari sifat sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat doa untuk meminta akhlak yang baik. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah padaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjuki pada baiknya akhlak tersebut kecuali engkau. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia tawadhu pada kesempatan kali ini. Kita memohon kepada Allah agar ia menjadikan kita hambanya yang senantiasa tawadhu dan dijauhkan dari kesombongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi

sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah gak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Dilihat. Ini apa? Jangan katakan Allah alam. Jelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa? Dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor, tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Makanya hati-hati lelakian, jangan sampai anda menjadi dayus. Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata dayus. Kada pacang masuk surga lelakian nang jadi dayus. Apa tuh dayus? Dayus tuh laki-laki nang kada bisa manimburu lawan bini dan anak-anaknya. Banyak kada wai ini. Banyak ibadat abahnya cangkal mengatik tasbih, licin tasbih di tangan, junggang jungging sumpah yang sunat, tapi anak di luar kayak pelacur potong. Mau lah masuk surganya bapak, tak anak masuk surga ditarik oleh anak, stop bahayanya anak, ulun masuk neraka. Napa anak itu masuk neraka? Bertau urusan dan cangkal ibadat abah, oh kada bisa bahay, ulun tanggung jawab pian. Kenapa pian kada memadahi ulun? Kenapa pian kada memadahi ulun? Kada menasihati ulun? Salah pian. Ayo bak, kesini bak, masuk neraka bak pian juga. Udah pun ini bapak, di malaikat, masuk kada lah. Amparnya di malaikat. Paksa masuk. Makanya jangan jadi dayus pian. Cobalah tegas lawan anak bini. Tegas, anak bini itu kewajiban kita mengarahkan supaya ini masuk surga. Bibini ya, pulang pun diarahkan laki jangan melawan. Ini kadang-kadang diarahkan laki nama masuk surga melawan. Lo bisa-bisa aja madahi aku, aku bisa ya. Bisa-bisa aku, wah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqa'il سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهدي قلبي بجانب النبي والصحبي والآلي دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, hadirin, hadirat, para tokoh, para pejabat yang berhadir, yang menghormati, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah bisa berhadir di masjid yang mulia ini untuk bersama mengambil berkat, bersama-sama membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sabarataan mudah-mudahan berkat kita membaca dan mendengarkan sidin, Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya yang banyak lawan kita sabar. Hadirin sekalian rahimakumullah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah, sudah diperjalankan oleh Allah, maka di tengah-tengah perjalanan baginda Nabi banyak mendapati pemandangan-pemandangan yang itu menjadi isyarat atau menjadi iktibar atau menjadi pelajaran gasan Nabi dan gasan wasara fa idza huwa bi ajuzin ala janib at-tariq fa qalat ya muhammad undurni as'alka falam yaltafit ilaiha. Faqal man hadihi ya Jibril. Qal nah minu dunia illa hadihi al-ajuz. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lananya yang panjang itu, tiba-tiba baginda Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, "Ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku. Aku mau bertanya sesuatu kepadamu." Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu, apakan lagi mau berbicara dengannya. Baginda Nabi SAW bertanya, "Siapakah perempuan tua itu, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua ini." Ini dilihat oleh Nabi waktu malam Isra. Pas di perjalanan, Nabi tatamu bibinian Tuhan. Ya Nabi, menyaru Nabi, memanggil Nabi, tapi Nabi kada menyinggahi. Nabi kada mahirani. "Siapa tu, wahai Jibril?" Jadi Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan dunia, yang artinya umur dunia itu kada panjang lagi, sebagaimana umur orang tua nang pian lihat tadi. Itulah umur dunia, sisanya." Di sini kita paham bahwa ternyata alam nang kita diami ini makin hari makin berparak dengan kehancurannya. Awal-awal sudah dipadahi, ciri kiamat semakin dekat adalah diutusnya Nabi Muhammad. Karena Nabi itu Nabi akhir zaman. Pas diutus Nabi umur 40 tahun, itu mulai pertanda kiamat sudah dekat. Awal-awal tanda kiamat sudah dekat, lahirnya apa namanya, dilantiknya atau diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Indah itu tuh berjalan terus dunia ini, kada lawas lagi umurnya. Dan kita menyadari berataan bahwa umat manusia hidup di dunia ini umurnya makin hari makin berkurang. Kada kayak orang bahari, umat-umat bahari itu umurnya panjang-panjang benar. Nabi Nuh umurnya parak seribuan tahun. Nabi-nabi yang lain ada yang 500, ada yang 700, ada yang 800 umur. Ya bayangkan Tuhan-Tuhannya orang bahari. Ada kita, Nabi kita pun memberikan isyarat sudah meninggalnya Nabi kita umur 63 tahun kurang lebih. 63 tahun. Kalau hari ini umur pian sudah 62 tahun, berarti tinggal 1 tahun aja lagi. Kalau hari ini umur pian sudah 62 tahun 11 bulan, sudah sebulan aja lagi. Sebulan lagi pian mahatam, pacang diambil oleh malaikat Izrail. Inilah umur dunia pian. Tapi yang kita lihat memang dunia itu dihiasi oleh Allah. Makin tua makin ramai. Dunia ini makin tua makin ramai. Bahari kada tapi ramai dunia ini. Wayah ini ramai. Bahari mun sudah dengarkan radio tuh himong dah. Dapatnya TV datang hilang radio. TV pulang tunggu urang. Dapatnya TV bakalir. Internet. Nah, hitam putih. Dapatnya TV nang bakalir, hilang TV hitam putih. Nanti lah TV bakalir. Bakalir nanti bakalir. Bawarna. Bakalir benarannya. Dapatnya TV bawarna hilang hitam putih. Ada payu lagi. Makin hari makin canggih, makin hari makin harat, makin harat. HP bahari mulai habis simin. Nang telilet-telilet luar bahari harat dah. Bila bisi nang telilet-telilet di kantong harat sudah bahari. Nokia 11-12 bahari. Sudah nukar itu harat kan. Ada nang bawarna, ada nang kada bawarna bahari. Mulai timbul nambah kamera. Ada tapi tak pakai lagi simin. Habis bawa kamera bertambah canggih pulang, ada nang kamera dua pulang, ada nang kawamu ulah macam-macam sampai nang kayak wayang ini ada aplikasi macam-macam sudah di dalamnya. Satu sisi memang ada baiknya, di sisi yang lain banyak kerugiannya juga. Rame biar dunia nih, bahkan orang wahin itu WA tuh nah kunciannya muhasawran. Bila kada muha inya kada pembuka, nah pakai kode itu orang. Jadi bila bilanya inya membuka WA kan, sampai nya muhanya kan terbuka WA-nya. Bila kada ada muhanya, kada mau terbuka. Muha pian misalnya meitih, kada mau terbuka. Nah, canggih lo ini. Rame dunia ini biar makin tua makin, makanya banyak wayang ini tua-tua lagi, makin tua makin beladi. Makin tua makin beladi biar. Ada ulun pernah ketemu nini-nini umur 55. 55 itu pinanya awak ini kan kada kancang lagi itu. Ina lirut sudah. Ya Allah, nini memakai apa nini itulah kebesar salawar lijing. Nini itulah kebesar apa itu kuma apa nini jago heh. Sudah ya, kalau tulis karena ini nang takalok nanti paninian la ilaha illallah, kenapa paninian makakai ini. Sekali ini teliti apa si dinnya orang berduit, tapi baduitnya hanya tuha. Bahari lagi anom sakit, kada sawat menikmati hidup. Sekali sudah tuha harau balali si din. Lailaha illallah, umur 55 tahun ini sesadangnya dah. Sadang sudah dikirakan jangan terlalu nang berhimat lagi. Dikirakan lagi apa? Pacang sesangguan ke dalam kubur kayak itu. Ini awak tuha ada pinta. Dan umur 50-an nak kawin pulang penginian. Nak kawin ya, jadi ini. Jarang lawan kaya kan nih, kada jarang berondong. Lakiannya umur 30. Biniannya umur 55. Ya boleh. Ini pengalamnya rame lah. Jadi judulnya kada lagi janda semakin di depan, yang tua semakin di depan, nenek-nenek semakin di depan. Namun nini anom tu lah yang urusan ini, nini tuha ini. Nah, gaya apa? Cara ramian dunia, ya. Cara ramian dunia. Bahari, orang bahari itu jar. Apa orang nyebut bapacaran tu bahari? Begendak. Begendak bapak caratnya versi orang bahari itu jar betamuan bahalat sing bahalat dinding itu orang bahari jar bapak carat orang bahari bahalat dinding sing itu ada beluang. Nah di situ menyucukkan kalingking supaya kawata sampok dan kalingking biniannya itu bahari. Wah ini kita baca kayak itu bungkes sing ada harapan lain urusan ini zamannya lain ada babi jebuhannya lakiannya ketemu dia tetamu biniannya ini Papua Indonesia. Membahari itu ya kakak itu kan melihat dinding, melihat rumah, asa cukup dorong bahari itu. Cukup mau bagi rasa karindangan. Ini kada.
2: Baiklah, baiklah.
1: Karena sampai nini-nini itu WA-WA-an juga toh. Apa nininya nomor 55 WA juga. WA apa ninian juga. Dada rayuan juga apa ninian. Ayo kada gempa kan nenek semakin di depan. Ini patut di rukiah kan ninian mangkai foto. Kebanyakan jinnya di awak itu. Kada ingat dimati lagi kah maka kayak itu. Di babak. Na'udzubillahi min dzalik. Umur dunia, inilah umur dunia pian. Dunia ini makin tua makin rame. Tapi semakin tua kita wajib semakin sadar bahwa alam ini pacang berakhir. Dan tanda-tanda mendekati kehancuran alam itu sudah jauh-jauh hari dipadahkan oleh Nabi kita. Apa diantaranya? Nabi menyebut yang disebut Nabi sebagai asyratus sa'ah, ciri mendekati kiamat diantaranya antalidal amaturuk badaha, seorang budak melahirkan patuanan, seorang budak melahirkan tuan. Apa sindirannya di situ? Kalimat majas, kata-kata majas di situ artinya mendekati kiamat banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Tuan jadi budak, anak jadi tuan. Ini di akhir zaman anaknya kan. Di akhir zaman ini kan. Ma, tapasakan baju. Col baju, tuan suruh napas. Ada yang parah lagi. Ma, tapasakan cawat. Anak bini ini macol cawat nanti tapasakan tuan. Kada gagal. Iya kuitannya hakun juga. Orang jangan hakun bila anaknya tetap pasangan cawat, kawak akan cawatnya kemohonnya. Mahir jadi kata anak kayak itu. Urusan nafas cawat itu saurang, jangan tak kuitan. Banyak nangwah ini kayak itu. Akhir zaman. Ada lengkap yang mendengar di TV berita anak memenjarakan mamanya, didenda lagi sampai berapa miliar. Gara-garanya mamanya mengambil hibah yang pernah diberikan kepada anaknya. Mengartilah itu urusan agama, mengartilah hibah di dalam fikih Islam. Pemberian seseorang kepada seseorang, hibah namanya. Pemberian seseorang kepada seseorang, hibah. Ada kalau diambil lagi, kalau nang memberi ini kada ada ikatan apa-apa. Hibah boleh biasa, kalau nang memberi ini adalah kuitannya. Itu dalam fikih, makanya mengaji fikih. Jangan hidup tahu umur aja umuran. Kan kuitannya sudah memberiakan, bujur kuitan memberiakan, tapi hak sidin boleh mengambil. Dalam fikih, kuitan boleh menarik tidak sah apa nasi din beriakan. Nah, tokoh maan tuh beriakan kaitan. Inggih naik ulun tarima. Satu saat jar mamanya tawa tokoh maan tuh jual pula. Boleh. Itu dalam fikih. Makanya kita harus paham ilmu agama. Hidup itu jangan mengaras bahwa liur sauran. Hidup itu sudah ada aturan dari agama. Ya kayak itu. Ini bebaya mamanya nama ambil pas dikanduangannya ke polisi. Secara hukum dunia bujur ampunnya anak, tapi di hadapan Allah itu anak durhaka. Masuk penjara kuitannya, didenda lagi sampai miliaran. Ayo anak-anak kayak apa nih? Di mana bahari lahir? Pohon binjai kan? Maka lawan kuitan kayak itu. Inilah fenomena di akhir zaman. Fenomena di akhir zaman dan
0: sudah diteliti di mana-mana, sudah diteliti oleh pakar-pakar ahli, mendekati hari kiamat banyak anak-anak mendurhaka. Macam apa kedurhakaan anak kepada mama abahnya? Di antaranya, apabila anak laki-laki sudah kawin, banyak yang durhaka kepada mama dan abahnya. Kenapa? Inya lebih melawankan bininya daripada mama abahnya. Lebih mengedepankan bininya daripada kuitannya. Inilah yang terjadi. 80% laki-laki mbah kawin dipimpin oleh bininya. Ini ciri kiamat sudah dekat. Binian memimpin lawan lakian. Namun sudah urusan sangkut paut lawan kuitan, bamok setengah mati. Ikam pilih ya. Hendaklah aku kalau umumnya kan. Sadarlah wahai para wanita, Anda itu datang belakangan. Yang melahirkan suami Anda mamanya. Nang menggendalkan laki sampian mamanya. Nang menyekolahkan inya mamanya. Nang maulah inya berpendidikan mamanya. Nang maulah inya sukses mamanya. Lalu inya mengawini sampian, sampian tadudi datang. Tetap kasih sayang inya lebih kepada mamanya. Kada bisa pian datang-datang tidak menguasai lapangan, kada bisa. Itu sudah fitrah dalam aturan Islam, laki-laki itu ampun kuitannya, bukan ampun bininya. Bininya boleh memberi pasukan, tapi mengatur secara permanen tidak berhak. Itu dalam Islam. Beda urusannya lawan pian. Kalau pian lagi halus digandalkan mama abah pian, bujang digandalkan mama abah pian, dididik macam-macam oleh mama abah pian. Bila sudah lalakian datang, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur, halan sah jadi bini sidin, sampian lepas daripada kuitan. Tanggung jawab pertama bisa sampian laki pian, bukan kuitan. Parahatan bujang pian tanggung jawab mama abah pian di biniannya. Tapi bila sudah punya laki, tanggung jawab nomor satu laki pian. Bila bini membuka aurat, laki yang dituntut nomor satu oleh Allah, bukan kuitannya. Paham? Tapi bila dibinian bujang membuka aurat, mama abahnya yang dituntut oleh Allah. Makanya hati-hati lalakian, jangan sampai anda menjadi dayus. Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata dayyus. Kada pacang masuk surga lalakian nang jadi dayyus. Apa tu dayyus? Dayyus tu laki-laki nang kada bisa manimburu lawan bini dan anak-anaknya. Banyak kada wai ini. Banyak ibadat abahnya cangkal mengatik tasbih. Licin tasbih di tangan. Junggang jungging sumbah yang sunat, tapi anak di luar nang kaya pelacur potong. Mau lah masuk surga nyembah, tak anak masuk surga ditarik oleh anak. Stop bahayanya anak. Ulun masuk neraka. Napa anak itu masuk neraka? Baru tahu urusan. Nang cangkal beribadat apa? Oh, kada bisa bahay. Ulun tanggung jawab pian. Kenapa pian kada memadahi ulun? Kenapa pian kada memadahi ulun? Kada menasihati ulun? Salah pian. Ayo bah, kesini bah. Masuk neraka bah pian juga. Udah pun ini bapak, di malaikat masuk ke dalam amparnya di malaikat paksa masuk. Makanya jangan jadi dayus pian. Cobalah tegas lawan anak bini, tegas anak bini itu kewajiban kita mengarahkan supaya ini masuk surga. Di binian pulang pun diarahkan laki jangan melawan. Ini kadang-kadang diarahkan laki yang masuk surga melawan. Bisa-bisa jangan di aku, aku bisa ya. Bisa-bisa aku, wah. Maka itu gunanya. Gunanya orang bisi laki ada pimpinan di dalam rumah tangga. Jadi penelitian nih, penelitian para ahli mengatakan 80% setelah laki-laki kawin dengan bibinian, rata-rata mama abahnya berucap, aku kada hakun diam sarumah lawan si ukum. Kenapa kada hakun? Karena bininya terlalu harap. Itu 80% ya. Sebaliknya bila kuitan bisi anak bibinian, hakun aja minantu lalakian diam di rumahnya. Kenapa? Karena anak bibinian itu dijadikan lakinya raja di dalam rumahnya. Kenyataan apa? Apa kata dia? Nah, kayaknya itu. Itu diteliti 80% sudah ahli menyatakan demikian. Kenyataan. Memang untuk mencegah demikian yang lebih aman itu kita imbah kawin langsung belain rumah. Itu untuk mencegah supaya jangan ada cekcok antara minantu dan mintuha. Kebanyakan ngarannya orang lain datang membawa adat lain, lalu kada mau raso. Mintuha ke ini, minantu nang ke ini, laki ini tangan-tangan. Melawankan ke kanan, melawankan kuitan, melawankan ke kiri, melawankan bini. Jadi mau kada mau jadi lelaki ini buah si malakama. Mau kada mau maju kena, mundur kena, ke higa salah, ke kiri salah. Salah harus berdaan. Maka jadi laki-laki bisa-bisa mengambil keputusan. Ambil keputusan yang terbaik, jangan menyakiti kuitan, jangan menyakiti bini. Itu nah. Uyuh, lihat maka itu. Uyuh, ini akhir zaman. Antalidal amaturum dataha. Banyak anak yang wani lawan kuitan. Ingatakan habian, bila pian wani lawan kuitan pian, pian kada pacang mati kecuali pian merasai anak pian wani jua lah pian. Allahumma sayyidat nafi'ah. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat hujan yang turun ini, sebagaimana banyaknya titik hujan yang Engkau turunkan ke muka bumi, berikan kami rahmat sebanyak titik hujan ini ya Rabb.
3: Amin.
0: Berkat hujan yang Engkau turunkan ini, turunkan ridho Engkau sebanyak titik hujan yang Engkau turunkan saat ini ya Rabb.
3: Amin.
0: Luaskan rezeki kami yang halal. Luaskan rezeki kami yang halal. Luaskan rezeki kami yang halal serta banyak sebagaimana jumlah titik hujan yang Engkau turunkan saat ini ya Rabb. Selamatkan kami berkaan ya Rabb dunia sampai akhirat. Selamatkan kami beserta anak cucu kami ya Rabb dunia sampai akhirat. Selamatkan kami semuanya ya Rabb dari dunia sampai akhirat. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di dalam surga-Mu ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat majlis hari ini, dan dengan berkat hujan yang sedang Engkau turunkan ini ya Rabb. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu doa mustajab itu ketika awal hujan turun. Jadi kita bila hujan turun lah kasih berdoa. Kita hujan itu biar ma'ambun, biar dapat banyak. Ya Allah, belum minta duit 100 ribuan sebagaimana banyaknya titik hujan. Wah, ada kehitungan biar. Biar ma'ambun, apalagi namanya Yuto, namanya labdatnya. Rasa-rasanya hanya hari ini hujan lah. Ulun acara di pembilahan ini, hari ini hari yang ke-8. Sabtu 8 oh, 9 lah. Hari ke-9, 10 9 oh. Hari ke-9 ada pernah ketemu hujan? Juga hari ini lah ketemu hujan di sini. Tanjung Lajau, Tanjung Bidadari, tempat Bidadari mandian. Ujar Pak Iso, Pak Syamsuddin Putih, Tanjung Lajau itu guru banyak bidadarinya. Orangnya cantik-cantik guru. Hati-hati guru. Aduh, itu dirasani oleh Pak Wakil. Orangnya cantik-cantik di Pak Wakil. Hati-hati ke Tanjung Bidadari. Tapi biar bunga-bunga seorang Tanjung Bidadari, raka wajah ulun ketinggal. Masalahnya bini ulun umpat, Pak. Hei. Kegaya. Ada ulun sering ketujuh menggayai bini, Pian. Ada kegaya, ada rame. Gimana menggayai enam yang digayai orang bisa manggap rajin. Pian lakukan kehujanan berkitar masukkan ke dalam. Tuh kasihan. Bisa merapat lagi Pak, bisa merapat lagi maju ke depan. Itu kasihan yang di sana, yang di tanah kasihan. Bisa merapat ke muka sini lagi. Bisa masuk ke dalam Pian, masuk ke dalam. Ini orang berkitar aja nah. Nah jadi Nabi tadi menyebutkan di antara ciri kehancuran alam ini semakin dekat, yakni apa namanya
1: banyak anak-anak yang durhaka, anak yang durhaka kepada kuitannya. Ini yang terjadi di akhir zaman, mendekati akhir zaman. Cerita zaman Nabi SAW, ada kisah Al-Qamah. Al-Qamah itu sahabat Nabi. Gawiannya sembahyang berjamaah, kada pernah tak tinggal di belakang Nabi Muhammad. Bayangkan dia amalannya. Kada pernah tak tinggal sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad SAW. Tapi waktu Al-Qamah hendak meninggal dunia, Al-Qamah kada kawa mengucap la ilaha illallah. Kada kawa. Kenapa Al-Qamah kada kawa mengucap la ilaha illallah? Karena Al-Qamah ada memiliki kesalahan kepada mamanya. Saat Al-Qamah sakarat, sakaratul maut Al-Qamah, maka Al-Qamah ditalkinkan gigir oleh sahabat yang lain. Keras lidahnya Al-Qamah kada kawa mengucap la ilaha illallah. Dipanggil Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, Al-Qamah hendak meninggal dunia, lidahnya kada kawa mengucap la ilaha illallah. Tolong biar ya Rasulullah datangi akan. Didatangi oleh Nabi kita, ditalkinkan oleh Nabi kita la ilaha illallah. Keras ilatnya Al-Qamah, kada kawa mengucap la ilaha illallah. Sampai Nabi berucap, mana mamanya Al-Qamah, apakah masih hidup atau sudah meninggal? Jawaban yang lain, mamanya Al-Qamah masih hidup. Masih hidup mamanya Al-Qamah. Ujar Nabi, panggil mamanya Al-Qamah, panggil suruh kesini. Dipanggil oleh sahabat, wahai mamanya Al-Qamah, itu anak pian si Al-Qamah hendak meninggal dunia, pian disuruh Rasulullah ke sana. Apa jawaban mamanya? Ujar mamanya, aku kada rigi hendak ke sana. Ada perlu aku ke situ. Al-Qamah sudah menyakiti hatiku. Al-Qamah lebih melawankan bini ya, daripada aku. Aku sakit hati jawabannya. Ada mau amanya datang? Sampai dia ucap oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku, sampaikan kepada mamanya Al-Qamah, apabila sidin kada mau datang, Al-Qamah kami bakar hidup-hidup. Daripada ia dimakan api neraka, lebih baik dahulu kami bakar di dunia. Datang lagi utusan ke rumah mamanya Al-Qamah. Wahai ibu, anaknya sampian pacang dibakar hidup-hidup oleh Rasulullah. Pacang dibakar hidup-hidup. Mendengar anak tidak bisa luput hidup-hidup, pian mamanya Al-Qamah langsung tulang menunti. Ya Rasulullah, jangan dibakar anakku. Sejahat-jahatnya Al-Qamah, ia tetap anakku. Kada tega dia kuitan untuk melihat anaknya dibakar. Kada tega. Jar Nabi, maukah pian memaafkan kesalahan Al-Qamah? Apa jawaban mamanya? Mulai saat ini aku meridhoi Al-Qamah. Aku merelakan segala kesalahan Al-Qamah. Bahumanya tutup berucap, langsung Al-Qamah kawa mengucapkan la ilaha illallah. Meninggallah Al-Qamah dalam keadaan baik, karena sudah dapat ridho daripada mamanya. Bisa dibayangkan pian, an kesalahan kesalahan Al-Qamah cuma melawankan bini, menomorsatukan bini daripada mamanya. akhirnya hendak mati, ilatnya kadakawa membaca la ilaha illallah. Untung mamanya masih hidup, untung mamanya Al-Qamah masih ada, sehingga Al-Qamah kawa minta maaf, minta ampun lawan mamanya, mamanya pun meredoi. Itulah tiap kunci kita hidup bahagia dunia sampai akhirat. Kalau tiap hendak bahagia dunia sampai akhirat, wajib pian dapat rito orang tua, wajib pian dapat rito guru, pasti bahagia. Bahkan doa mama abah kita itu kada bahagia dengan waktu dan tempat. Doa mama abah kita dimanapun sidin berdoa, wayah apapun sidin berdoa, pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Pasti dimanapun mama abah kita berdoa, ini keramat membujur-bujur ampuh di dunia. 100 orang wali berkumpul berdoa, hanya bisa menyamai doa satu orang tua kita. Saiku orang tua kita menyamai doa 100 orang wali. Apa nanti cari wali 100 ekor? Tuh cungkung-cungkung di rumah mama abah. Harap ada wali itu doanya. Kabul. Hai manusia, jangan

Ada orang sukses yang ada dekat kita bukan. Sekalipun ada orang sukses tanpa ridho orang tua, lihat hasilnya hatinya pasti kaya dalam neraka. Eti juga. Sufi di sisi itu tapi wani kalau bukan, eti juga sufi nya kada nyaman. Sufi nya bukan membawa kebahagiaan, tapi sufi nya malah membawa kesengsaraan. Gara-gara kelahan awal kuita. Ayolah yang masih di sisi kuita bersyukur, berbakti lawan kuita. Kuita masih hidup, ayo ambil kesempatan berbakti lawan sisi. Ampun sisi masih ada. Enak kuita tidak lagi, benar menyesal ya. Wayang ini ada salah, nyaman minta maaf karena kuita masih ada. Coba kita sedikit sudah pagi, kemana biar nabi minta maaf? Sujud lebih hadapan kubur, belum tentu datang maaf dari kita. Kampulo sidin hidup, pintai doa sidin, pintai keberkahannya lawan sidin, cium tangan sidin, mencium tangan itu dihiyut, udara yang ada di tangan sidin itu dihiyut pakai hidup kita. Nah dicium, dihiyut, dihirup udaranya. Ini mencium makhluk itu ke dahi. Saya mempelajari kesalaman ke dahi dan mencium makhluk sisi. Kenapa kesalaman datang ke hidup? Saya mempelajari orang kesalaman itu datang ke hidup. Ini kesalaman datang ke hidup. Saya mempelajari artis dari hidup. Karena banyak anak-anak masih tahu tentang kesalaman. Kesalaman mana ke hidup? Ini bukan ajaran kita. Ajaran kita itu kesalahan ke hidup, dicium tangan orang yang kita bersalaman itu dicium, dihirup udaranya. Bebau itu yang kita ambilkan, biar bebau, tangan yang bebau itu yang menggunakan ikan dari. Tangan yang rusak itu kita menjemai, kita ambilkan pecah-pecah. Banyak pembulu, itu dari nama dari kita. Datang mana kita dari datang di pemaafan. Nah, sambil kesalahan itu sambil mikirkan oke ini dan hari ini, uyuhnya sini banyak kelahan aku, uyuhnya sini dan hari tukarakan susu, maka susu lah harap lah minuman. Ada mau murah bila tak murah sakit paruh. Tukarakan kuitan yang larat, berbeda kuitan dari lubang untuk lubang demi anak. Sudah datang pada menjelang lagi lakukan kita. Di mana harga diri kita? Makanya Fatma sejelang mengucapkan kasih ibu kepada Dekla bagi sang surya negara di dunia. Tapi kasih anak kepada mamanya, kepada abahnya sepanjang jalan. Awal diukur, kaya panjang cukup. Tapi kasih kuitan kepada anak sepanjang masa. Ayo tak perlu kuitan yang masih hidup, disayangi, diharagu baik-baik, berbakti lawan sisi. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara tanda kehancuran alam semesta, banyaknya anak-anak nang wani lawan kuitan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Dan kata hanya itu yang disebutkan Nabi. Bahkan di sambungan hadis itu Nabi menyebut wa antara al-kufa dan al-qurata. Dan seterusnya Nabi menyebut di situ kaum ini para penggalak kami, orang-orang di Arab sana berlomba-lomba mengulang bangunan yang tinggi-tinggi. Bangunan-bangunan yang cakar langit itu yang ini banyak di Arab ya. Lalu saya jauh-jauh dan melihat ini jam yang paling tinggi di Masjidil Haram, gedung paling

kurang sedikit satu kilometer tingginya cukup ke atas. Bayangkan ya, 1 kilometer dari sini kemana, cagak-cagak ke atas, berapa tingkat itu gedung dimiliki oleh Uni Emirat Arab Abu Dhabi. Itu tanda kiamat sudah dekat. Di Arab banyak bisnis gedung. Kalau ada ditanya masih rata-rata kemudian masih gitu ya rata-rata. Pada kita ini ketahuan bangunan tahari. Bangunan tahari itu pasti rendah. Bila bangunan tahari ini jadi tinggi banget, ada 4 meter ke atas. Orang di Arab sangat tinggi gedung ya. Itu ciri kiamat sudah dekat. Bahkan di Arab ini banyak sungai-sungai. Ada lagi nama yang banyak di Bahari, nama sungai itu di Palestina aja. Bayang ini Pak, di Makkah ini banyak taulah sudah. Kenapa? Anu Pak, macam-macam penyebabnya. Ini sudah kiamat makin parah, kiamat makin parah. Sampai dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan di antara ciri kiamat sudah dekat. Zohara Allah Fajrah, nampak banyak orang-orang mati mendadak. Coba kita rasakan ini, banyak ada orang mati mendadak. Sehat ke orangnya mendadak malam tadi besar wala subuh, baik subuh kok kemana. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah terpulang warahmatullah. Apanya si Ano bin si Ano? Hah, bisa kok. Hanya malam tadi, aruhan. Ya ampun, kalau Tuhan kamu sibuk nih, jadi mati. Mati mendadak itu ciri mendekati kiamat. Naudzubillah min dzalik. Bahayanya mati mendadak itu dia musiah. Musiah mati akan kemaksiat. Naudzubillah min dzalik. Itu khawatirnya. Mati akan kemaksiat itu musiah. Tahan memilih istirahat hati mereka ini. Habis umur nyaman benar, sosok dia lagi. Musiah lah hati orang yang benar-benar baik. Rahatan mengucam dadu. Nah, kolok. Plak. Kayak apa? Mati rahat mengingat dan judi. Naudzubillah min dzalik. Inilah dunia, biar dunia kita makin Tuhan sudah. Makin parah lawan harinya, makin parah lawan kiamat. Tanda-tanda kiamat itu makin banyak, seperti banyaknya jumlah kaum wanita di muka bumi. Yang surah Nisa kata Nabi, wayang yang luar wijar. Banyak kiminian sedikit lalakian. Hatta yang mulai sinam rakyat lagi pun wahir. Sampai-sampai satu laki-laki berbanding 50 kiminian kebeningannya ini mendekati kiamat. Ada mustahil bikin orang kawin bila kalianan tidak ada kiminian, bila kawin tidak ada kiminian, bila kawin tidak ada kiminian di kiminian itu yang keluar itu menandakan tanda kiamat sudah dekat. Banyak kiminian di akhir zaman. Ayo, ini kita nak hadir dengan banyak hadir dan banyak kiminian. Kira-kira banyak kiminian tak? Kalau Allah sini, kada jaya itu kan? Ada lah kan itu. Kata lalu cangkal. Banyak kiminian dari segala latihan ini mendekati kiamat. Dan makanya baik di akhir zaman ini banyak kiminian yang kada terpakai. Banyak sok-sok bibinian kada terpakai karena lakian sedikitannya biniannya banyak. Itu bibinian pasti berpakai lagi bibinian berpakai padahal supaya bibinian terpakai terpakai maka lakian itu disuruh kawin sampai 4 supaya yang kada terpakai kada dipakai. Nah ini tetap bibinian kada kawal toleransinya. Bila urusan menemukan ini pasti amok. Ada kalau toleransi ini. Padahal kalau anda mau memahami wahai para wanita, ini tujuannya supaya
Anda bisa bahagia. Apa ya? Menghilangkan gitu. Sebujurnya itu untuk membahagiakan kaum wanita, tapi wanitanya anak-anak mau diajak bahagia. Aku akan menyayangi urusan anda dapat duit, oke okay. Urusan kamu mak, oke okay. Bagaimana kita bayarin, tapi urusan di matu, aku akan bisa menyerasi. Gak awal, sakit. Sakitnya pun di sini. Beratnya. Coba anda balik. Ulur jadi pian-pian jadi ulur berapa? Masalahnya atau tidak lagi cilai? Sudah lalaki ya, seumuran. Tak kawal lagi disuruh berubah jadi dipikir. Menkaminan lalaki disuruh. Tak bisa. Jadi, ngalih kita. Membuka salon, pulang. Masuk. Nggak baca jangan ada baca cerok aja mau dengan dekat jangan ada yang baca cerok ada timpas jadi terbang mau beneran nggak baca jangan ada baca siang terbaik nggak malam terbaik ya di narasi dari manusia kita kudilangan oleh Allah Taala. Jangan lupa lagi orang-orang itu. Maka ngarangnya bisa imah, dia baca-baca ide, virus. Oh, nama-nama yang biasa dipakai oleh mereka. Nyata, itu yang kebalang-kebalang. Ano yang lain di kemungkinan kebalang, kalau imah sekamal. Gimana aja imah itu, siso imah. Sekali kebuwe, Igos, saya masuk langsung saya. Napa ni harus niat kita? Lain aku urus lainnya. Ayo, dengan gampangan imam ibu terus. Sekalinya mahlam dan lain urus lain. Dikira imam ibu terus kejadian. Sekalinya pas malah dia. Hati-hati dia. Wah ini banyak manusia-manusia rakitan. Hati ini siaran kita. Ini alam-alam ini ya Allah Tuhan benar sudah Tuhan. Banyak ciri-ciri yang makin mendekat ke kiamat itu banyak benar. Tinggal kita menghadap ciri-ciri yang benar. Maka ciri yang mengajar dengan kayak tasbih. Tasbih itu berikat, berikat saja. Bila mulai tetap sembunyi. Des pakai berhenti saja datang. Bila mulai datang sambung bersambung. Sama boleh ini betul. Bersambung ciri kiamat makin berparah, makin berparah. Bersambung itu jadi begini. Hei, yo. Apalagi kita dajjal keluar pada hari kemarin. Dajjal itu alim orang yang pintar, sakti. Rancang karena hidupnya Dajjal di binian. Hanya yang paling terdahulu taubat fitnah Dajjal di binian.

sholat tahlil supaya anda jangan terhipnotis dengan godaan tadi. Nanti dilihat ini nampaknya lemah sehingga tetap digoda oleh dajjal. Hanya sebagian para ustaz menganjurkan apabila lihat pandangan dajjal sesudahnya lihat jarak di rumah, jarak kakinya, jarak tangannya, supaya jangan berjalan karena menutupi dajjal. Karena hipnotis dajjal itu kuat tarikannya. Dibidikan itu penasaran kalau itu dajjal, ada pun mas yang ada murik orangnya, murik sing, yang sudah murik sing pulang, murik sing, luar muriknya. Kadang mereka ingin lalu mengat dajjal, tapi bidikan itu tujuh kenapa mengat dajjal. Jadi supaya ini jangan mengat dajjal, jalan kakinya, jalan tangannya. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kami menjalankan tangan pian, menjalankan kakis pian pun jangan sarik. Karena kami ingin menyelamatkan dia daripada dajjal. Tapi itu pas dajjal tetap lainnya. Menwaya ini jarak dia itu lagi wahangan toh. Apa yang ingin berjalan pokok supaya aku mau selamat dari pindah dajjal. Oh ya dia habis yang ini 4-5 hari di jarak itu di dalam kamar. Hubung mulia itu yang ini aku udah orang gila pulangnya nih. Eh inilah sudah alam kita nih. Dunia kita kesusahan punya Tuhan benar. Maka dari itu pesan daripada Islam yang orang pada hari ini, Nabi bertemu dengan orang tua simbol daripada umur dunia. Paham-paham jari ketagaran bahwa hidup di dunia ini kada salah wasan. Hidup di dunia ini satu mat aja. Nang satu mat inilah gunakan untuk beramal ibadah. Gunakan baik-baik. Di mana ada kesempatan biar menggali amal ibadah jauhi baik-baik. Di mana ada kesempatan menyumbang sembah. Di mana ada kesempatan berzikir, di mana ada kesempatan untuk ilmu. Alhasil di mana ada kesempatan berbuat baik, gawi kebaikan. Tujuan dan pesan keselamatan kita jua dunia sampai akhirat. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kawan kita.

Demikian, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah, ulun datang ke Tanjung Bidadari lagi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau sudah ada kamar mandi di rumah, tak usah lagi ke sumur di ladang. Hajauhan. Okay. Kalau ada jalan,

kada ada gunanya. Apa yang kami jarum lengkapi mengulur burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih. Burung irian burung cendrawasi burung perkutut burung belibis burung merpati burung dada itulah nama-nama burung. Anak singa jumur kacurang mati. Bisa ini sahaja. Okay, hingga setelah Allah sampaikan kita rotan kita halal, kemudian kita bertemuan kembali di lain kesempatan. Subhanallah.

orang yang tidak pernah memanjat, orang yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sekarang kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk

0: istikharah itu gimana sih kaidahnya? Kaidah istikharah adalah jika orang tersebut sangat layak untukmu, pantas untukmu, itu baru diistikharahi. Seorang wanita dilamar seorang laki-laki yang soleh, baik, dan pantas untuk menjadi suaminya, maka baru layak istikharah saat itu. Tapi kalau yang meminangnya adalah pelaku dosa, pemabuk, penjudi, berzina, ya tidak perlu diistikharahi. Jadi istikharah itu berlaku kapan? Di saat orangnya kayak tadi itu. Mungkin dia adalah soleh atau solehah, layak untuk menjadi pasangannya, baru berlaku saat itu istikharah. Dan di dalam istikharah ini adalah doa. Bagaimana doa istikharah itu? Doa istikharah ini tidak boleh ngatur Allah. Karena apa? Sesuatu yang menurutmu baik belum tentu baik menurut Allah. Dan sesuatu yang menurut kita tidak baik kadang itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jemaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada penjemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mudhir Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak secara keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Kalimantan Timur.
1: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
2: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul Qailullah, dan Bina Prestasi.
3: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
5: Berprestasi.
6: Luar biasa.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
0: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dapat terwujud melalui program-program Quran dan peningkatan hard skill dan soft skill melalui eskul-eskul dan juga klub-klub untuk menyalurkan minat dan bakat siswa dan siswi SMP Islamic Center Samarinda.
1: Sekolah bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi yang lebih baik.
0: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858 0

0: yang membuat hidup lebih berarti bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Anda ingin bermohon kepada Allah dalam keadaan sakit seperti sekarang nih. Ada wabah, ada penyakit, minta. Ini saya berikan satu rahasia penting dalam Al-Quran. Terkadang Allah menguji kita dengan keadaan di sekitaran, sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: tapi tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi gak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau gak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau gak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau gak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda. Iya, dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, ya, besar. Ada, ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya, kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin.

0: itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Ah, berapa lama kau tahan? Ah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak diberi kemampuan taat kepada

0: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Oh.

0: وجهركم ويعلم ما تكسبون.
1: Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.
0: Amen.

0: Aridin.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.
0: Faqadit.

sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

0: Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.
1: Wala

0: مُبِينٌ.
1: Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Qul a'udzu

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wahuwal qahir fawqa ibadih, wahuwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Oh, amin.

0: Amin.
1: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar. Demi Tuhan kami, Dia berfirman, rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

0: Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah.
1: Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqaddu salatul qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, wa syarafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya mendapatkan syafa'at pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kal kausan. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan-Mu.

mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak ada yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda. Berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena gak ngerti yang dibaca.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Gak segampang orang-orang yang dalam keadaan gak ibadah.
2: Allah gak adil dong, Bib. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang gak adil. Orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat.
1: Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah.
2: Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya.
1: Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil.
2: Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang-uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.
1: Karena Allah bukan dia yang gak mau sujud, tapi Allah yang tidak ridha. Untuk itu orang sujud kepada Allah agar matinya dicabut imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak ibu jamaah, salat duhur masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar saluran dakwah Islam Center, rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'alim kita. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid-dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan-pesan khusus kepada Ali karramallahu wajhah dan mengajaknya datang ke rumah dan diberikan pesan-pesan khusus kepada beliau. Di antara lanjutannya adalah, ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, lil mukmini salasu alamatin, bagi orang mukmin itu tandanya ada tiga. Jadi kalau kita sudah mengaku seorang mukmin, maka cocokkan, pas-paskanlah di antara tiga ini, dari yang tiga macam ini. Yang pertama adalah sudah kita terangkan, yaitu yubadiru fi ta'atillah, bersegera dia melaksanakan suruh Allah, bersegera dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, baik perintah itu yang wajib ataupun juga masuk bagian yang tambahan yaitu yang sunat. Begitu seruan Allah dikumandangkan, panggilan Allah berbunyi lewat menara, maka itu salah satu tandanya, maka bersegera terpanggil hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Dia tidak melihat siapa yang azan, dia tidak melihat suara siapa, dia tidak melihat lagi bagaimana lagunya atau suaranya, tidak melihat itu. Tetapi yang dilihatnya adalah itu adalah suara atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yubadiru fi ta'atillah, bersegera untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hari ini adalah tanda orang yang mukmin, wa yajtanibul maharim, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Orang yang betul-betul beriman, iman yang sempurna, pasti berhati-hati, dengan sungguh-sungguh dia menjaga larangan-larangan Allah. Lalu orang beriman yang sempurna yang kaya apa? Tentu dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui asma-asma Allah Subhanahu wa taala, atau juga melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membuat dia berhati-hati untuk tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin kenal betul dengan Allah yang mana Allahnya Maha mengetahui. Dimanapun dia berada, Allah tahu. Dan Allah mengetahui bukan hanya yang lahir, yang batin pun Allah tahu. Sehingga dimanapun posisinya, dimanapun keadaannya, kapanpun selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sudah ma'rifah kepada Allah, beriman, iman yang sempurna, yang yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dengan cara seperti itu, maka dia muncul rasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hanya sekedar aku beriman kepada Allah tapi belum betul-betul dekat Allah dengan dirinya, belum betul-betul mengenal Allah Tuhannya yang mana Allah tadi Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, maka akan mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dia yakin benar bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang dilakukannya, sehingga dalam pelaksanaan ibadah pun, melakukan taat pun, karena dia yakin Allah Maha mengetahui, yang lahir Allah tahu, yang dalam Allah tahu, zahir batin Allah tahu. Ada istilah lahir dan batin itu ada hanya untuk makhluk, untuk Allah tidak ada bedanya. Pengetahuan Allah lahir dan batin sama. Sekali lagi,
dari pengenalannya kepada Allah, berimannya kepada yang seperti itu, itulah yang menjaganya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan, kalau kamu ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah, silakan, dengan catatan tidak diketahui oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, silakan. Kalau kamu mau ingin melakukan kemaksiatan kepada Allah selama Allah tidak tahu, silakan. Tapi di mana tempat Allah tidak tahu, tidak ada. Oleh sebab itu, sekali lagi, dengan pengetahuan yang mantap bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, maka sekali lagi akan berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul rasa takut. Ya. Dari Al-Qur'an surah Al-Hasyr dinyatakan, bukan Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, diartikan bisa takutlah kepada Allah. Kan kadang diartikan bertakwalah kepada Allah, bisa juga takutlah kepada Allah. Kalau orang benar-benar takut kepada Allah dengan keimanannya yang yakin bahwa Allah melihat, Allah mengetahui, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Lalu bertakwa, melaksanakan perintah Allah dengan hati-hati, dengan baik. Kenapa? Karena dengan rasa takut, karena Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha mengetahui, seperti itu. Sekali lagi, oleh sebab itu, mari kita kenali Allah dengan baik, dekat dengan Allah, ma'rifah kepada Allah dengan baik, sehingga sangat dekat kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui, maka kita takut berbuat dosa. Ya. Kemudian, al-mu'minu huwalladhi yakhafu Allah ta'ala bi jami' jawarihih. Orang mukmin yang benar, yang sempurna adalah orang yang di mana dia takut kepada Allah dengan seluruh anggota tubuhnya. Ya, karena yakin tadi Allah Maha mengetahui, maka dia berusaha menjaga lidahnya. Jangan sampai berbohong. Allah tahu semua apa yang kita lakukan. Orang bisa mungkin kita bohongi, tapi Allah tidak bisa. Malu dia menjaga, jangan sampai lidah ini melakukan kebohongan. Al-ghibah, ghibah, namimah, adu domba, buhtan, dusta, kalamul fadfudul, bahkan berkata-kata yang tidak manfaat. Ngomong ini ada manfaat, tidak ada, dijaga itu. Itu orang yang sudah betul-betul beriman kepada Allah, yang Allah Maha mengetahui. Yang kedua lagi, menjaga hatinya. Fayakruju minul adawah lawal buhtan wa hasadal insan. Maka keluarlah dari hatinya itu rasa permusuhan kepada siapapun. Wal buhtan, sama juga ya, bohong. Wa hasadil insan, mendengki kepada orang, tidak akan. Karena dia tahu, Allah itu tahu, yang membagikan rezeki siapa Allah, yang mengatur siapa Allah. Dalam keadaan kita masih memerlukan itu, tapi Allah belum memberi, Allah tahu, bukan Allah tidak tahu. Dari karena itu, maka dia tidak akan mendengki kepada siapapun. Karena Allah tahu saja, yang memberikan rezeki siapa Allah. Kemudian dia menjaga lagi apa? Nazaruh, pandangan matanya dijaga. Kenapa? Sekali lagi, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Terakhir mungkin, atau batluhu, perutnya dijaga. Perut ini jangan sampai dimasukkan barang-barang yang haram. Iya, kullulah min nabata min al haram fal nauru aulabi, setiap darah daging ini yang berasal dari makanan yang haram, fannaru aulabi, neraka yang paling tepat untuk memakannya. Dari pengenalan sekali lagi dia, Allah yang beriman kepada Allah Maha mengetahui, berhati-hati. Ini hal apa halal apa tidak? Yang halal pasti, yang haram pasti. Kalau cara mendapatkannya adalah benar dan barang itu juga halal, ya sudah halal. Tapi ada barangnya halal, tapi cara mendapatkannya tidak halal, tidak benar, menjadi tidak halal. Kemudian yang terakhir, yaduhu, tangannya dijaga juga dengan baik. Jangan asal ambil punya orang. Ya. Nah, jadi sekali lagi, untuk supaya benar-benar seseorang yang mukmin, yang kata Nabi, di antara orang mukmin yang sempurna adalah dia menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Bagaimana caranya? Perdalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, itulah merupakan benteng penghalang kita untuk tidak berani melakukan kemaksiatan. Kenapa? Allah Maha tahu.
selalu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, maka timbul kehati-hatian untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jadilah kita orang mukmin yang al-kamil, mukmin yang sempurna dengan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma fa'alna fid din wa 'alimna ta'wil wa rzuqna fahmal istiqamah, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

0: jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada aku lewat sholat.
1: Dalam Islam, penyakit hati yang terdapat pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Berikut ini jenis-jenis penyakit hati. Pertama, orang yang melakukan amal soleh bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian riya. Kedua, perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam beribadah serta menghilangkan pahala ibadah seseorang dalam artian ujub atau merasa soleh. Ketiga, bergosip dan membicarakan aib seseorang bisa menimbulkan kebencian dan termasuk dosa besar dalam artian ghibah. Keempat, tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain dalam artian iri.
2: Brother and sister villa, nongkrong sama orang yang gak pernah sholat, kita mau sholat jadi nago. Kita jadi gak enak. Tapi kalau nongkrong sama orang-orang yang sering sholat, belum azan juga udah diajak ke masjid. Makanya teman punya teman orang yang beriman itu bawel, brother. Asli, setiap langkah kita dikomentarin, tapi enak, dia ngingetin kita di jalan Allah. Bukan kemudian menjerumuskan kita. Milih mana? Ada yang menampar membuat sadar, ada yang membelai tapi membuat lalai. Milih yang mana? Menampar tapi membuat kita sadar. Nyakitin sih omongannya, tapi benar. Omongannya sih gak nyakitin, tapi salah, gak enak kan? Yang paling enak itu berteman dengan orang yang senantiasa saling ngingetin kita di jalan Allah. Kita punya salah, diingetin. Kita gak semangat, disemangat.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiah dalam dakwah.

0: Saya pernah kelaparan. Udah gak kuat lagi, udah di ujung udah. Gak kuat banget, kata Abu Hurairah. Karena dia berharap Umar bin Khattab mengajak dia datang ke rumah. Terus menerus ditanya lagi sahabat Utsman, ditanya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan semuanya gak ngasih makanan. Semuanya ngira Abu Hurairah gak ada niat lain kecuali memang bertanya dapat makanan ini dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kamu ketua sufah kan? Iya wahai Rasulullah, kamu panggil ashabu sufah semuanya biar ikut kebagian minum susu ini. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum. Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah nih, bikin lumayan nih. Kata Rasulullah, ishrab, minum lagi. Kata Rasulullah ishrab minum lagi. Sampai kata Abu Hurairah, fawallahi ya Rasulullah, ma ajidu maslakan. Ya Rasulullah, saya sudah enggak dapetin tempat lagi buat naruh susu ya Rasulullah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tinggal bersama ashabus suffah, bahkan beliau sebagai pemimpinnya. Beliau bercerita, ya, beliau dipanggil Rasul Abahira. Karena apa? Karena beliau pernah suatu waktu bawa kucing dimasukkan ke bajunya. Jadi baju orang Arab dulu itu panjang seperti ini, jubahnya tapi panjang, kum, namanya kum. Dimasukkan apa? Segala sesuatu masuk ke sini, ya, segala sesuatu masuk ke tempat ini. Abu Hurairah ketika itu memasukkan kucing. Kemudian Rasulullah SAW tanya, apa itu hai Abdurrahman, katanya. Ini kucing ya Rasulullah. Ya Aba Hirrah, kata Rasulullah, hai bapaknya kucing. Dari situ beliau dipanggil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami'. Abu Hurairah pernah cerita, saya pernah kelaparan, udah gak kuat lagi, udah di ujung udah. Gak kuat banget, kata Abu Hurairah. Akhirnya siapa orang yang saya sangat harapkan? Abu Bakar, rumahnya gak begitu jauh. Ya, saya muter-muter cari Abu Bakar. Apa yang saya lakukan? Pertama, saya sudah tahan, saya tidur berbalik seperti itu, masih lapar, kata Abu Hurairah. Saya ambil batu, saya ikat sehingga apa? Saya kencangkan perut saya masih lapar, saya gak kuat. Akhirnya saya datangi sahabat-sahabat. Di antara yang saya lihat pertama kali, Abu Bakar ada di depan rumahnya. Saya datangi bergegas. Saya tanya, Abu Bakar, lebaikah ya Abu Hurairah? Kenapa wahai Abu Hurairah? Saya mau tanya, padahal pengen minta makan. Abu Hurairah yang cerita. Saya pengen tanya. Tanya apa? Saya pengen tanya tentang ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini asbabun nuzulnya bagaimana wahai Abu Hurairah? Kan engkau adalah orang yang lama hidup dengan Nabi. Ayatnya begini bunyi, gimana? Dijawab sama Abu Hurairah, sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan jawaban yang panjang. Dan setelah jawabannya panjang, wahai Abu Hurairah, apakah ada pertanyaan lagi? Kata Abu Hurairah, udah gak ada wahai Abu Bakar. Akhirnya Abu Hurairah pergi. Padahal lihatnya apa? Habis ditanya, kamu sudah makan apa belum? Biasanya kan ditanya begitu. Anak santri nih, tinggal sama Nabi. Ya, biasanya ditanya, udah makan apa belum? Tadi dikasih makan apa? Belum, ya udah makan di rumah, begitu kan? Begitu. Harusnya begitu, ngasih kode. Tapi Sayyidina Abu Bakar gak paham ketika itu. Ada pertanyaan lagi, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, gak ada wahai Abu Bakar. Takut kepanjangan lagi jawabnya. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah cari Sayyidina Umar. Wahai Umar, kau paham tentang urusan-urusan fiqih dan semisalnya. Saya mau bertanya, ada si fulan bin fulan begini dan begini, hukumnya bagaimana? Dijawab dengan detail oleh Sayyidina Umar. Kemudian setelah itu ada pertanyaan lagi, wahai Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada. Karena dia berharap Umar bin Khattab mengajak dia datang ke rumah. Terus menerus ditanya lagi sahabat Utsman, ditanya sahabat Ali bin Abi Thalib, dan semuanya gak ngasih makanan. Semuanya ngira Abu Hurairah gak ada niat lain kecuali memang bertanya. Rasulullah SAW di depan rumah liatin Abu Hurairah bolak-balik. Rasulullah senyum. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, sepertinya perut kamu sudah lapar. Kata Abu Hurairah, iya ya Rasulullah, sudah sini, kamu datang ke rumah saya. Rasulullah SAW masuk ke rumah Rasulullah SAW, tanya sama orang rumah, ada makanan apa? Ini Abu Hurairah kelihatannya lapar, kata Rasulullah. Karena rumahnya dekat. Lalu istri Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, barusan ada orang yang mengantarkan kepada kita satu wadah isinya susu. Kata Rasulullah, ambil. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, ya, dapat makanan ini dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kamu ketua Suffah kan? Iya wahai Rasulullah, kamu panggil ashabu Suffah semuanya biar ikut kebagian minum susu ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niatnya pengen minum sendirian, habis itu selesai kenyang enak tidur ini. Ternyata sahabat-sahabat ashabu Suffah semuanya dipanggil. Berapa jumlahnya? 40 sampai 100 orang semuanya minum kebagian, apalagi saya. Apalagi sebagai seorang ketua, sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin dari setiap rombongan, mereka harus menjadi khadimnya. Akhirnya betul, kata Rasulullah, panggil semua. Akhirnya saya panggil semua ashabu Suffah, saya panggil, ayo semuanya, ayo datang ke rumah Rasulullah. Kenapa? Ada makanan, ayo buruan, santri semuanya pergi. Akhirnya semuanya datang ke rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, kamu jangan minum dulu, kasih yang lain dulu. Jadi Abu Hurairah bagiannya apa? Bagian megangin doang, lihat orang lain minum. Dia yang lapar, haus, tapi dia yang bagiin satu persatu orang minum. Satu lagi, sudah minum semua, udah kebagian. Diintip-intip dikit, ini bentar lagi udah mau habis ini. Akhirnya sudah selesai semua. Rasulullah SAW katakan, sudah selesai semua? Sudah. Kata Rasulullah, katakan pada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kemarikan minuman tersebut. Kenapa ya Rasulullah? Saya mau minum juga, kata Rasulullah. Jadi Abu Hurairah belum minum, diambil sama Rasulullah, Rasulullah yang minum. Di sini ada pesan, Rasulullah tidak malu untuk meminum bekas sahabat-sahabatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Makhluk yang paling agung, paling utama, tidak malu minum daripada bekas orang-orang yang tidak jelas tinggalnya di mana bersama-sama Rasulullah SAW, yang tidak memiliki rumah, yang tidak memiliki keluarga, mereka semua tinggal bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah minum bekas mereka. Lalu kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, kamu duduk, kamu minum. Abu Hurairah minum. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah nih, bikin lumayan nih. Kata Rasulullah, isyrab, minum lagi, kata Rasulullah. Susu yang wadah cuma kecil seperti itu enggak habis-habis. Ini di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Ishrab, minum lagi." Kata Rasulullah, "Ishrab, minum lagi." "Ishrab, minum lagi." Sampai kata Abu Hurairah, "Fa wallahi ya Rasulullah, ma ajidu maslakan." Ya Rasulullah, saya sudah enggak dapetin tempat lagi buat naruh susu ya Rasulullah. Akhirnya setelah Abu Hurairah minum, diambil lagi gelasnya oleh Rasul, dan Rasulullah SAW meminum lagi bekas Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani al-Dawsi. Jadi kita bisa ngebayangin di mana mereka tinggal ketika itu dan bersama siapa mereka hidup, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Badui tadi datang dari pedalaman. Apa yang dia ingin lakukan? Datang ke masjid untuk buang air kecil di masjid. Sesampainya di masjid, sahabat-sahabat marah, murka, ini orang kurang ajar. Masjid Rasulullah SAW digunakan untuk buang air kecil. Semua sahabat mendatangi orang tersebut sehingga mau dipukul, ini orang kurang ajar, melecehkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah seketika datang, kata Rasulullah, biar. Biarin dia buang air dulu, selesai dia buang air. Dan Rasulullah cerdas, Rasulullah pinter. Kalau orang lagi kencing, buang air kecil, dikejar, apa yang terjadi? Satu masjid akhirnya najis. Tapi Rasulullah SAW biarkan, selesaikan di situ. Jadi kita ketahuan di mana najisnya, di satu tempat. Kadang-kadang kan kita kalau marah enggak mikir lagi, yang penting marah. Ini untuk agama, ini masjid dilecehkan. Akhirnya dengan perbuatan dia malah masalah menjadi melebar. Yang tadi harusnya di satu tempat, tapi akhirnya malah najis di mana-mana. Akhirnya setelah itu kata Rasulullah SAW, kamu teruskan buang air. Setelah itu Rasulullah perintahkan beberapa sahabat untuk membersihkan masjid tersebut. Badui ini mendatangi Nabi. Ya Rajul, ditarik Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Kamu ini Muhammad sepertinya ya. Iya, kata Rasulullah, saya Muhammad. Saya Muhammad, kata Rasulullah. Kamu mau apa, katanya? Kamu adalah Nabi, saya beriman kepada Allah dan beriman kepada kamu. Tapi saya dapati sahabat-sahabat kamu galak semuanya. dan kamu orangnya baik. Kamu mau apa? Kata Rasulullah SAW, angkat tangan kamu sekarang. Rasulullah dipaksa untuk angkat tangan. Kenapa? Kata Rasulullah, angkat saja. Rasulullah angkat tangan. Saya mau berdoa, kata Badri. Akhirnya kata Rasulullah angkat tangan Rasulullah, dia doa kepada Allah, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Muhammad yang sudah baik sama saya, tapi yang jahat-jahat sama saya tolong jangan. Maka Rasulullah SAW tertawa ketika mendengar doa si badui tersebut. Jadi kehidupan Rasulullah SAW menarik gitu ya. Kehidupan Rasulullah SAW begitu indah. Kehidupan Rasulullah SAW begitu cerah. Kehidupan Rasulullah SAW, sahabat Ibnu Umar ditanya, apakah sahabat mereka yadhakun, mereka tertawa? Kata Ibnu Umar, naam yadhakun, mereka tertawa, tapi hati mereka dengan keimanan seperti gunung yang kokoh tidak akan tergoyangkan. Mereka tertawa, tertawa di siang hari, tapi di malam hari mereka seperti orang-orang yang layu dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan dari kisah-kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah di minggu yang akan bulan yang akan datang insyaallah kita akan bercerita kemarin tentang ibu bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah. Jadi kita kisah ini dari awal, tapi masih sampai Rasulullahnya belum lahir. Enggak apa-apalah, kita cerita sedikit demi sedikit, dan insyaallah kita khatamkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah dan seterusnya sampai kita memahami betul siapa itu baginda Rasulullah SAW, dan kita memahami kisah hidup baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sedikit waktu mungkin tanya jawab sebelum salat. Tafadhal, silakan.
1: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi, namun sebaliknya seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik yang mendidik dengan penuh kasih sayang serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.
1: Meneladan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi sebelumnya kita telah bahas bersama mengenai macam dan bentuk kesabaran. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita pada macam kesabaran yang kedua, yaitu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, salah satu bentuk dari bersabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Seorang ulama ahlu sunnah mengatakan, bersabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah sehingga dia berusaha menjauhi kemaksiatan karena bahaya dunia, alam kubur dan akhirat siap menimpanya apabila dia melakukannya. Dan tidaklah umat-umat terdahulu binasa kecuali karena disebabkan kemaksiatan mereka, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan, ada pula yang binasa karena disambar petir, ada pula yang dimusnahkan dengan suara yang mengguntur, dan ada juga di antara mereka yang dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi, dan ada juga di antara mereka yang dirubah bentuk fisiknya atau dikutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat yang ke-40, "Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." Bukankah itu semua terjadi hanya karena satu sebab saja, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hak Allah adalah untuk ditaati, tidak boleh didurhakai, maka kemaksiatan kepada Allah merupakan kejahatan yang sangat mungkar yang akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, serta mengakibatkan turunnya siksanya yang sangat pedih. Jadi pendengar, salah satu macam kesabaran adalah bersabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah. Janganlah mendekatinya. Dan apabila seorang sudah terlanjur terjatuh di dalamnya, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, meminta ampun dan menyesalinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia mengikuti kejelekan-kejelekannya dengan berbuat kebaikan-kebaikan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibna as-si'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Dan juga sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Pendengar yang budiman, bentuk kesabaran yang terakhir yaitu sabar dalam menerima takdir. Seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, macam ketiga dari macam-macam kesabaran adalah bersabar dalam menghadapi takdir dan keputusan Allah serta hukum-hukumnya yang terjadi pada hamba-hambanya. Maka bersabar itu harus bersabar menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri, baik yang terkait dengan nyawa, anak, harta, dan lain sebagainya, yang merupakan takdir yang berjalan menurut ketentuan Allah di alam semesta. Seorang ulama Ahlussunnah lainnya mengatakan, sabar tergolong perkara yang menempati kedudukan yang agung di dalam agama. Ia termasuk salah satu bagian ibadah yang sangat mulia. Ia menempati relung-relung hati, gerak-gerak lisan, dan tindakan anggota badan. Sedangkan hakikat penghambaan yang sejati tidak akan terrealisasi tanpa kesabaran. Hal ini dikarenakan ibadah merupakan perintah syariat untuk mengerjakan sesuatu, atau berupa larangan syariat untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau bisa juga berupa ujian dalam bentuk musibah yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba supaya dia mau bersabar ketika menghadapinya. Pendengar yang budiman, hakikat penghambaan adalah tunduk melaksanakan perintah syariat serta menjauhi larangan syariat dan bersabar menghadapi musibah-musibah. Dan musibah merupakan batu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempa hamba-hambanya. Dengan demikian, ujian itu bisa melalui sarana ajaran agama dan melalui sarana keputusan takdir. Adapun ujian dengan dibebani ajaran-ajaran agama adalah sebagaimana tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim dari Iyad bin Hammar. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu dalam rangka menguji dirimu, dan aku menguji manusia dengan dirimu. Maka hakikat pengutusan para nabi adalah menjadi ujian. Sedangkan adanya ujian jelas membutuhkan sikap sabar dalam menghadapinya. Ujian yang ada dengan diutusnya beliau sebagai rasul ialah dengan bentuk perintah dan larangan. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban, tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai larangan, dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni, takdir yang menyakitkan, tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah, sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi tiga. sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Karena amat sedikitnya dijumpai orang yang sanggup bersabar tatkala tertimpa musibah, maka ulama Ahlus Sunnah ini membuat sebuah bab tersendiri. Semoga Allah merahmati beliau. Hal itu beliau lakukan dalam rangka menjelaskan bahwasanya sabar termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid. Sabar termasuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh hamba, sehingga ia pun bersabar menanggung ketentuan takdir Allah. Ungkapan rasa marah dan tak mau sabar itulah yang banyak muncul dalam diri orang-orang tatkala mereka mendapatkan ujian. Dengan alasan itulah beliau membuat bab ini untuk menerangkan bahwa sabar adalah hal yang wajib dilakukan tatkala tertimpa takdir yang terasa menyakitkan. Dengan hal itu, beliau juga ingin memberikan penegasan bahwa bersabar dalam rangka menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, hukumnya juga wajib. Secara bahasa, sabar artinya tertahan. Orang Arab mengatakan, "Kutila fulan sobron," artinya si fulan dibunuh dalam keadaan sabar, yaitu tatkala dia berada dalam tahanan atau sedang diikat lalu dibunuh tanpa ada perlawanan atau peperangan.

mengeluh, menahan hati dari marah, dan menahan anggota badan dari menampakkan kemarahan dengan cara merobek-robek suatu dan tindakan lain semacamnya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, di dalam Al-Quran, kata sabar disebutkan dalam 90 tempat lebih. Sabar adalah bagian iman sebagaimana kedudukan kepala bagi jasad. Sebab orang yang tidak punya kesabaran dalam menjalankan ketaatan, tidak punya kesabaran untuk menjauhi maksiat, serta tidak sabar tatkala tertimpa takdir yang menyakitkan, maka dia kehilangan banyak sekali bagian keimanan. Perkataan beliau, bab minal iman as-sabru ala qadarillah, artinya salah satu ciri iman kepada Allah adalah sabar tatkala menghadapi takdir-takdir Allah. Keimanan itu mempunyai cabang-cabang sebagaimana kekufuran juga bercabang-cabang. Maka dengan perkataan minal iman as-sabru, beliau ingin memberikan penegasan bahwa sabar termasuk salah satu cabang keimanan. Beliau juga memberikan penegasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menunjukkan bahwa niyahah atau meratapi mayit itu juga termasuk salah satu cabang kekufuran. Sehingga setiap cabang kekafiran itu harus dihadapi dengan cabang keimanan. Meratapi mayit adalah sebuah cabang kekafiran, maka dia harus dihadapi dengan sebuah cabang keimanan, yaitu bersabar terhadap takdir Allah yang terasa menyakitkan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai sifat mulia sabar. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang selalu bersabar dalam menghadapi segala ujian dari Allah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

utama yang ingin mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan, yang ingin mudah mengentaskan kesulitan, yang ingin dimudahkan rezekinya bahkan dari sisi yang tidak terduga, yang ingin dimudahkan semua urusannya. Kalimat yang satu dalam Al-Quran, wa man yattaqillah. Allah menantang, mengajak setiap person kita. Siapa yang mampu meningkatkan kepada takwanya kepada Allah, maka aku akan mudahkan semua harapan-harapan tadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat maghrib, salat nisyantar rahimahkumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada malam hari ini. Bersama kita hadir melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, alhamdulillah. Kemudian bersama kembali kita ikuti kajian taklim setiap malam Rabu dalam kajian Sirah Nabawiyah disampaikan oleh Ustaz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA. Dan kajian kita pada malam hari ini memasuki kajian tema puncak daripada Perang Uhud. Tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini, dan nanti di penghujung waktu sebelum Isya, jika ada waktu diberikan kepada kesempatan para jamaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab. Bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak ibu jemaah masjid Baitul Muttaqin hafizakumullah, kita bersyukur kembali diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan bisa hadir di majlis ilmu, duduk bersimpuh guna kita belajar bersama, mengkaji, mengulas kembali sejarah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimuliakan Allah, ketaatan itu ada kenikmatannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, jahil seseorang itu, atau dalam bahasa yang lain, bodoh orang itu, jika mengira Allah meletakkan kenikmatan dalam makanan zahir, kemudian Allah tidak meletakkan kenikmatan dalam makanan batin. Makanan batin maksudnya adalah apa? Ibadah. Ini adalah santapan rohani. Jadi beliau bahkan mengatakan, bodoh, jahil orang itu kalau mengira kelezatan hanya pada makanan zahir. Orang makan bakso, makan soto, makan rawon, makan rendang, merasakan kenikmatan apalagi sedang kondisi lapar. Lalu bagaimana dengan makanan rohani yang sebagian kita banyak bukan cuma lapar, bahkan kelaparan. Orang kalau kelaparan menyantap tentu akan merasakan nikmat. Nah, belajar dari Sirah Nabawiyah kita akan dapati bagaimana orang-orang soleh dari para sahabat Nabi itu, mereka ketika melaksanakan ibadah penuh dengan kelezatan, penuh dengan segala kenikmatan. Yang itu untuk sebagian besar kita, termasuk orang yang sedang bicara saat ini, bisa kita anggap sesuatu yang di luar nalar. Mereka itu kalau sudah ibadah seperti orang yang kena ekstasi gitu hadirnya, seperti ketagihan dengan ibadah. Ada gambaran-gambaran yang di luar akal manusia. Termasuk yang nanti akan kita tuturkan dalam salah satu peperangan, ada sahabat yang terkena anak panah, menghujam dalam sampai menembus ke sisi tubuh yang lainnya. Dan ukuran anak panah ini lebih besar dari yang lainnya. Maka ketika akan coba dilepaskan, dia merintih kesakitan. Sampai yang hendak mencabut ini enggak tega hadirin dimuliakan Allah. Maka dia kemudian mengatakan, biarkan saya sholat dulu, nanti ketika saya sholat, cabut anak panah itu. Dan benar hadirin, dia kemudian bersuci, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung menghadap ke teman-temannya dan mengatakan, kenapa kalian tidak melaksanakan perintahku, cabut anak panah itu ketika aku sedang sholat, kenapa kalian tidak cabut? Mereka kemudian saling mandang dan mengatakan, kami telah mencabutnya ketika engkau sedang mengerjakan sholat. Jadi subhanallah hadirin, jadi ketika dia sholat larut dalam munajatnya, itu sampai anak panah yang ditarik dari badannya tidak merasakannya. Sedangkan kita bandingkan dengan kebanyakan kita, Pak, jangankan sampai ada benda tajam yang menusuk kulit apalagi daging kita, nyamuk hadirin itu baru nusuk kulit ari kita, udah susah kita untuk khusyuk. Nah, kenapa bisa demikian hadirin dimuliakan Allah? Karena orang-orang soleh itu merasakan yang namanya manis dan indahnya iman. Terlebih para sahabat yang Allah katakan tentang mereka, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Surah Al-Hujurat ayat 7. dan kami menjadikan iman itu kalian cintai. Jadi para sahabat itu kumpulan komunitas manusia yang Allah ciptakan mencintai keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan bukan cuma mereka mencintai keimanan, mereka menjadikan iman itu indah. Ya, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud dengan indahnya iman adalah mereka yataladzat fil ibadah, merasakan kelezatan saat beribadah. Nah, hadirin dimuliakan Allah, sebelum masuk ke sirah nabawiyah, sebuah tips sederhana tetapi berat untuk dilaksanakan, karena lisan mudah mengucapkan tetapi mungkin berat untuk diamalkan. Ada kiat hadirin, ada 3 kiat jika kita ingin merasakan lezat manisnya indahnya iman. Dalam pengertian apa? Salat yang selama ini kita anggap sebagai beban bukan cuma terasa ringan, terasa nikmat. Puasa yang berat itu bukan hanya menjadi ringan tetapi menjadi nikmat. Zikir menjadi nikmat, bahkan duduk bersimpuh di majelis ilmu ringan dan mudah, dan bahkan menjadi momen yang dirindukan. Nah, jadi kalau kajian Pak ditunggu-tunggu, ini malam Rabu saya akan ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kembali berjumpa dengan para sahabat. Oh, malam Ahad saya akan ketemu dengan kajian fikih malam. Masya Allah, dirindukan jemaah. Kalau kita ingin seperti itu, ada 3 kiat. Dan kiat ini jemaah, saya bisa pastikan kiat yang cospleng bahasanya. Kiat yang pasti mujarab. Karena yang mengucapkannya bukan sembarang orang. Yang mengucapkannya adalah shodiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya, yang tidak pernah berdusta, yang Allah sifati tentangnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia berkata tidak pernah berdasarkan hawa nafsu atau kepentingannya. Selalu ucapannya, referensinya, bimbingannya adalah wahyu yang diturunkan. Siapa kira-kira yang mengucapkan ini, Pak? Hah? Ragu-ragu. Oke, pilihan ganda. A, Mama Gufron. B, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sampai Mama Gufron perlu diruqyah antum ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tips dari Nabi Muhammad, kita sudah enggak perlu melakukan observasi apalagi penelitian. Terbukti enggak? Pasti terbukti. Rasul bersabda apa? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal. Kalau 3 hal itu ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya indahnya iman. Orang lain berat tak merasakan ibadah, dia justru merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Dan memang sebenarnya secara logika, Pak, kan rugi kita itu punya iman tapi iman justru jadi beban. Kita punya Islam, harus yang bisa kita nikmati, kita rasakan indahnya, justru menjadi mudarat, kan sangat tidak mengenakan, kan? Coba logika sederhana hadirin. Dalam kehidupan ini kita punya harta kekayaan dengan berbagai macam ragamnya. Ada yang punya rumah, betul? Ada yang punya rumah, Pak? Kok bingung sih ini, tinggal di bawah kolong jembatan semuanya? Rumah, tempat tinggal. Masya Allah, rumah itu nikmat, Pak. Nikmat itu luar biasa yang satu ini. Bayangin kalau kita enggak punya rumah, pindah kontrakan ke sana kemari, ya. Kontrakan masih mending tinggal di rumah, bagaimana dengan yang tidak punya rumah? Tapi kita hendak katakan, senikmat-nikmat dan sebesar-besarnya nikmat rumah, kita siap berpisah dengan rumah. Seperti musibah yang sedang menimpa sebagian saudara kita di Tenggarong, Pak. Kita doakan semoga Allah berikan ganti yang lebih baik, ya. Semoga Allah berikan kesabaran dan pahala berlipat ganda, dan lekas Allah berikan, ya, karunia yang lebih barokah daripada itu. Tapi orang bisa mengatakan gini hadirin, tapi ya Allah, kalau itu sudah takdirmu, ambillah rumah, ambillah, asal jangan engkau ambil iman dari dalam dadaku. Betul? Kita punya keluarga yang kita cintai, pasangan kita atau mungkin orang tua kita, sangat kita cintai. Tetapi begitu meninggal, kita berlinang air mata, kita bersedih, ya. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi kita sanggup mengatakan, ambillah ya Allah siapapun hendak engkau ambil, karena itu milikmu dan kepada engkau semuanya dikembalikan. Tapi jangan ambil iman dari hati kami. Nah, jemaah dimuliakan Allah, nikmat terbesar dalam kehidupan kita bukan rumah, bukan jabatan, bukan harta, tapi iman. Kebayang sekarang, kita punya rumah bisa menikmati manfaatnya, kita punya kendaraan bisa merasakan manfaatnya, kita punya jabatan bisa merasakan manfaatnya. Semua harta yang kita miliki yang grade-nya di bawah iman, kita merasakan manfaatnya. Terus iman yang merupakan nikmat terbesar justru menjadi beban bagi kehidupan kita. Itu kan berarti ada yang salah dalam rumus kehidupan kita. Nah, sehingga
2: tips ini sebenarnya adalah hal yang seharusnya bukan untuk kita ketahui, tetapi untuk kita amalkan. Berat? Ya, benar. Kita akan jatuh bangun dalam mengamalkannya, tetapi worth it, hadirin. Hasilnya adalah apa? Kita bisa merasakan manfaat dan indahnya kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu iman Islam kita. Baik, apa kiat pertama jemaah? Kiat yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta selain kepada keduanya. Ini tips hari ini yang pertama ini aja, Pak. Nanti tips kedua dan ketiga kita nyusul di pertemuan akan datang. Tapi percaya, jika tips yang pertama ini kita amalkan, belum kita menyentuh 2 dan 3, kita akan sudah merasakan bagaimana kelezatan dan keindahan ibadah. Apa itu tadi? Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala cinta. Pertanyaannya jemaah, berarti bolehkah kita mencintai selain Allah dan Rasulnya? Boleh enggak? Boleh jemaah. Dalilnya apa? Nih dalilnya. Menempatkan cinta Allah dan Rasulnya di atas segala cinta, berarti ada cinta lain selain kepada Allah dan Rasulnya. Dan agama kita itu bukan agama yang mematikan fitrah, Pak. Agama kita ini bukan agama pertapaan, agama selibat, agama yang merintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia. Enggak. Bahkan perintah kita ini untuk memakmurkan bumi, ya. Dan kami wariskan bumi, ya, kepada hamba-hamba kami yang soleh. Itu jelas firman Allah Ta'ala. Tetapi hadirin dimuliakan Allah, harus diletakkan cinta itu di bawah cinta Allah dan Rasulnya. Ustadz, dalilnya kurang jelas. Ada yang dalil lebih mantap enggak? Yang menunjukkan kita boleh mencintai selain Allah dan Rasulnya. Ada? Silakan buka dalam Ali Imran misalnya. Allah Ta'ala mengatakan apa? Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Ini dalil paket komplit, Pak. Ya. Allah Ta'ala katakan di ayat itu, dihiasi kehidupan umat manusia itu dengan syahwat dan rasa cinta. Jadi cinta bukan hanya boleh, bahkan menjadi apa, hadirin? Perhiasan kehidupan dunia. Syahwat, hadirin, yang membuat umat manusia terus membangun peradaban. Ya, jembatan-jembatan yang megah, jalan-jalan yang indah, pemandangan-pemandangan yang luar biasa, bahkan sampai gedung pencakar langit. Ya, tapi kayaknya jangan disebut pencakar langit lah, Pak, ya. Enggak sopan. Langit kok dicakar-cakar gitu kan. Apa berarti? Gedung penyapa awan gitu kan. Itu kenapa umat manusia membangun gedung setinggi seperti Burj Khalifa? Karena punya syahwat. Dan demikian juga cinta, jemaah. Cinta yang menyebabkan orang siap berkorban. Seorang suami rela bekerja, banting tulang, peras keringat. Demi apa? Demi cintanya kepada istri dan kepada anak-anaknya. Meskipun sering dipertanyakan, Pak. Kan gitu kan? Oh iya. Padahal jelas loh di ayat itu, cinta pertama yang disebut sebelum cinta-cinta yang lain, Allah Ta'ala katakan apa? Cinta manusia itu laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki. Berarti kan gitu mafhum mukhalafahnya. Tapi apa? Kadang masih sering kita ini dipertanyakan sama yang di rumah itu kan. Abi cinta enggak ke Umi nih kira-kira gitu kan. Loh, kenapa nanya kayak gitu? Ya sudah sebulan enggak mengucapkan I love you gitu. Masya Allah, Pak. Gara-gara enggak ngucapin I love you sebulan aja udah dituntut dipertanyakan cinta kita. Padahal kita kerja banting tulang, ya, kaki jadikan kepala, kepala untuk kaki, kaki untuk lari gitu kan. Itu demi cinta gitu kan. Tapi masih dipertanyakan. Tapi begitulah, hadirin. Fitrahnya kita suka sama laki-laki, suka sama perempuan. Perempuan suka sama laki-laki. Kalau laki-laki suka sama laki-laki, itu boti namanya, Pak. Kalau ada hukum Islam, potong aja dulu. Subhanallah. Yang kedua apa? Kepada al-banin, kepada anak-anak. Bukan boleh cinta kepada anak-anak, Pak. Itu bagian daripada fitrah. Kemudian kepada apa, hadirin? Kepada gadget. Ih, ayat ini lengkap sekali, Pak. Ketika Allah menyebutkan cinta dan syahwat, itu semuanya terwakili. Enggak ada yang enggak kesebut. Suka sama gadget boleh, hadirin. Jangankan cuma dari plastik atau dari perunggu atau dari kayu, dari emas dan perak boleh. Meskipun ada rambu-rambunya tentunya, yang itu perlu didetailkan. Cukup cinta kepada gadget yang boleh? Enggak. Allah menyebut apa? Kendaraan yang bagus. Al-khailil musawwamah, itu kendaraan yang cakep, Pak. Jadi orang itu kalau berkendara enggak cukup manfaat, enggak cukup fungsi, tapi apa? Sisi keindahan. Makanya orang kalau naik mobil enggak cukup mobilnya, yang penting jalan. Pasti ada aksesoris dan sebagainya. Boleh, boleh. Punya Agya boleh, punya Range Rover boleh, punya Lamborghini enggak apa-apa. Yang penting apa? Halal dan bisa dipertanggungjawabkan. Kan gitu hadirin dalam kehidupan. Rasulullah itu punya kendaraan berapa, Pak? Nabi itu parkir di rumah beliau yang 11 rumah itu minimal 6 sampai 9 kendaraan. Nabi itu punya kendaraan enggak pernah cuma satu, Pak. 6 minimal, ada bahkan tercatat sampai 11. Karena tentu gonta-ganti kendaraan. Silahkan, yang penting ada manfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Cukup enggak? Cinta kepada apa lagi? Kepada setelah khailil musawati wal an'am. Apa al-an'am? Hewan. Fitrahnya manusia ada suka hewan, Pak. Ada suka hewan ternak, sapi, kerbau. Ada yang suka burung, ya. Di sini ada yang punya burung enggak ini? Kok bingung sih? Punya enggak? Enggak, maksudnya ada yang teman punya burung gitu loh. Wah, ini ngaji kok pada ngeres sih. Saya punya teman, Pak, itu punya burung. Wah, cintanya luar biasa. Istrinya tuh sampai ngadu ke saya. Itu, Ustaz, dia tuh kalau dinas keluar kota, dia nelpon istrinya, dia nanya kabar, udah makan belum? Dia nanya ke anaknya, paling udah makan atau sudah apa gitu. Tapi burungnya, gimana sih kuning? Gimana sih hijau? Coba sampai suruh video call gitu. Ya Allah, saking sayangnya dia ke burungnya itu kan. Bahkan dia itu kalau pagi-pagi, Pak, padahal saya tahu dia kerja kantor jam 6 atau sudah ngantor, dianya belum mandi, burungnya udah bersih semuanya. Udah mandi semua itu burung tuh. Jam 5 itu sudah mandi semua burungnya. Boleh enggak begitu? Ya boleh, jemaah. Asalkan apa? Tidak sampai melanggar rambu-rambu syariah. Cukup enggak? Allah Ta'ala sebut lagi cinta yang selanjutnya, wal harz, cinta kepada tanam-tanaman. Ada enggak yang cinta tanaman, Pak? Termasuk saya, Pak. Saya itu hobi nanam, ya. Kalau enggak nanam tuh pusing kepala saya. Nanam cabai, nanam ini dan sebagainya. Boleh enggak, Pak? Boleh. Bahkan ada yang sampai punya tanaman yang di luar nalar menurut saya, Pak. Teman saya itu kalau ada bunga, terus bunga itu lagi langka, diburu sama dia. Harganya sampai jutaan. Waktu itu dulu gelombang cinta. Nah, itu kan ada apa bunga gelombang cinta. Oh, dia beli itu berapa puluh juta dia habis itu, bahkan ratusan juta. Begitu Kak, saya bilang, kenapa beli mahal-mahal? Untuk investasi katanya. Begitu 2 tahun kemudian itu harganya dijual puluhan ribu aja enggak laku, ya. Dimarahin dia sama istrinya kan. Tapi enggak kapok, setelah itu muncul lagi itu kan, setelah gelombang cinta, daun janda bolong, ya. Mahal juga kan, yang bolong aja kayak gitu, apalagi yang enggak gitu. Insyaallah. Hadirin, silakan cintai apapun enggak engkau cintai, kata Allah dan Rasulnya. Tetapi apa? Letakkan itu di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena kadang bertabrakan, Pak, kepentingan. Nah, ini perlu didetailkan. Silakan nanti dikaji di kajian kitab secara khusus, kitab Tazkiyatun Nufus itu banyak mengulas tentang ini. Kiat 2 dan 3 insyaallah kita ketemu di pertemuan akan datang. Saya rasa cukup ya. Mukadimahnya, Pak, tenang, jangan emosi. Karena kata Ustaz tadi, tema kita tentang puncak peperangan Uhud. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan Uhud ini, jemaah dimuliakan Allah, sudah kita bahas di 3-4 kali pertemuan sebelumnya, mulai dari latar belakangnya, kemudian menjelang terjadi peristiwanya, dan kemudian terakhir bahasan kita itu sudah mulai di tahap awal pembukaan perang Uhud, ya, di mana ada salah seorang jagoan orang Quraisy, dia memacu kudanya untuk menunjukkan bagaimana keahlian dia dalam mengendarai kuda. Dalam riwayat yang lain dia mengendarai unta. Tapi kemudian dihadang oleh Sayyiduna Zubair ibn Awam. Zubair bin Awam ini bahkan cara menjatuhkan lawannya ini dengan cara yang tidak biasa. Sampai jangankan orang-orang yang lain gitu ya, yang mungkin bukan terlalu ahli dalam perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai tercengang. Karena orang yang mengendarai kendaraan menyerang dengan cepat ini, Zubair tidak lawan dengan kendaraan yang sama. Dia melompat menerkam, bahkan menghabisi lawannya ketika masih berada di atas tunggangannya. Jadi jatuh lawannya ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Ya, makanya Rasul sampai bersabda, inna likulli nabiyyin hawariyan. Semua nabi itu punya pengawal setia. Wa hawari Zubair ibn Awam. Dan pengawal setiaku adalah Sayyiduna Zubair ibn Awam. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke babak-babak dari terjadinya perang Uhud. Dan izin saya bagi menjadi 4 babak supaya kita punya gambaran yang utuh. Jadi puncak perang Uhud sampai menurunnya perang Uhud, belum menurun, itu ada 4 babak. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan hikmah-hikmah terjadinya perang Uhud. Babak yang pertama adalah babak di mana kaum muslimin berada posisinya di atas angin. Mereka bisa menguasai keadaan, musuh dibuat kocar kacir, padahal jumlah mereka berlipat-lipat lebih banyak daripada kaum muslimin. Kita tahu Pak, mereka jumlahnya berapa di perang Uhud? 3.000, ya, kaum muslimin cuma 700. Ingat, sebenarnya 1.000, yang 300 itu kalangan munafikin yang kemudian menyempal atau memisahkan diri. Di babak pertama ini kaum muslimin berhasil menguasai keadaan dan nyaris orang-orang Quraisy mengalami apa yang mereka alami dalam perang Badr, yaitu kekalahan, bahkan lebih mengerikan. Ingat, strategi perang Uhud yang dibuat oleh Nabi itu memang strategi mematikan. Kalau di perang Badr tidak ada strategi pengepungan. Rasul hanya bagaimana kemenangan bisa diraih atau minimal bertahan. Sehingga ketika orang-orang Quraisy terpukul, mereka bisa langsung lari ke kota Mekah. Antum yang mengikuti dari awal mengetahui Rasul menggunakan strategi istilahnya sapit wajah, Pak, dalam strategi militer itu. Itu dijepit. Kalau mereka lari mundur, mereka akan ke arah Madinah. Kalau mereka maju berhadapan dengan kaum muslimin yang bertahan di Bukit Uhud itu. Jadi memang rencananya dihancurkan Quraisy ini. Babak yang kedua adalah babak yang terbaliknya keadaan. Kaum muslimin mengalami kekalahan yang sangat telak. Beberapa sahabat berguguran, jatuh para jenderal-jenderalnya termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian pemegang benderanya Mus'ab ibn Umair. Bahkan kemudian penjaga sayap kiri, ya, pemanah-pemanah yang jumlahnya 50 orang dihabisi. Ini masa yang sangat genting. Bahkan terjadi peristiwa yang disebut dalam kitab sejarah dengan masa kritis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau secara hitung-hitungan matematis, beliau harusnya terbunuh. Beliau itu hanya bertahan dengan 6 orang karena para sahabat terpencar-pencar, terpecah karena tahu sendiri, Pak, dikepung dari berbagai macam arah, sampai ada yang mereka ini gabung sama pasukan musuh, campur gitu, campur baur. Ada yang sampai lari ke kota Madinah, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Itu beliau sampai lari ke kota Madinah. Dan ini nanti akan kita bahas, Pak, agar tidak menjadi bahan pemikiran kita yang menganggap kok para sahabat lari dari medan perang. Jangan-jangan pengecut dan sebagainya. Itu perlu didudukkan. Kita akan mengisahkan kondisi kritis sampai kemudian bagaimana luka-luka yang dihadapin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai turun malaikat yang kemudian berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babak ketiga adalah babak membalikkan keadaan. Jadi Rasul berhasil mengumpulkan beberapa sahabat untuk kemudian bertahan. Mulai dari bertahan yang mereka ini defensif, tidak sampai menghabisi semua pasukan kaum muslimin, sampai Rasul berhasil mengarahkan pasukan bertahan di Bukit Uhud. Sehingga nanti pada akhir, di ujung sekali, kita akan simpulkan sebenarnya tidak tepat menyebut perang Uhud itu kekalahan. Kenapa? Karena dari hitungan versi manapun, jenderal perang tidak akan mungkin mengatakan musyrikin Mekah menang atas kaum muslimin. Enggak bisa. Tujuan mereka tidak tercapai, yaitu menghabisi kaum muslimin. Di babak akhir, kaum muslimin bertahan di medan. Yang pulang duluan itu mereka. Kan enggak mungkin pemenang itu begitu modelnya. Terus yang selanjutnya, tidak ada tawanan dari kaum muslimin. Enggak ada kaum muslimin yang tertawan. Terbunuh, iya. Dan itu biasa, hadirin. Kemenangan dalam perang itu tidak ditentukan dari jumlah yang terbunuh. Yang membunuh lebih banyak berarti menang. Enggak selalu begitu, jemaah. Siapapun tahu dalam strategi militer, ya. Jadi di sini lihat bagaimana jeniusnya Nabi, jemaah. Di detik-detik terakhir itu beliau punya dua pilihan. Yang nanti ini pilihan beliau yang bisa membalik keadaan. Beliau lari menyelamatkan diri dengan beberapa sahabat yang sudah terkepung, atau beliau memilih pilihan yang sangat sulit, memblok serangan dari Khalid bin Walid. Jadi beliau mempertaruhkan segala-galanya di situ. Dan pilihan beliau yang berisiko itu tepat ternyata. Karena kaum muslimin tidak dihancurkan, berhasil bertahan, dan beliau bahkan berhasil menutup menutup perang Uhud itu tidak dengan kemenangan di pihak musuh. Ya, seri lah, Pak. Dan babak terakhir kita akan membahas tentang perjanjian yang dibuat oleh Abu Sufyan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di tahun depan, yang kemudian dikenal dengan istilah Badar As-Sughra. Kalau Badar Al-Kubra sudah kita bahas, nanti akan ada namanya perang Badar As-Sughra setelah perang Uhud ini. Baik, kita masuk ke babak pertama hadirin, yaitu babak di mana kaum muslimin berhasil nyaris melumpuhkan musuhnya. Pertempuran itu terjadi di beberapa titik, tapi dicatat dalam berbagai macam kitab sirah termasuk Nurul Yaqin, dan kemudian panjang lebar diurai dalam Ibnu Hisham. Itu terjadi di bawah bendera yang dipegang oleh musyrikin Mekah. Di sini sudah menunjukkan siapa sebenarnya yang menguasai lapangan. Ya, kaum muslimin ya. Pertempuran paling sengit itu terjadi di bawah bendera yang dipegang oleh Bani Abdul Dar. Antum yang ikuti dari awal tahu kenapa bendera dipegang oleh suku ini, ya? Karena sempat dilecehkan oleh Abu Sufyan, marah mereka dan berjanji akan menjadi pemegang bendera. Dan dalam peperangan, terutama perang di masa lalu jemaah, berkibarnya bendera itu penentu segala-galanya. Karena kalau bendera jatuh, itu sudah isyarat untuk semua pasukan yang sedang berperang kalau mereka sedang kalah atau sedang terpukul. Bendera itu menentukan sekali. Yang megang adalah Bani Abdul Dar, yang mereka saling bersumpah satu sama lain tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab memegang bendera. Dan tahu hadirin, bendera itu awalnya dipegang oleh yang paling senior dari mereka, orang paling dituakan dari Bani Abdul Dar, langsung dibunuh oleh Zubair ibn Awam. Jadi Sayyidina Zubair yang membunuhnya. Bendera itu jatuh dan kemudian diambil oleh sama, masih dari suku ini, 10 orang itu terbunuh hadirin. Yang membunuh yang kedua adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus 3 orang ini gonta-gantian, ya panen raya gitu kan. Janjian ini membunuh musuh yang megang bendera. Sampai begitu orang ke-10 terbunuh dan bendera itu jatuh terkulai, tidak ada dari musyrikin Mekah yang berani untuk menyentuh bendera itu. Jadi bendera itu biarkan terinjak-injak. Maka itu sudah menjadi gambaran bagaimana kondisi pasukan musyrikin Mekah yang sudah enggak karu-karuan gitu. Peperangan yang sengit selanjutnya hadirin, selain di bawah bendera musyrikin Mekah, adalah di frontnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi ini unik sekali Pak. Jadi kan biasanya rame di bawah apa, ini enggak. Di mana ada Hamzah, rame di situ gitu. Kenapa? Karena dia yang masuk paling dalam ke posisi musuh, di situ dia ngobrak-ngabrik. Sehingga beberapa periwayat termasuk dari musyrikin Mekah mengatakan nasib kami kala itu seperti daun-daun yang ditiup-tiup gitu. Lihatlah kalau ada daun terus ditiup-tiup itu kan lempar-lempar gitu kan. Hamzah mengobrak-ngabrik barisan musuh yang paling dalam. Ya, bahkan Hamzah sama Sayyidina Ali itu kebiasaannya Pak, kalau jihad itu mereka akan nyerang masuk ke dalam dalam-dalamnya ke posisi musuh. Kalau capek baru mundur gitu. Ngobrak-ngabrik di bagian dalam gitu. Ini pertempuran yang paling seru dan dua-duanya didominasi oleh kaum muslimin. Tidak ada satupun dari musyrikin Mekah yang menguasai front. Semuanya dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian terjadi juga peperangan di titik-titik yang lain. Di antaranya yang disebut tidak serame front pertama dan kedua, yaitu di mana Abu Dujanah dan rekan-rekannya melakukan aksi. Siapa Abu Dujanah hadirin? Abu Dujanah ini pemilik ikat, ini ikat kepala berwarna merah. Yang beliau ini kalau sudah menyandang pedang, ikat kepala merahnya dipakai, akan mengatakan apa? Ada bau kematian. Ya, orang ini gak pernah menyarungkan kecuali pedangnya ini sudah menghabisi musuh. Saat itu Rasul alaihissalatu wassalam dalam sebuah momen mengatakan begini, siapakah yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Jadi pedang ini ada punya hak, tunaikan haknya, bukan cuma bawa pedang ini. Tentu para sahabat semuanya mengulurkan tangan ingin memegang pedang itu. Dan kemudian Zubair yang pertama minta, wahai Rasul, berikan pedang itu kepadaku, apakah kamu bisa menunaikan haknya? Kemudian bertanyalah Abu Dujanah, ya Rasulullah, apa hak pedang itu? Engkau pukulkan ke tubuh musuh sampai patah. Jadi haknya pedang itu seperti itu. Maka Zubair meminta, ya saya bisa ya Rasul. Tidak diberikan. Sayyidina Ali minta, tidak dikasih. Bahkan kemudian Sayyidina Umar minta, tidak diberikan pedang ini. Akhirnya kemudian Abu Dujanah mengatakan, berikan kepada aku ya Rasul, aku akan menunaikan hak dari pedang ini. Maka kemudian pedang itu diserahkan kepada Abu Dujanah. Dalam riwayat Ibnu Hisham, Zubair itu sempat mengatakan begini, aku betul-betul iri. Tentu iri ini bukan dalam pengertian negatif ya. Kok bisa dia dikasih, saya enggak gitu. Maka dalam peperangan itu aku mencoba menguntit apa yang dilakukan oleh Abu Dujanah dengan pedang itu. dan ternyata benar dia telah menunaikan pedang itu sebagaimana yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, memukulkan pedang ke tubuh musuh sampai patah. Itu berarti apa, Pak? Bukan karena pedang yang lemah, tapi karena saking kerasnya dalam perjuangan. Dan Abu Dujana begitu pegang pedang ini, dia ikat kepalanya dengan ikat berwarna merah, langsung baca syair. Analladhi ahadani khalili, aku adalah orang yang bersumpah untuk kekasihku. Wa nahnu bisafhi lada nakhil, ketika kami sedang berteduh di bawah pohon nakhil, pohon kurma. Alla aquma dahra fil kail, yaitu aku bersumpah tidak akan berdiri di sop belakang dalam pertempuran. Adribu bisayfillahi war rasul, aku pukulkan pedangku demi Allah dan Rasulnya. Kemudian dia jalan dengan petantang petenteng. Yang Rasul sampai komentar begini, innaha lamasyyatun yubghiduhallahu illa fi hadal mautin. Ini nih kata Nabi, ini yang begini nih cara berjalan petantang petenteng ini yang paling Allah benci, orang begini nih. Orang Allah enggak suka orang jalan petantang petenteng kecuali dalam kondisi seperti ini. Berarti dalam kondisi perang itu tidak dibenci karena peperangan adalah waktu untuk menampakkan kekuatan. Dan Abu Dujana hadirin sebagaimana yang digambarkan membuka front yang sengit, ya, dia memukul musuh dengan pukulan yang sangat mendesak gitu. Bahkan dalam satu riwayat dia berhasil mengobrak-abrik front yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan ibn Harb, ya, komandan tertinggi peperangan. Dan jemaah dimuliakan Allah, pernah Abu Dujana dalam riwayat yang juga disampaikan oleh Zubair, Abu Dujana sampai enggak ada lawan, Pak. Dia nyari ngejar-ngejar lawan. Akhirnya dia katakan, saya melihat ada orang lagi garuk-garuk. Gitu riwayatnya, lagi garuk-garuk. Maka aku langsung ambil pedangku tadi, aku hendak tebaskan. Ternyata dia berteriak dengan teriakan yang keras dan itu suara perempuan. Maka aku kemudian membelokkan tebasan pedang itu dan kemudian wanita ini lari. Kata Zubair bin Awam, itu adalah Hindun binti Utbah. Ya. Dan kenapa ini Abu Dujana tidak membunuhnya? Dia mengatakan pedang yang diberikan oleh Nabi terlalu mulia untuk aku gunakan membunuh kaum wanita. Tetapi Zubair berpendapat harusnya Hindun itu dibunuh. Ya. Kenapa? Karena dia bukan sembarang wanita, bahkan kekuatannya mengalahkan beberapa laki-laki gitu. Kemudian peran pasukan pemanah hadirin ini sangat vital. Karena memang Rasul berpesan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, bahkan Rasul mengatakan, seandainya kami disambar burung-burung sekalipun, kalian tidak boleh turun dari Bukit Uhud. Jadi memang untuk melindungi sayap kiri, Pak. Karena bagian sayap kiri ini yang terbuka. Sayyidina Khalid yang dibantu oleh Amir Al-Fasik, kita tahu Amir Al-Fasik orang Madinah yang gabung dengan orang Quraisy untuk menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mencoba mencari celah menyasar sayap kiri. Dan mereka sudah 3 kali menyerang, selalu digagalkan oleh para pemanah. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana posisi pemanah itu penentu. Dia melindungi bagian belakang, tepatnya bagian sayap sebelah kiri, yang sudah kita gambarkan di beberapa pertemuan yang lalu. Akhirnya Khalid nyaris frustasi. Dia kemudian menarik mundur pasukan berkudanya, kavalerinya, dan hanya bisa mengamati dari jauh. Ya, mengamati dari jauh, mencari terus kesempatan yang secara hitung-hitungan ini kayaknya nggak mungkin muncul nih selama para pemanah-pemanah ini siaga di posnya. Akhirnya hadirin, pindahlah kita ke babak kedua, babak di mana orang-orang Quraisy mendapatkan peluang emas dan berhasil membalik keadaan. Sebabnya hadirin dimuliakan Allah, bukan karena datangnya bala bantuan. Ya, karena tidak pernah datang bala bantuan atau kemudian ada strategi yang brilian dari orang Quraisy. Sampai Khalid sekalipun, Mbak. Khalid itu orang luar biasa dalam strategi perang. Tapi dia langkahnya, kalau bicara langkah catur, Mbak. Saya pernah nanya, orang itu kalau mau jadi master catur itu berapa langkah ke depan dia bisa prediksi? Minimal 4. Waduh. Saya kalau main catur, Pak, hari ini gerakan satu gerakan itu mikirnya di situ salah gerakan ya. Bahkan gerakan dulu baru mikir gitu ya. Pemain catur handal itu 4 minimal. Kalau ingin menjadi orang bisa ngalahkan, saya punya teman katanya 6 sampai 7 langkah ke depan dia sudah bisa prediksi. Ya enggak usah main kalau gitu, Pak. Ngaku nyerah aja kalau gitu kan. Nah, Khalid itu apapun strateginya ke depan Rasul sudah halang-halangi di depan, enggak bisa enggak berkutik. Satu-satunya yang menyebabkan Khalid bisa membalikkan keadaan yang posisinya kala itu menjadi lawan ya bagi kaum muslimin, semata-mata karena keteledoran kaum muslimin sendiri. Dan itu yang teledor, enggak main-main, Pak. Kunci kemenangan perang Uhud, para pemanah. Nah, dalam peperangan itu syiar atau apa namanya, apa kalau orang operasi militer itu apa namanya, sandi, ya, sandi militer yang digunakan oleh para sahabat adalah amit-amit, ya. Berarti apa, Pak? Tabi, permisi gitu. Enggak. Jadi para sahabat teriaknya apa? Amit-amit gitu, bukan amit-amit, bukan gitu. Atau permisi gitu. Amit itu artinya apa? Matilah kamu gitu. Jadi ketemu musuh itu sampai udah matilah kamu. Jadi enggak Allahu Akbar. Sandinya matilah kamu. Dan benar mendengarkan kalimat itu orang-orang Quraisy seperti apa? Kayak ditahlili lah, ya. Udah pokoknya hawa kematian yang mereka rasakan. Mereka kocar kacir, terpukul mundur dan meninggalkan harta mereka. Ya tadi sudah kita gambarkan, Pak. Mereka mau lari kemana coba? Mereka kebingungan larinya. Namanya orang lari kebingungan, hartanya berhamburan. Harta-harta mereka buang begitu saja. Ini masalahnya. Begitu harta ghanimah berhamburan di mana-mana, sahabat ada yang fokus ngejar musuh, memukul mundur musuh, ada yang ngumpulin harta. Yang musuh udah lari, mau ngapain lagi? Dan benar sebenarnya hadirin, secara hitungan matematis ini enggak mungkin bisa balik lagi. Oh, pasukan itu, Pak, kalau sudah mundur, komandannya enggak didengar. Orang zaman sekarang pakai alat komunikasi canggih aja susah, apalagi ngomongin orang satu-satu. Ya, satu-satunya yang terus mengamati dan tidak putus asa mencari peluang adalah Khalid. Semua divisi, semua brigade udah kalau toh mereka enggak terpukul, udah enggak mungkin menang kita ini, udah begini gambarannya. Khalid terus dia ngeliling pinggir-pinggir pasukan, dia amati sampai kemudian dia melihat satu peluang. Para penjaga bukit, yaitu para pemanah, mulai turun. Mereka meninggalkan posnya. Mereka mengatakan itu para sahabat, mereka sedang mengumpulkan ghanimah. Ya, mereka mengatakan harta rampasan, saudara-saudara kami telah menang, apalagi yang kalian tunggu. Maka pemimpin para pemanah, yaitu Abdullah bin Jubair, mengatakan anbi'tum maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, aku ingatkan kalian apa yang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh meninggalkan pos. Mereka kemudian mengatakan dengan jawaban yang lebih keras, mereka menjawab, demi Allah, kita tidak boleh tertinggal dalam mengumpulkan kebaikan. Jadi maksudnya mengumpulkan ghanimah tadi. Akhirnya mereka turun dari bukit tersebut, tersisa hanya 9 orang. Tentu ini sebuah kecolongan yang besar. Mereka turun, hadirin. Dan nanti juga akan kita berikan catatan. Bukan berarti sahabat menyelisih perintah Nabi, terus kita pikirkan seperti pikiran kita. Oh, berarti sahabat tuh gak taat sama Nabi. Yang kedua, sahabat itu berarti cinta sama dunia. Terbukti mereka turun ngejar dunia. Hadirin, ya, sahabat Nabi saat itu salah. Mereka keliru, tetapi tidak sesalah yang kita pikirkan. Nanti akan kita jelaskan, ya. Paling tidak ada 3 atau 4 jawaban yang menunjukkan wajar sahabat melakukan itu. Dan bukan karena semata-mata dunia mereka turun meninggalkan pos anak panah. Dalam kondisi itu, hadirin dimuliakan Allah, Khalid langsung menginstruksikan kepada 200 penunggang kudanya mengitari bukit Uhud dari arah sebelah kanan, kemudian masuk ke titik paling rawan ke sebelah kiri, dan kemudian membunuh 9 penjaga atau pemanah yang ada di bukit, termasuk Jubair bin Abdullah tadi. Setelah mereka dihabisi, mereka langsung menggempur bagian belakang pasukan kaum muslimin. Yang ada di bagian belakang itu siapa, hadirin? Nabi bersama 6 sahabat Ansar. Begitu Rasul yang tadinya mengamati ke depan, beliau melihat ke belakang, pasukan Khalid sudah bergerak dengan cepat. Bagaimana kelanjutannya? Sudah bisa ditebak. Kita ketemu, mohon maaf, Pak, di pertemuan akan datang saya izin absen karena jadwal ke Jakarta. Insyaallah 2 pekan lagi kita akan ketemu dalam kajian Sirah Nabawiyah, melanjutkan ke babak ketiga dan babak keempat dari perang Uhud ini. Kayaknya Ustaz gak sempat waktunya untuk tanya jawab, silakan nanti pertanyaan dikirim ke Ustaz kita dan insyaallah saya jawab di pertemuan berikutnya. Demikian hadirin jemaah, wassallallahu wasallim ala habibina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'duhu haqqah. Dan luangkan waktu untuk itu, kasih haknya. Luangkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumi. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum. Maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Hal di dunia akbah menyiksa jahil, dan sungguh buruk sekali. Apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya? Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik. Sangka baiklah kepada orang itu.

Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

Kita hidup di dunia ini memiliki tugas mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini tugas utama. Fokus kepada tugas utamamu, bereskan tugas utamamu, bakal semua urusanmu beres. Nafkah, cari rizki, cari pekerjaan, ini semua tugas sampingan, bukan tugas utama. Tugas utama, fokus ibadah kepada Allah. Selesaikan, tunaikan kewajibanmu kepada Allah. Waktu salat, tinggalkan segala dan tunjukkan yang terbaik dalam salatnya. Ada seorang guru, dia marah sama muridnya ketika dia datang masuk masjid sesudah azan. Langsung berkata guru sama dia, selama ini kamu belajar dan belum tahu bintingnya datang sebelum azan, kamu dah pantas jadi murid saya. Muridnya kaget, saya bukan sengaja melakukan, cuma saya keluar ambil air wudu.

Kata guru, biar kamu tahu, azan itu adalah panggilan untuk orang yang lalai. Karena dia suka lalai, malah dipanggil supaya datang. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira pernah enggak berupaya, misal satu minggulah, saya mau minggu ini mau datang ke masjid tapi sebelum azan. Cuba aja satu minggu. Maksud saya kenapa? Supaya Bapak Ibu kenal diri sejauh mana saya bisa melakukan yang terbaik. Paling tidak saya mau datang ke masjid tapi insyaallah tidak boleh terlewat takbirah pertama sama imam. Itu paling tidak. Wallahi Bapak Ibu, tidak sama di sisi Allah orang yang saf di saf pertama, salat di saf pertama sama salat yang di saf di kedua. Tidak sama. Orang yang bisa takbiratul ihram sama imam, sama yang masbuk, wallahi tidak sama di sisi Allah. Walaupun dua-duanya dapat pahala salat, Allah maha adil. Kita masuk surga karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi nanti di dalam surga, ini tergantung perjuangan masing-masing. Yang datang duluan di saf pertama, derajatnya tinggi daripada yang di saf kedua. Yang aku heran pas hari Jumat, orang datang lebih awal, masjidnya kosong, tapi duduk di belakang. Heran aku, pas masuk masjid, saya lihat masjidnya kosong. Tapi justru lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Dia lupa, Rasulullah SAW pernah berkata, Allahumma arham as-saffil awal, ya Allah rahmati ahli saf pertama. Sambil sahabat kata, ya Rasulullah terus saf yang kedua. Rasul jawab lagi, ya Allah rahmatilah saf pertama. Ya Rasulullah gimana saf kedua? Ya Allah rahmatilah saf pertama. Sambil tiga kali mendoakan. Sambil sahabat masih tuntut, terus ya Rasulullah bagaimana saf kedua? Kata Rasul, ya udah sekalian saf yang kedua. Tapi habis apa? Tiga kali doa dapat saf pertama. Dan ini jemaah sekalian, saya tidak membicarakan masalah boleh atau tidak boleh. Salat di masjid, di saf pertama, di saf kedua, di saf terakhir, menurut saya semuanya boleh. Tapi ini menunjukkan perlombaan yang terbaik di antara kita. Makanya kalau kita ingin diberi oleh Allah yang terbaik, bahagia yang terbaik, sehat yang terbaik, berkah rezeki yang terbaik, keturunan yang terbaik, kita juga harus punya tugas memberi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbaik tahajud, terbaik salat sunnah qabliyah ba'diyah, terbaik duha, terbaik sunnah salat hajat, semua amalan-amalan walaupun hukumnya sunnah, kita lakukan yang terbaik. Supaya apa? Allah membalas yang lebih baik. Dan kita yakini Allah tidak akan membalas yang sama, tapi justru akan Allah membalas yang lebih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.

0: itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
2: pendengar Radio Dakwah Islam Center. Kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an mumbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: يَشْفَعُونَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Yaqu

0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Dan
0: naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wa kanu

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. Pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasha'atal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nawal lati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim makmun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran.
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falawla idza balawatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Fala

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Allahu Akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

belajarlah ilmu agama yang benar. Wa'buhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu shighara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ini. Wasau'atan hal fid dunya akbah min syekhun jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh tidak mengerti agamanya. Kemudian dia mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'aminu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamami kal rasul wa sabagar bin Salim Syabdul Qadir Jailan Syahmad bin Isa sebagai mukaddam min Ibn Balawi Usuli Mu'abbalu Musalah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habisi Husain Al-Habib Bagar bin Yusra Husain Al-Habib Bagar bin Abdullah Al-Qas Wa Husain Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail Husain Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habisi Wa Husain Al-Sayyid Abdul Wahab Al-Sha'rani Wa Husain Al-Imam Yusuyuti Wa Husain Nawawi Al-Jabal Bantani Wa Husain Abdul Ghazir Jailani Wa Husain Yajib Al-Ghani Yurusukum Pulau Usuri Mufurim Annallah Darajati Fil Jannah ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفات في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa a'zim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sehingga di malam hari ini di tempat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah diringankan daripada langkah kaki kita menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala beribadah di dalam baitullah, di dalam masjid. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada malam hari ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan tidaklah pulang dari majlis ini, tidaklah keluar dari masjid ini, terkecuali mudah-mudahan Allah Jalla

minta daripada pertolongan yaitu Sayyidil Wujud Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasahbihi Wasallam. Mudah-mudahan atas salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasahbihi Wasallam mendengar daripada salawat kita, mendengar dari salam kita, sehingga nanti ketika di yaumul qiyamah, ketika yang lain sibuk mencari pertolongan, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasahbihi Wasallam memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin, hadirat, mudah-mudahan kita semuanya tanpa terkecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita setelah daripada melakukan aktivitas ibadah kepada Allah, sering sekali kita setelah daripada melangsungkan perbuatan kebaikan atau ibadah kepada Allah, kita pasti meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Seperti mana? Seperti kita setelah daripada selesai solat, selesai daripada majlis, selesai dari perbuatan-perbuatan yang di sana merujuk kepada aktivitas ibadah kepada Allah, kita pasti meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Dan sering sekali tak pernah kita tinggalkan daripada doa yang mana kita kenal doa ini sebagai doa sapu jagat. Dan pasti otomatis gak pernah ketinggalan doa ini, dan tak pernah pun kita meninggalkannya dalam sholat ataupun dalam ibadah apapun, ketika kita berdoa atau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bunyi dari doa tersebut yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tak pernah kita tinggalkan, tidak pernah kita sengaja bahkan untuk meninggalkan doa tersebut, karena kita ketahui bahwasanya doa tersebut adalah doa yang mencakup segala apapun yang kita inginkan di atas dunia, keinginan, kebaikan, kesuksesan, keberhasilan di atas dunia maupun di akhirat, itu tercangkum, terangkum di dalam doa yang bernama doa sapu jagat. Yang mana apabila kita sama-sama artikan, sama-sama ingin kita translatekan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maka kurang lebih artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh, atina, datangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami, fit dunia hasanah, kebaikan di atas dunia, keberhasilan di atas dunia. Ya Rabb, datangkanlah kepada kami kebahagiaan di atas dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan ya Allah, dan minta tolong, datangkanlah kepada kami, berikanlah kami apa? Tidak hanya kebahagiaan di atas dunia, tapi doa tersebut juga fil akhirah, kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Dan lanjutan daripada doa tersebut, wa qina adzabannar, dan ya Allah, stop, hindarkanlah, lindungilah apa? Wa qina adzabannar, lindungi kami daripada azab atau siksa dari api neraka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan doa yang kita panjatkan tadi, dengan doa yang sering kita ucapkan dalam solat kita, dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam munajat kita, dalam keinginan kita ketika kepada Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh, dengan arti yang sudah kita jembrangkan, dengan arti yang sudah kita berikan tadi, apakah cukup doa tanpa adanya kiat? Apakah cukup dengan meminta, mengharap,
berdoa, bermunajat.

didasari dengan usaha? Apakah cukup kita minta kepada Allah, kita berharap kepada Allah, tapi tanpa adanya usaha untuk kita dapat meraih daripada doa tersebut? Gak ada cara, gak ada kiat, gak ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada sama sekali usaha untuk meraih kesuksesan, keberhasilan dunia dan akhirat. Hanya memodalkan atau memanfaatkan daripada doa saya. La yakhfi hadirin, maka tidak cukup cuman hanya dengan doa, tapi seharusnya kita juga perlu dibarengi dengan usaha, dengan kiat cara agar doa yang kita sampaikan itu mudah direalisasikan atau mudah dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh dengan cara berusaha. Tidak hanya doa wahai ikhwani, tidak hanya dengan panjatan, dengan munajat kepada Allah tapi tanpa ada usaha. Enggak, harus ada usaha, harus ada kiat, harus ada cara. Bagaimana caranya? Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam tafsir Al-Qurtubinya bahwasanya kalau kita berdoa kemudian kita bermunajat, kita meminta tanpa adanya usaha di dalamnya, maka sia-sia wahai hadirin. Benar pahalanya dicatat oleh Allah, benar doanya diterima oleh Allah, tapi kalau enggak ada usaha, mayanfa' hadirin, tidak atau kurang daripada manfaatnya untuk kita bisa mendapatkan daripada apa yang kita inginkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi memberikan cara, anjuran kepada kita agar kita bisa mencapai doa yang tadi. Agar doa yang kita minta tadi, doa sapu jagat itu tadi, bisa kita realisasikan, bisa cepat diijabah oleh Allah, bisa cepat direalisasikan atau dikabulkan oleh Allah. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan kiat, cara, dan ini anjuran dari Al-Imam Al-Qurtubi itu terkait atau diambil sumbernya dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa anjurannya? Apa kiatnya, caranya agar doa itu bisa cepat terrealisasikan? Doa tadi cepat digobulkan, doa tadi mudah untuk diijabah oleh Allah, yaitu caranya dengan usaha. Empat caranya. Al-Imam Al-Qurtubi memberikan empat cara bagi kita agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, ini paling penting dan ini yang jadi satu pokok perihal yang kita garis bawahi, yang menjadi topik pembahasan kita paling inti malam ini. Yang satu ini kalau kita gak beres, yang satu ini kalau kita enggak mampu, atau yang satu ini kita anjlok, dua, tiga, empat cara yang setelahnya itu akan tidak maksimal. Karena yang pertama ini tidak maksimal, yang pertama ini tidak sungguh-sungguh, yang pertama ini tidak maksimal untuk dikerjakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mau mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kebaikan di atas dunia maupun di akhirat nanti, Al-Imam Al-Qurtubi memberikan empat kiat cara untuk mendapatkan atau memudahkan doa tadi bisa diijabah. Yang pertama, perhatikan daripada permasalahan rezeki. Permasalahan rezeki. Rezeki paling inti. Bahkan ini yang ingin kita sampaikan dan ini yang paling krusial, yang mana rezeki ini kita anggap sepele. Makanan yang masuk ke dalam tubuh, makanan yang kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tubuh ini, banyak kita semua tanpa terkecuali menganggap permasalahan makan atau rezeki yang kita makan itu sepele. Padahal wahai ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau memberikan statement
memberikan perihal wasiat Nabi pertama kali kepada Sayyidina Ali. Pertama wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali perihal makanan, perihal rezeki. Rezeki yang halal sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan yang dulu, yaitu rezeki yang halal akan memberikan tiga efek kepada diri manusia. Belum lagi nanti perkara makanan yang makruh, makanan yang mubah, makanan yang syubhat. Makanan yang syubhat nanti disebutkan akan ada dua efek yang terjadi kepada mereka yang mengonsumsi daripada makanan syubhat. Kemudian mereka yang makan makanan dari hasil yang haram, maka akan ada lima efek yang akan dia dapatkan ketika mereka sudah mengonsumsi daripada makanan haram tersebut. Tapi sebelumnya wahai ikhwani, sebelum kita bahas tentang permasalahan rezeki ini, kita selesaikan dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi agar kita bisa merealisasikan mudah untuk diijabah doa kita tadi dengan kiat atau cara yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa sapu jagat tadi apabila kita tidak mementingkan, tidak memperhatikan daripada masalah rezeki ini, maka ini akan menghambat doa-doa kita untuk sampai kepada Allah, untuk dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama. Kalau yang pertama ini enggak bagus, kalau yang pertama ini enggak karuan, kalau yang pertama ini enggak maksimal, maka perhatikan cara kedua, tiga, dan empat itu tidak akan menjadi sempurna karena yang pertama tidak sempurna. Hati-hati. Maka yang pertama ini saya tekankan untuk kita agar berhati-hati untuk permasalahan rezeki. Yang kedua, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya bersifatlah qanaah. Di atas dunia kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka bersifatlah qanaah di atas dunia. Merasa cukup dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, merasa cukup walaupun sedikit, hargai daripada pemberian Allah Jalla Jalalu wa Azamatuh kepada kita. Dan tentu sifat qanaah ini enggak bisa kita dapatkan tiba-tiba langsung ilmu laduni jadi orang qanaah, enggak bisa. Sifat qanaah tiba-tiba masuk masjid, dapat ilham, dapat hidayah, dapat taufik, tiba-tiba keluar langsung jadi orang qanaah, enggak bisa. Qanaah itu ada latihannya. Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu harus ada training, harus ada latihan. Dan ini pun dianjurkan oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara melatih diri untuk bisa bersifat qanaah? Ini tips dari Nabi. Ini cara dari Nabi. Ini kiat dari Nabi. Agar apa? Agar bisa mendatangkan daripada sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah Jalla Jalal wa Azamatu. Perhatikan baik-baik. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, au kama qol, dalam sabda beliau Nabi mengatakan bagaimana caranya kita mendatangkan daripada sifat qanaah. Nabi mengatakan dalam sabdanya, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Cara, kiat, strategi agar kita mendapatkan daripada sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, apa? Lihat, pandang, perhatikan mereka yang nasibnya itu di bawah kita. Kita dapat rezeki hari ini, Pak. Kita dapat rezeki hari ini, Bu. Jangan kita kaitkan atau jangan sama sekali kita banding-bandingkan rezeki yang kita dapatkan hari ini dengan rezeki orang yang berada di atas kita. Nabi menganjurkan supaya kita mendapatkan daripada sifat qanaah
pandang orang-orang yang mereka sifat rezekinya, keadaannya, ekonominya itu nasibnya di bawah kita. Pandang mereka. Kita hari ini dapat uang 1 juta, kita hari ini dapat uang 2 juta, kita hari ini dapat uang 3 juta, hari ini dapat bonus dari bos 4 juta. Jangan pian banding-bandingkan hasilnya kita dengan orang yang di atas nasibnya di antara kita. Lihat orang yang bernasib di bawah kita. Mereka yang sapu jalanan, mereka yang mengambil memungut sampah di jalanan, mereka yang serabutan, mereka yang gak ada pekerjaan, mereka yang sehari susah untuk cari makanan untuk keluarga sana, familinya. Kita enak, sebulan dapat gaji tetap, sebulan dapat bonus, sebulan dapat gaji yang sudah ditetapkan mereka. Sehari dapat 20 ribu aja, alhamdulillah, syukur luar biasa. Ya ini yang kita bikin, ini yang kita raih, ini yang kita ambil. Jangan lihat nasib mereka yang di atas, tapi lihat nasib mereka yang di bawah. Ketika kita melihat nasib mereka yang ada di bawah, mereka banting tulang, mereka capek, mereka lapah, mereka mengambil daripada rezeki-rezeki mereka dengan tenaga dan upaya sangat luar biasa. Kita yang santai-santai saja. Kita lihat bagaimana kalau kita berada di posisi mereka. Kita dapat 1 juta, 2 juta. Nanti kita pikirkan bagaimana kalau Allah memutar roda kehidupan kita sebagai kita, sebagaimana kita sebagai mereka. Sehari 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, capek luar biasa cari uang. Dari situ Allah akan mendatangkan sifat qanaah, merasa cukup daripada apa yang Allah telah berikan kepada kita ketika kita bisa melihat nasib orang-orang yang ada di bawah kita. Karena kalau sudah melihat nasib orang di bawah kita, otomatis jadi teguran, otomatis jadi pengingat. Betapa banyak orang-orang yang susah cari uang, susah cari kerjaan, susah cari nafkah. Yang ini sebab musabab kita bisa ingat kepada Allah, sebab musabab kita bisa menarik daripada sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan Nabi menganjurkan wala tanzur ila man huwa fawqakum, jangan sekali-kali kalian melihat orang-orang yang nasibnya ekonominya dan segala macam apa yang ada pada diri seseorang tersebut mengungguli daripada kalian. Jangan kalian lihat. Jangan lihat bos kita, jangan lihat pemimpin kita, jangan lihat orang-orang yang notabene hasilnya dengan kita beda jauh. Mereka lebih banyak dapat hasil, mereka banyak dapat pekerjaan, mereka dapat daripada hasil yang banyak. Jangan lihat mereka, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jaga-jaga supaya tidak rakus, supaya tidak, atau orang itu ya rakus, tidak ingin mengungguli atau battle sama orang tersebut untuk permasalahan dunia. Jadi kalau misalnya sudah ngelihat orang yang di atas, Pak, otomatis kita pun akan mencari-cari cara supaya kita bisa menyaingi daripada dia. Dengan cara apapun, halal sikat, haram sikat, syubhat sikat, yang penting saya lebih baik, saya lebih bagus, saya lebih banyak daripada harta ketimbang daripada dia. Ini adalah salah satu penyebab manusia rusak daripada hatinya karena mementingkan daripada perihal dunianya. Maka kalau mau qanaah, kata Nabi, lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Maksudnya jangan lihat orang yang nasibnya di atas kita, tapi lihat, jadikan pembelajaran orang-orang yang nasibnya di bawah kita, agar sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada kita, itu bisa tumbuh di dalam
pribadi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu Azamatuh memberikan sifat qanaah ini kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang yang zahid fid dunia, orang yang merasa cukup dengan dunia dan tidak mendamba-dambakan terlalu berlebihan daripada apa-apa saja yang ada di atas dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan cara kiat untuk menjadikan atau meraih kesuksesan di atas dunia dan nanti di akhirat. Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang diambil langsung dari sumbernya yaitu Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang ketiga, taufiquhu ila ta'ah. Raihlah, tolonglah, ambillah daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari muka sama Allah, cari wajah sama Allah, minta perhatian sama Allah. Jangan minta perhatian dengan manusia, jangan minta perhatian sama wanita, itu hanya tipu daya di atas dunia. Tapi kalau minta perhatian dari Allah, maka mereka akan diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Taufiqu ila ta'ah. Raihlah taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Jalla Jalal wa Azamatu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa menarik daripada pertolongan Allah? Bagaimana Allah mau melihat daripada kita? Bagaimana Allah kenal dengan kita? Bagaimana Allah bisa menolong daripada kita? Ampun maaf, kalau mau dibanding-bandingkan dengan ibadah kita, apakah kita mengharapkan untuk bertemu Allah? Apakah ada kekhusyuan kita untuk Allah? Apakah ada dari keibadah kita selama ini, usaha kita beribadah kepada Allah untuk bisa mendapatkan perhatian Allah? Allahu'alam, hanya kita yang mengetahui dan kita masing-masing yang faham. Taiwa ikhnani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan taufik kepada kita? Bagaimana caranya agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita? Caranya disebutkan di dalam Al-Quran Surah Muhammad ayat 7. Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

0: wa yansurukum. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang masih ada iman, tolonglah agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong daripada kalian. Tidak hanya ditolong oleh Allah, tapi kalian wa yuthabbit aqdamakum, kedudukan panjenengan, kedudukan kita, derajat kita di sisi Allah akan ditetapkan, diteguhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang arif billah, mengenal kepada Allah. Karena apa? Menolong agama Allah. Yang jadi pertanyaannya sekarang itu, apakah Allah perlu ditolong? Nah, yang jadi sumber pertanyaan, apakah Allah perlu daripada pertolongan kita? Allah ya hayyu ya qayyum, Allah maha hidup, Allah maha berdiri sendiri, Allah maha teguh. Ya hayyu ya qayyum, ya kuwi ya matin, Allah maha kuat, Allah maha berkuasa dengan segalanya. Allah yang mendiri berdiri sendiri tanpa adanya bantuan. Allah jalla jalalu wa azamatu, yang menciptakan langit dan bumi. Apakah perlu kita tolong? Cara nolongnya gimana? Apakah betul kita ini bisa menolong agama Allah? Apakah kita hakikatnya adalah orang-orang manusia yang menolong agama Allah? Kalau kita merujuk kepada diri kita sendiri untuk bisa menolong Allah, lah, bukan itu maksudnya. Gak bisa kita nolong Allah. Allah maha kuasa. Bahkan segala apa yang kita lakukan pada hari ini, itu kehendak dan kuasanya Allah. Jadi bagaimana menolong agama Allah? Bukan kita hakikatnya menolong Allah, tapi kita menolong diri kita sendiri agar kita ditolong oleh Allah. Caranya, ini yang dicari caranya. Bagaimana menolong agama Allah? Bagaimana cara menolong diri kita sendiri agar Allah menolong kita? Disebutkan di dalam kitab Jamalul Bayan, tafsir Jamalul Bayan, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir Jamalul Bayan, beliau menjelaskan minha, contohnya bentuk kita menolong agama Allah itu bagaimana sih? Contoh, bagaimana sih kita untuk bisa menolong agama Allah yang pada hakikatnya kita yang menolong diri kita agar Allah menolong? Bagaimana caranya? Al-Imam At-Tabari disebutkan dalam kitab Jamalul Bayan, tafsir Jamalul Bayan, bahwasanya salah satunya yaitu umaru buyutillah, ramaikan daripada rumah-rumahnya Allah. Ramaikan masjid yang ada di atas dunia, musolanya, langgarnya, masjidnya, majelis taklimnya, ramaikan. Untuk apa? Mensyiarkan daripada agama ini agar manusia yang lain sadar akan kehidupan di atas dunia cuman sementara. Sebutkan dalam syair Hadroh Basaudan, dunia kama hilil maqar wa innama hilil mamar. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini bukan tempat untuk menetap, dunia ini cuma tempat berlalu, tempat lewat, numpang berjalan. Tempat yang nanti kekal, tempat yang sesungguhnya nanti kita tempati, yaitu akhirat. Ini di atas dunia cuman jembatan menuju tempat tinggal kita yang pada hakikatnya yaitu dua, imma fil jannah wa imma fil na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Mudah-mudahan masuk surga tanpa hisab. masuk surga bisa memandang wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak cara agar kita menolong agama Allah selain daripada Umar Buyutillah, hadir ke masjid-masjid, hadir ke majelis taklim. Cara menolong agama Allah juga dengan berdoa atau dengan memanjatkan keinginan kepada Allah. Sebagaimana kita enggak bisa membantu keluarga kita, sanak kita, kerabat kita yang ada di Palestina, enggak bisa kita hadir ke sana, enggak bisa kita sampai ke sana. Banyak sekali prosedur yang harus dicapai, prosedur yang harus dipenuhi untuk bisa menghadirkan diri ke sana. Bahkan ampun maaf, makanan, bala bantuan itu perlu beberapa hari untuk bisa masuk ke wilayah daripada Palestina. Kalau kita enggak bisa hadir ke sana, kalau kita enggak bisa menghadirkan diri untuk membantu mereka dari sebab upaya, dari sumber makanan, penghasilan dan lain-lain sebagainya, paling tidak doa untuk mereka. Doa untuk mereka. Mudah-mudahan keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita yang ada di Palestina, Allah bebaskan daripada penjajahannya. Mudah-mudahan keluarga kita yang ada di Palestina, sahabat, kerabat, keluarga kita se-Islam, setauhid, mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah keselamatan dunia dan akhirat. Apabila mereka syahid, apabila mereka meninggal dunia, ya Allah, mudah-mudahan mereka dimasukkan kepada surga-Mu ya Allah. Berikan mereka kenikmatan yang nikmatnya luar biasa di dalam surga-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan dengan adanya bala yang Engkau berikan kepada mereka, dengan adanya segala bencana yang diberikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan daripada kesabaran kepada mereka ya Rabb. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, mereka berbahagia di atas dunia, walaupun terlihat daripada peperangan yang membuat mereka terhina, tersakiti, terzalimi. Mudah-mudahan ya Allah, dengan ujian yang dihadapi oleh mereka, mereka diangkat oleh derajatnya oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga-Mu yang paling nikmat ya Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala cepat membantu bala bantuan kepada mereka, sehingga nanti mudah-mudahan Allah jalla jalal wa azamatu memenangkan daripada keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan cepat dimerdekakan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan kepada mereka, wahai ikhwani. Kalau kita mau menyumbangkan harta, jiwa, raga kita, belum ada kesempatan untuk kita ke sana, wahai ikhwani. Tapi doa, tidak ada prosedur. Doa, enggak ada yang bisa menghalangi. Doa, senjatanya orang mukmin. Kalau kita enggak bisa menghadapi musuh yang ada di depan mata, paling tidak kita doakan mereka. Mudah-mudahan Allah mempermenangkan daripada mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kemenangan yang hakiki. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah yang ketiga. Cara kiat agar kita mendapatkan keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Yang pertama, perhatikan rezeki tadi. Kemudian yang kedua, yaitu bersifat qanaah. Kemudian yang ketiga, yaitu taufiku ila ta'ah. Dapatkan pertolongan Allah dengan menolong agama Allah. Bukan kita yang menolong Allah, tapi kita berharap agar Allah menolong kita. Yang keempat, apa? Halawatul iman. Cicip, rasakan kemanisan keimanan dalam diri kita masing-masing. Rasakan keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah kita bisa mencicipi keimanan tersebut, kita bisa melazimi, kita bisa khusyuk, kita bisa menikmati daripada keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing, Maka insya Allah Allah akan berikan semua apa yang kita inginkan di atas dunia. Wa ikhwani, yang jadi pertanyaannya, siapa saja sih mereka yang akan mendapatkan halawatul iman, kemanisan iman dalam diri mereka? Sebutkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga orang, tiga kelompok yang akan mendapatkan manisnya keimanan di dalam diri mereka. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qol, thalathu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga manusia, tiga golongan daripada hamba Allah, mereka akan mencicipi, menikmati daripada manisnya keimanan di dalam diri mereka. Siapa sajakah mereka tersebut? Tiga orangnya. Yang pertama, mereka yang mencintai Allah, kemudian mencintai Rasulullah, melebihi cinta mereka kepada yang lainnya. Cinta sama istri, ya saya cinta, tapi cintanya saya kepada Allah dan Rasulullah melebihi cintanya saya kepada istri. Saya punya anak, ya saya cinta sama anak, saya sayang sama anak, tapi cintanya saya kepada Allah dan Rasulullah melebihi cintanya saya kepada anak dan juga istri saya. Saya punya emak, saya punya abah, saya cinta sama mereka, saya sayang sama mereka, saya patuh sama mereka, tapi cinta sayang patuhnya saya melebihi cinta sayang patuhnya saya kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini orang kalau sudah mendapatkan daripada keimanan yang seperti ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada yang lainnya, maka merekalah yang akan mendapatkan, mencicipi daripada nikmatnya keimanan di dalam diri mereka. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang akan mencicipi daripada manisnya iman dalam dirinya? Yang kedua, yaitu orang-orang yang mencintai, bersahabat, berkerabat kepada sesamanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senang dengan keluarga, mereka senang dengan kerabat, mereka senang bertemu dengan muslimin, mereka cinta sayangnya karena Allah. Merekalah manusia yang akan mencicipi kenikmatan iman dalam dirinya, sehingga nanti ketika mereka didatangkan sesuatu kepada Allah, didatangkan oleh Allah ujian, cobaan, mereka akan mencicipi manisnya iman dalam diri mereka karena mereka cinta kepada saudaranya, karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang kedua yang akan mencicipi nikmatnya iman, wahai ikhwani. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang benci dengan kemungkaran, sebagaimana apabila dia benci dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Ada orang benci dengan keburukan, gak bisa menggunakan tangannya untuk memberikan arahan, gak bisa menstop, menghalangi orang tersebut untuk bermaksiat, entah itu dengan tangannya, entah itu dengan mulutnya, entah itu dengan upaya segala macam, tapi dia punya ingkar dalam hatinya, saya enggak suka dengan maksiat tersebut, saya enggak senang dengan kemungkaran tersebut, saya benci dengan kemungkaran tersebut. Maka orang ini adalah manusia yang akan Allah titipkan rasa manisnya keimanan di dalam diri mereka ketika mereka benci dengan kemungkaran, sebagaimana dia benci apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Dan dari sini kita ambil kesimpulan, wa ikhwani, empat cara agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Pegang empat cara ini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita ringkas. Yang pertama tadi yaitu raihlah rezeki yang halal, dapatkanlah rezeki yang halal, karena dari rezeki yang halal tadi itu akan merembet kepada cara yang 2, 3, dan 4. Dan ini paling krusial, dan kita akan sebutkan sedikit permasalahan daripada rezeki ini, tapi enggak cukup waktunya, nanti insyaallah di lain pertemuan. Yang kedua yaitu sifat qanaah harus kita dapatkan, harus kita raih dengan yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, raihlah taufiqu ila ta'ah, dapatkanlah pertolongan dari Allah. Bagaimana caranya? yang sudah kita sebutkan yang tadi. Kemudian yang keempat, raihlah kemanisan iman dalam diri kita masing-masing dengan bagaimana caranya? Tiga yang tadi, yaitu cintai Allah dan Rasulullah melebihi daripada yang lainnya, cinta kepada saudara kita, umat semuslim, umat setauhid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, benci dengan kemungkaran, benci dengan kejelekan, sebagaimana kalau kita benci apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah jalla jalal wa azamatu mengabulkan segala hajat yang kita inginkan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan keinginan kita diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita inginkan Allah jalla jalal wa azamatu mengabulkan daripada permintaan tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini tidak hanya dipertemukan oleh Allah dalam keadaan hidup di atas dunia, tapi mudah-mudahan ya Allah, ya Rabb, kita dipertemukan lagi nanti di akhirat, berkumpul lagi seperti ini di akhirat bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan, wabil khusus untuk al fakir pribadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat. Ampun maaf, minta ridha, minta halal. Apabila ada kesalahan ucapan, perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja daripada al fakir ulun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al fakir tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. والله اعلم بالصواب وبالله التوفيق والهدايه ورضا والعنايه ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Tapi kalau Anda maaf sedang malas, levelnya turun ya, yang tadinya sunnah dikerjakan sekarang fardu mulai tertinggal ya, sedang enggak enak bahkan. Nah, ini pasti dua ini. Yang takusibul maksiat, satu itu turun karena urusan maksiat. Awas, kalau mata ini sudah enggak senang lihat yang baik-baik dan cenderung condong pada yang haram, ini menunjukkan mata ini, mohon maaf sekali, mungkin pernah dipakai maksiat dan belum tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran. Lihat masjid enggak ada ketertarikan. Lihat mushaf enggak pengen baca. Itu mungkin mata ini seringkali dipakai melihat pada yang tidak baik.

0: bicara
1: ikhlas. Saya hafal lagu pujangan mata. Suka sekali dengan lirik-lirik Malik. Lagu-lagu Malik terbaik. Lagu-lagu Malik bagus, penuh dengan makna, saya dengan makna. Bahkan setiap saya dengar lirik-lirik Malik, sampai saya cari-cari maknanya, buka-buka buku. Pokoknya lirik-lirik Malik penuh dengan majas. Makanya saya hafal pejabat mata karena tidak lain saya suka dengan lagu-lagu.

0: bersedih ketika kau dimustakan. Jangan bersedih ketika kau dibunuh karakter. Jangan berduka cita ketika tidak ada manusia yang menerimamu. Karena sesungguhnya itu hanyalah cara Allah menguatkan hatimu, karena dia ingin mengangkat derajatmu, menempatkan di tempat yang terpuji, memperlihatkanmu sesuatu yang tidak pernah dia perlihatkan kepada manusia yang lain. Dia buat hatimu hancur berkeping agar tidak lagi ada tempat makhluk dalam hatimu. Yang ada hanya Allah semata. Pada saat itu mentalmu sudah kuat-kuat, layaklah engkau berada di tempat yang terpuji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'ad. Faqad qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam politik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcalek. Ini seandainya orang mau pilcalek, semua anggota DPR datang. Tapi karena sudah dipilih, hilang lagi mereka. Ada kantor DPR di sini? Ada anggota DPR di sini? Ada? Ada? Mana? Oh, alhamdulillah, ada sebuting. Sit di mi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat. Tapi yang banyak saya lihat, kalau mau pilcalek, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita bubuhan pasir. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Ada masalahmu, tenang mako, telpon saya aktif 24 jam, saya bantu dan turun ke lapangan. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada. Kira-kira siapa yang salah? Kau, kenapa kau pilih dong? Tidak mungkin dia jadi anggota DPR kalau dia tidak dipilih. Nah kau yang pilih. Kenapa kau pilih? Wane piro? Coba kalau kau pilih orang yang ada di sekitar rumahmu yang ikut menderita sama kamu, maka begitu kau menderita, dia tahu penderitaanmu. Kenapa? Dia ada di sekelilingmu. Tapi yang kau pilih orang kaya, yang kau pilih orang pejabat, mantan pejabat, mereka tidak pernah susah, mereka tidak pernah lihat kau sehari-hari. Begitu dia kau susah, dia tetap enak. Kenapa? Dia tidak pernah bergaul sama kamu. Maka pemilu akan datang, jangan kau pilih orang-orang pembohong. Coba kalau kau pilih orang yang ada selalu sama-sama kamu, pasti dia tahu, oh pendudukku kasihan begini perasaannya. Tapi tidak kau pilih orang seperti itu karena dia kasih kau uang. Padahal kau tidak kaya dengan 300 ribu, kau tidak miskin dengan kau tolak. Tapi yang pasti setelah terpilih, mereka akan mempertaruhkan bagaimana caranya uangku kembali. Jangan lagi pilih yang seperti itu Bapak Ibu ya. Serius. Cuma sayangnya kita penyakit cepat lupa. Begitu dikasih kau sarung, kau lupa lagi tipu-tipunya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Tidak usah kau datang, panas. Tidak usah kau datang, lebih kau tidur. Tidak usah kau datang, tidak ada pembagian konsumsi. Tapi alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Tadi sepanjang jalan saya masuk di sini, saya bilang luar biasa imannya dan cintanya orang Long Ikis kepada Nabi. Coba bayangkan Pak, kita tidak dikasih baju seragam, kita tidak dikasih pembeli bensin, kita tidak dikasih konsumsi, panas, tengah hari seperti ini, busa-busa kelepa, sampai paha pun basah. Iya toh? Kita datang bukan karena kita cari muka sama pejabat. Kalau pejabat yang hadir di sini,

dicubit pipiku. Ustaz, saya kok kira saya nana. Di Makassar mana ada bilang, "Ustaz, ustaz, boleh cium kah?" Eh, haram. Enggak nafsu kau ustaz. Ah, haram. Masalahnya dia nenek-nenek. Alhamdulillah, setan godaan panas, setan godaan keringat, setan godaan dagang, kita tinggalkan semua itu. Kita datang untuk menghadiri majelis maulid. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah ibu, tidak usah ku dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegangi HP-mu cepat, pegang HP-mu. Maka ibu-ibu yang pegang HP sesungguhnya kena godaan setan. Ya, bagaimana kamu dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Hai guys, siaran langsung juga, baru 2 di penontonnya. Anaknya sih sama menantunya. Ibu-ibu simpan HP ya, simpan ya. Simpan ibu. Bu. Ada 3 golongan orang makbul doanya, cepat sampai doanya. 1 di antaranya ulama yang musafir dakwah. Saya. Saya ini musafir dan dakwah, makbul doa saya. Maka tolong bapak-bapak aminkan doa saya ya. Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Simpan HP bu, simpan. Ustaz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam gambarnya kabur, suaranya bising, tapi kita mau dengar nanti kalau pulang. Nggak usah ibu yang rekam, itu ada tim saya. Tuh, biar dia yang rekam. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, jangan cemas. Nonton YouTube Gaspol Polsek Long Ikis. Sudah itu, jangan lupa like and share. Kenapa aku ketawa? Hei bu, hei, kalau artis kau follow apa kau dapat? Kasih tahu kau dulu, apa kau dapat kalau artis kau follow? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Nah bawakan kau oleh-oleh. Hai guys, kita lagi makan kepiting guys. Nah kirimi kau. Apa kau dapat? Habis kuotamu. Kau bapak-bapak, ibu ini bapak-bapak cowok. Kalau kau follow artis, apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Nah gocang, teng. Nda juga dia kasih pegang kau. Nah kasih pacina-cina mo. Iya toh? Iya bu. Maka kalau kau follow ustaz, dapat kau ilmunya, agamamu lebih baik. Kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Kau sebarkan ceramahnya di grup WhatsAppmu, dapat kau amal jariah. Maka rugi kalian yang belum follow Dasat Latif. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Alhamdulillah, bapak ibu, kita datang di sini dengar ceramah. Dan hebatnya yang ngundang kita polisi. Kalau majelis ulama bikin tabligh akbar biasa, takmir masjid, panitia masjid bikin tabligh akbar, enggak spesial, memang kerjanya. Kementerian agama bikin pengajian, enggak pernah saya lihat. Tapi hari ini polisi yang ngundang kita. Allahu akbar. Makanya jangan kau musuhi polisi. Ibu, kita ini sama polisi seperti lagu, benci tapi rindu. Ibu, woi, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Iya toh? Diserobot tanamu siapa kau cari? Polisi. Ada yang ganggu anakmu siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, hilang suamimu siapa kau cari? Masa polisi? Carilah suamimu. Masya Allah, polisi hari ini ngundang kita tabligh akbar. Dan bukan main-main pak. Masya Allah, lengkap videotronnya. Ini mahal ini bu. Ada pesotingnya, ada tendanya. Masya Allah. Dan itu tidak dipungut biaya. Ini hebat.

bapaknya polisi. Kalaupun ada yang pur, kau melanggar, kau tidak lihat ini rambu-rambu, saya lihat apa? Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Tiba-tiba, ah banyak bicaramu di situ. Mana SIM-mu? Ini, STNK? Ini pak, lengkap. Ah, ku tilang kau. Kenapa bapak tilang saya? Surat-surat lengkap. Kau pembohong. Maksudnya apa? Ini motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Bu, ibu, bu, kenapa kita bisa tabligh akbar di sini? Kenapa? Salah satu sebabnya karena aman. Mana bisa kita tabligh akbar kalau tidak aman? Assalamualaikum, tiba-tiba ada lempar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Mana bisa toh? Bapak ibu, kenapa bisa pergi ke ladang, pergi ke pasar, pergi cari nafkah, pergi kantor? Kenapa? Karena long igis aman. Siapa yang jaga keamanan? Polisi dibantu masyarakat. Maka nikmat yang harus kita jaga adalah nikmat keamanan. Coba lihat Timur Tengah, bahasanya cuma satu, bahasa Arab, sukunya cuma satu, Arab, sampai sekarang belum damai mereka pak. Kita alhamdulillah bahasa banyak, pergi Jawa monggo, pergi Sunda mangga, pergi Bugis tabe, bahasa banyak masya Allah, tapi kita tidak pernah ribut. Coba lihat orang Arab, pergi di Arab dari Madinah ke Mekah, tengok kanan pasir, tengok kiri padang pasir, gunungnya coklat. Kenapa? Tidak ada rumputnya. Maka mereka orang-orang Arab datang ke Indonesia, terutama ke Bogor, keluarkan duit ratusan juta hanya untuk melihat pohon yang ada tumbuhannya. Orang Long Ikis, tidak usah kau keluarkan uang kalau mau lihat pohon. Kau keluar rumahmu pun pohon. Iya toh? Iya toh? Orang Australia datang ke Bali, ratusan juta uangnya keluar hanya mau pergi lihat sawah bertingkat-tingkat. Long Ikis, tidak perlu kau keluar uang, keluar saja dari pekaranganmu, sawah di depanmu. Luar biasa. Orang Arab Saudi hanya punya minyak dan gas. Di Indonesia, masya Allah, orang Kaltim sangat sabar. Banyak gasnya, tapi ngantri beli gas, sabar. Banyak minyaknya di Balikpapan, tapi ngantri BBM, dia sabar. Dikirimi asap, sabar. Batu baranya dibawa keluar semua, sabar. Luar biasa orang Kalimantan ini sabarnya pak. Coba lihat negara kita, ada emasnya, ada batu baranya, ada nikelnya, ada berliannya, ada jamrutnya, ada macam-macam. Masya Allah, banyak juga jandanya. Nah, itu semua bisa kita kelola dengan baik alam ini kalau negara kita aman. Maka kita datang sebenarnya di sini, polisi ngajak kita selain dengar dakwah dari Dasat Latif, juga mari ciptakan keamanan, karena keamanan ini adalah nikmat yang paling besar di bumi Indonesia. Tahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Ibu-ibu, suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Ibu-ibu, berapa jari-jarinya? Berapa? 10. Cacat kok itu? Tidak ada kakimu? Ini malaikat pak, lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya.
Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang mampu catat air hujan di sini? Ada? Ada? Tiada. Kenapa? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Nabi tanya itu malaikat. "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat, tak setetes pun yang tidak aku catat. Maka aku sibuk dengan jariku yang banyak ini." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku lakukan." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat seperti kita ini sekarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Itulah sebabnya ulama-ulama dulu, ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka kalau kumpul dengan jamaahnya, mereka hadroh salawatan bareng-bareng. Kenapa? Mereka tahu bahwa kalau kita berkumpul dan bersalawat, pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu-ibu, ibu-ibu, bu, maukah kasih tahu rahasia? Tapi jangan kasih tahu temanmu ya. Jangan kasih tahu. Ini rahasia Pak ya, jangan kasih tahu teman yang tidak datang. Ini rahasia ya. Bisa jaga rahasia? Pak Bu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada tidak ada dosanya? Coba kau tunjuk di sini mana tidak ada dosanya. Ini di belakang saya. Ah, muka-muka penuh dosa juga semua ini, Pak. Ini ibu-ibu, panggosip. Mana tidak ada dosanya, Pak? Ayo, ini yang ceramah, Pak Kapolres. Bapak pikir tidak ada dosa saya? Banyak dosa saya kalau saya pergi jogging. Woi, kalau saya pergi jogging di Makassar, ibu, baru saya turun dari mobil, habis amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha kempes, di belakang pantat. Dia bilang temanku, "Kenapa kau lihat Ustaz?" "Pasti dilihat, barang bagus." Iya toh, mana ada orang tidak ada dosanya. Semua kita punya dosa. Jangankan sedulur-sedulur, jangankan pian sabarataan, kurang apa Nabi. Nabi Adam ada dosanya, makan buah huldi. Nabi Ibrahim ada dosanya, dia bohong Raja Namrud. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, istrinya membangkang. Itu Nabi, apalagi kita yang perantau banyak pinjol. Mana tidak ada dosa? Lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Karena amalnya, kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Pergi pengajian, pahala kanan. Pergi dengar jamaah, pahala kanan. Dia bersedekah, catat kanan. Berdakwah, catat kanan. Gosip, catat kiri. Ngambil barangnya orang, catat kiri. Nanti ditimbang, kanan dengan kiri, timbang. Mana lebih berat? Kalau kanannya lebih berat, masuk surga. Kalau kirinya lebih berat, masuk dulu neraka, baru masuk surga. Masuk juga kalau orang Islam, Pak Kapolres, kata Nabi, semua orang yang pernah syahadat, yakin pas sampai mati, yakin dengan syahadatnya, pasti masuk surga. Cuma pertanyaannya, kapan masuk surga? Ah, nanti dikasih mampir dulu di neraka, di blender dulu. Tak. Masuk juga surga, tapi sudah bawa belur. Jadi kesimpulannya, kalau banyak dosa, mesti Bapak yakin tambah pahala lebih banyak. Kalau sedikit amal, jangan kau tambah dosamu. Yang jadi masalah, banyak amal, banyak dosanya, tidak banyak. Sedikit amalnya, banyak dosanya, mau masuk surga. Kau kira ada orang dalam nanti urus kau? Nggak ada itu. Maka ketika berkumpul begini, bersalawat. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Ayo ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam. Kita salawat dulu ibu, meskipun ibu panas. Ibu-ibu kalau capek begini, mak kipas, kipasmu lagi kasih tenang, kepalamu lagi kasih goyang.
Bele-bele dah bilang itu Ustaz. Ayo kita salawat ibu-ibu. Ibu tahu tak yang paling banyak pahalanya di sini? Ini yang kejemur. Ini yang di depan, ini yang berkeringat, lebih banyak pahalanya. Semakin banyak kesusahan dalam berdakwah, makin banyak pahalanya. Ini ibu-ibu yang kejemur ini banyak pahalanya. Tidak usah juga kau yang di depan pergi berjemur di sini. Belem-belem aku itu namanya. Ayo selawat bareng-bareng, yuk. Salatullah. Ibu-ibu, yuk. Ala toha rasul. Salatullah salamullah ala. Masya Allah, nilainya 9,5. Oke. Okay. Ibu-ibu diam, bapak-bapak yuk, jangan kasih malu jenis kelamin kita, Pak. Ayo yuk. Ah, teriak selawat bareng-bareng anak muda. Ayo yuk selawat bareng-bareng. Salatullah Allah ala toh yang di belakang sana salat.

Masya Allah, nilainya 9,7. Nah, ibu bapak di belakang ini di sini diam semua, kita dengar Kapolres dan teman-teman. Ayo Pak Kapolres, jangan mempermalukan pejabat. Kan pejabat semuanya di atas ini ya, beliau-beliau semua kan. Nah, kita dengar, ayo Pak Kapolres ya. Sholatullah salamu'alaikum.

Masya Allah. Nilainya 9,9. Ya mohon maaf ibu, beliau yang ngundang saya. Tapi kalau saya kasih nilai sedikit, nanti honorku juga sedikit. Bapak ibu saudara-saudara sekalian ya semua, sama mudah-mudahan dengan selawat matahari terik tapi perasaan kita sejuk. Ayo kita selawat bareng-bareng, yuk semuanya, yuk semuanya.

0: Ibu bapak yang saya hormati, teristimewa semua yang disebut tadi MC, yang dihormati MC 1, 1, 1, 1, 1, itu juga saya hormati. Supaya jangan diulang satu-satu toh, karena kita bukan mau mengabsen. Ya, oke, bapak ibu saudara-saudara sekalian, kusabusa mini kalipa aku terus terama ini, wah, biar celana dalam basah semua mini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, apa keistimewaan solawat? Dengar yang selalu mengabaikan solawat, dengar kerugian orang-orang yang tidak mau bersolawat. Satu, kehebatan solawat itu perintah Allah. Pak ibu, Allah perintah puasa, tidak pernah kita dengar Allah puasa. Allah perintah sholat, tidak pernah kita dengar Allah sholat. Allah perintah haji, tidak pernah kita dengar Allah tawaf dan sa'i. Tapi ingat ketika Allah perintah kita salawat. Ketika Allah perintah salawat, apa firman Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ibadah yang lain Allah tidak laksanakan, tapi perintah solawat Allah ikut bersolawat. Apa firman Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Allah dan malaikat saja bersolawat, apalagi kita umatnya Nabi. Kenapa bersolawat? Karena kita cinta kepada Nabi. Ibu-ibu tahu cintanya Nabi? Waktu Nabi sakaratil maut, Pak Kapolsek, waktu Nabi sakaratil maut itu mau keluar nyawanya, balik Jibril. Kenapa? Dilihat berkeringat pipinya Nabi. Lalu Nabi berkata, Jibril, kenapa kau balik? Kenapa kau membelakangi saya? Apa kau jijik melihat wajahku? Kata Jibril, tidak, saya tidak tega engkau melihat menghadapi sakaratil maut. Dek na lemut nyawaku minta kau madang. Tidak, tidak tega saya lihat kau menghadapi sakaratil maut. Dengar apa kata Nabi. Ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, maka aku rasakan betapa sakitnya sakaratil maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkanlah semua sakitnya sakaratil maut ini. Jangan kau berikan kepada umatku, cukup saya yang rasakan sakitnya sakaratil maut. Itu cintanya sama Nabi. Sampai di situ tidak. Ketika di hari kebangkitan nanti, seluruh hamba Allah akan dibangkitkan, semua makhluk akan dibangkitkan termasuk para malaikat. Siapa manusia yang pertama dibangkitkan? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangkit Nabi, Pak, Bu, perlu Ibu Bapak ketahui, Nabi badannya sampai sekarang tidak hancur. Sama jasadnya waktu beliau hidup, badannya tidak akan pernah dirusak oleh tanah dan cacing, karena Allah sampaikan haram hukumnya kau merusak tubuhnya kekasihku Muhammad. Bangkit Nabi, dia gosok matanya, lalu dia lihat Jibril. Ya Jibril, hari apa ini? Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ini hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan. Siapa kira-kira dicari waktu pertama bangkit? Siapa dicari? Apakah beliau cari bapaknya yang tidak pernah dilihat? Tidak. Apakah beliau cari cucunya Hasan Husain yang dirindukan? Tidak. Apakah beliau mencari istrinya Khadijah Ummul Mukminin? Tidak. Kalau saya dibangkitkan, pertama yang saya cari, mana mamaku? Mana bapakku? Mana anakku? Mana istriku? Nabi tidak sekeluarga pun, tidak satupun keluarganya yang dicari. Ya Jibril, kalau ini hari kebangkitan, aina ummati? Mana umatku Jibril? Ya Allah, tunjukkan umat saya, mana kekasihku semua umatku? Itulah cintanya Nabi kepada kita. Nah sekarang kalau saya tanya di sini, pasti ada yang tidak tahu berapa anaknya Nabi. Kalau saya tanya di sini siapa anak pertamanya Nabi, pasti ada yang tidak tahu. Itukah cinta kepada Nabi? Kalau ibu-ibu saya tanya di sini, yang lihat saya mau tanya, langsung duduk. Coba bayangkan, ada orang saya tanya kenapa disebut tahun gajah, apa dia jawab? Karena bukan tahun kambing. Aslinya beleng-beleng. Padahal sogi romi ka duina, tapi dongo. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka keutamaan salawat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya melaksanakan perintah itu dapat pasti ganjaran amal. Yang kedua, keutamaan salawat. Salawat itu menghilangkan kesusahan. Ibu. Halo, Bu. Bu. Bapak. Ada yang lagi sakit? Sudah ke dokter enggak sembuh-sembuh? Memang dokter bukan dia yang sembuhkan kita. Kalau dokter yang sembuhkan kita, tidak ada dokter yang sakit. Buktinya, dokter juga tidak tahu penyakitnya. Dan sampai sekarang, komandan, saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum, dok. Waalaikumsalam. Kenapa, Ustaz? Saya mencerai-mencerai ini, dok. Sudah 2 hari. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu. Karena kau dokter. Kan tidak. Nah, tanya gitu. Apa sebabnya? Sudah berapa hari? Nah, kasih ki obat. Datang ki lagi, Ustaz. 3 hari yang akan datang. Nah, suruh ki datang. Bukan karena dia mau ambil wanta. Tapi apa? Karena dia mau pastikan apakah obat yang dia kasih cocok atau tidak. Kalau tidak cocok, ganti lagi. Coba. Kalau sakit, Allah yang menyembuhkan. Saya punya pengalaman, komandan. Saya pergi ceramah di kepulauan. Saya lupa pulau apa namanya. Kalau saya tidak salah, daerah sini. Pulau Aru atau pulau apa di sana? Naik perahu Kaloto. Hah? Kan naik perahu Kaloto itu. Ya, kotok. Belum Pak viral waktu itu. Saya naik perahu, Pak. Tiba-tiba di atas perahu, itu kenal pot, saya kira kayu. Karena coklat kan, kenal pot, saya kira kayu, saya pegang. Langsung berbau, kayak hangus tangan saya. Kita mau balik, sudah jauh, kita mau terus, di tengah-tengah. Bayangkan kenal pot kita pegang, Pak. Apa keyakinan saya? Pasti hangus terbakar tanganku. Saya ingat keutamaan salawat. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik ala Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Saya ludahi, Pak Komandan. Tidak ada bekasnya. Yakin bisa mempan salawatmu kalau kau cinta sama Nabi. Mana bukti cinta sama Nabi? Kau rajin sholat. Tapi kau tidak pernah kau sholat. Tukang tipu. Istrimu aja kau tipu. Judul. Tiba-tiba kena peluru polisi. Kau salawat. Ya Allahumma salli. Oh, tambah nak tembak kau polisi. Ya. Bapak Ibu. Kalau ada penyakit, kita merasa tidak ada dosa dan kesalahan, ayo terapkan keutamaan sholat, salawat. Salawati. Itulah sebabnya ulama-ulama dulu berkata, kalau ada yang kau mau, salawati aja dulu. Iya toh, sering kita dengar itu. Salawati aja dulu. Dan saya punya pengalaman, komandan. Pameran mobil mewah di Jakarta. Ada Mercedes namanya. Mewah itu mobil. Miliaran harganya. Saya salawati. Saya keliling, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Itu penjaganya orang Cina. Dia bilang gila-gila ini Ustaz Benar Sulawesi ini tuh. Tapi saya pede, saya salawati. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Teman-teman timku dia bilang, ini Ustaz salawat. Dengan izin Allah, tidak sampai 1 bulan ada itu mobil di rumah. Tidak ada mustahil kalau Allah menolong kita. Ada cowok di sini. Sampai sekarang belum menikah. Salawati aja yang kau senang. Tidak usah kau pacari. Kau bangun salat hajat, bayangkan wajahnya, salawati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Insyaallah. Yang penting jangan kau salawati istrinya orang. Cari masalah namanya itu. Ada ibu-ibu di sini, cewek-cewek sudah mau maghrib usianya. Magharibi ini. Ah, jangan putus asa. Kau salawati orang yang kau suka. Jangan dasar latif. mati.
1: Ada bininya Ustaz.
0: Bagaimana itu kau salawati juga bininya?
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
0: Tuan-tuan, ulama mengajarkan salawat menghilangkan kesusahan. Tiga keutamaan salawat. Insyaallah Allah ampuni dosanya. Jadi orang-orang yang banyak dosa, bersalawatlah kepada Rasulullah. Apa hubungannya Ustaz? Karena cintanya kepada Allah, cintanya Allah kepada Nabi, maka orang yang mencintai Nabi ikut diampuni Allah. Contoh, anak saya sayang betul. Ibu pernah mendukai saya, pernah mengkhianati saya, menyakiti perasaan saya. Tapi ibu datang mengurus anak saya, memperbaiki apa yang dia mau anak saya. Akhirnya apa? Saya maafkan ibu bukan karena ibu minta maaf sama saya, tapi karena ibu menyayang orang yang saya sayang. Jadi kalau banyak dosa, banyak bersalawat. Tuan-tuan, bapak ibu yang lagi bertobat, bersalawat. Dengan catatan, yang diampuni dengan salawat itu adalah dosa kepada Allah. Sementara dosa kepada tetangga, dosa kepada anak buah, dosa kepada teman, belum diampuni sebelum kau minta maaf sama yang bersangkutan. Yang ambil sawitnya orang, pergi menjolok, sain kau bersalawat, sawitnya orang yang pernah kau curi kasih kembali. Bagaimana kalau habis Ustaz? Kau pergi minta maaf, minta halalkan. Termasuk bapak ibu yang pernah mengambil uangnya caleg, terutama yang dikala kasihan, kasih kembali uangnya 300 ribu, sudah habis, kau datang minta ridha. Karena kalau tidak dan kau mati, kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perut orang yang makan uang haram. Adik-adikku para polisi, maafkan saya, jangan biasakan masih makan anak istri uang haram. Saya kasihan, kan tadi temanya itu mendekatkan Polri dengan masyarakat. Kalau mau dekat, jangan memeras masyarakat. Bukan Polres sini, bukan. Polres sana. Sini orang baik, buktinya datang dia undang kau ceramah. Kalau majelis taklim mengundang saya, jilbabmu aja belum lunas. Oh, mahal itu pergi sini bu, naik pesawat. Dari Makassar pergi Balikpapan menyeberang lagi ke dari Semayam, baru naik mobil lagi pergi sini, berapa ongkos? Saya bilang, jam aku naik pesawat Ustaz, naik kapal air aku dari Pare-Pare. Nah mau saya mabuk, masa mau saya ceramah? Assalamualaikum. Ya ibu bapak, adik-adik sekalian, jangan kasih makan uang haram. Ibu-ibu, kalau suami datang bawa uang, Pak, biasanya gajimu cuma 7 juta. Kenapa bisa ini 7 juta 500? Dari mana ini 500? Halal tidak? Halal, Ibu. Kalau halal, alhamdulillah kita makan sama-sama. Kalau tidak jelas, Pak, jangan, saya tidak mau. Kau ajak yang makan itu 500. Itu baru istri yang soleha. Bisa, Ibu? Bisa, Ibu? Kalau 500 bisa, 50 juta? Dengkok muka. Ayo, jangankan cuma ASN, tentara, polisi yang bisa makan uang haram, kalian juga para pedagang. Kau pedagang, kau tipu pembelimu, itu juga sama ke uang haram. Kau tidak makan babi, kau tidak makan bangkai, tapi kau makan riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Berapa harganya ini berasmu?
1: Ini asli baru semua ini. Padahal sudah ada yang jelek di bawah. Menyembunyikan jualan buruk itu riba. Bapak tahu hukumnya riba. Paling kecil sama ibu kandungmu kau perkosa.
0: Mana itu riba? Berapa harganya ini?
1: Ya 200 ribu. Wih, mahal banar. itu aja ku kasih kau 200 ribu karena sama-sama kita bubuan Banjar. Kalau kada, ku bari kau 250, itu 200 modal. Padahal sudah ada untungnya 40 ribu, dia bilang modal, 40 ribunya riba, hukumnya haram. Jangan. Bagaimana Nabi berdagang? Berapa harga sarungmu? Berapa harga kainmu Muhammad? Khadijah kasih saya 10 dirham. Terserah, mau kau beli modal boleh, mau beli untung boleh, tapi yang penting saya jangan rugi. Kira-kira ada pedagang begitu di sini? Ada? Kadada? Ya pantaslah, banyak uangmu, anakmu tukang tipu. Pantas, banyak uangmu, suamimu selingkuh. Pantas, uangmu banyak, tapi istrimu kayak kesurupan di rumah. Baru kau tiba, dari mana kau? Mengamuk aja kerjanya. Pantas, kenapa? Yang membentuk darah dagingnya uang haram. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kita ulang, perintah Allah. Yang kedua, menghadapi segala masalah dengan berselawat. Yang ketiga, ampunan dari Allah dengan berselawat itu. Yang keempat, syafaat, pembuka doa. Orang yang berdoa, Ustaz, kenapa doaku tidak dikabulkan? Ustaz, kenapa doaku rasanya makin jauh apa yang saya mau, Ustaz? Salah satu sebabnya, ibu bapak tidak berselawat. Jadi kalau mau berdoa, awal dan akhir mesti selawat. Pembukanya doa, passwordnya doa, selawat. Jadi kalau ibu mau berdoa misal ini, ya, mau berdoa ibu, tata caranya, ada wudu. Sudah ada wudu, menutup aurat. Sudah itu, menghadap kiblat. Sudah itu, yang ketiga, bersikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Minimal itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Minimal itu. Tapi jangan terlalu laju kalau baca. Ada orang bersikir laju banar. Seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu sumlah? Ada dula di sampingnya, dia bilang, apa Pak Haji? Siapa panggil kau itu? Ada tadi ku dengar dula. Subhanallah, subhanallah, ya. Puji Allah. Berikutnya, setelah itu mengangkat kedua belah tangan. Begini modelnya Bapak Ibu. Coba perhatikan kalau berdoa. Kanan kiri merapat. Dan dia di depan wajah. Makin besar hajatmu, makin tinggi tanganmu. Itulah sebabnya orang kalau sholat istisqa, tinggi tangannya ketika berdoa. Kenapa? Karena hajat kita besar untuk minta hujan. Ustaz, kenapa ada orang berdoa begini? Amin. Amin. Banyak sekali dia minta. Boleh kau buka begini, yang penting tidak ada bau. Kalau kau begini, kau enak minta di sampingmu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selepas itu barulah kita berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh selawat seperti kita doa iftitah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala dan seterusnya. Boleh juga paling pendek, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Sudah itu baru doakan ibu bapak. Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sudah itu mintalah apa yang kita mau, dan tidak harus di bahasa Arab. Boleh bahasa Bugis, boleh bahasa Banjar, boleh bahasa Kutai, boleh bahasa isyarat, bahkan tak ada bahasa pun boleh. Susah hidupnya ini. Oh, kawin lagi istri suaminya. Boleh, bahkan boleh ibu berdoa begini kalau ibu tidak tahu bahasa menyusun kalimat. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Boleh begitu. Daripada ibu bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat, apa maksudnya ini ibu? Dia mau doa supaya suaminya setia, ternyata doa yang dia baca salah hafal. Apa dia baca? Doa minta hujan. Bingung malaikat, mana maksudnya ini ibu ini?
0: Nah, sudah itu ditutup lagi dengan salawat. Ya Allah, demikian doaku. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hafal itu, kalau tidak cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, demikian doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Kenapa diusap wajah? Karena itu juga bagian perintah Nabi. Dan kenapa wajah, Ustaz? Karena itu yang paling tepat. Amin ya rabbal alamin. Nyaman toh? Masa amin ya rabbal alamin. Ya toh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berikutnya keutamaan berselawat. Setelah pembintu doa, nanti di akhirat ada yang disebut syafaat. Dikisahkan dalam kitab, ketika penghuni sorga sudah semua mau masuk, artinya tinggal mau ditutup neraka, sudah abadi di dalam, tidak bisa lagi keluar, menjadi penghuni abadi neraka. Bahkan dalam Quran disebut bahan bakarnya api neraka. Semua ditutup. Lalu Nabi Adam mendatangi Muhammad. Ya Muhammad, ada satu saya lihat itu umatmu tertinggal dalam neraka. Bisa jadi dia abadi. Nabi menangis dan mencarinya. Dia datang, dia ketemu. Lalu Nabi memberikan sesuatu seolah-olah kayak ada dikasih, diberikan kepada umat itu. Sudah itu dikasih, Nabi pergi, ditimbang. Setelah ditimbang, katakan masuk surga. Nabi Adam bertanya, ya Muhammad, apa kau kasih itu saya lihat di tanganmu tadi? Apa jawaban Nabi? Itulah salawatnya umatku yang selalu dia ulang-ulang waktu hidup. Aku kembalikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari coba mulai diamalkan. Bapak-bapak polisi, pinggir rahasia di pinggir jalan, salawat. Salatullah, salamullah. Ala, jamaah motor pasti ikut. Jangan sembunyi. Oh, nanti ditabrak, Pak. Coba di kantor, coba bayangkan. Kapolsek datang mau upacara, salatullah salamullah. Kasatnya langsung sambung, ala toha rasulillah. PNS-nya sambung, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lewat Bayangkari langsung bilang, semua salatullah. Oh, enak itu kantor polisi kalau begitu, Pak. Iya toh, daripada lagu-lagu tidak masuk di akal. Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara. Hai, pabiling-biling. Ibu-ibu, bu, coba ibu amalkan selawat. Lagi masak nasi, salatullah, salamullah, Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika nanti bubar ini jamaah, malaikat balik lalu dilihat oleh Allah. Wahai malaikatku, dari mana kau malaikat? Tentu Allah bertanya bukan karena tidak tahu, begini cara Nabi menjelaskannya, cara dakwanya Nabi. Wahai malaikat, dari mana kamu? Saya dari Tabligh Akbar, pelaksananya Polres Long Ikis, di lapangan Long Ikis. Oh ya? Siapa yang hadir di situ? Kapolsek menjadi ketua panitia. Wih, hebat juga itu. Biasanya ketua majelis ulama, ketua panitia. Dan saya dengar tadi sambutannya suaranya seperti Romai Rama. Ada lagunya Romai Rama itu saya dengar. Jangan percaya, jangan percaya. Iya toh. Masya Allah. Siapa lagi yang hadir? Ada juga bosnya di situ, Kapolres Tanah Bumbu. Nah, tunggu, memang saya salah ini. Hah? Banyaknya benar itu. Siapa lagi yang hadir? Ada anggota Bayangkari. Siapa yang hadir? Semua disebut. Siapa yang ceramah? Dasat Latif yang beleng-beleng. Lalu Allah bertanya lagi, apa dia lakukan? Mereka memuji-mujimu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
1: Allahu Akbar, Subhanallah. Mereka memuji-muji membesarkanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mereka memuji saya, membesarkan saya? Iya. Apa mereka pernah melihat saya? Tidak. Kau lihat itu orang yang hadir di majelis itu. Mereka belum pernah melihat saya, tapi mereka sudah memuji saya. Bagaimana kalau dia lihat saya nanti? Lalu apa yang dilakukan? Mereka berdoa kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, mereka berdoa, berikan kami surga, masukkan kami dalam surga. Lalu Allah bertanya, malaikat, apa mereka sudah pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat itu orang yang hadir di majelis itu. Mereka belum melihat surga, sudah minta dimasukkan dalam surga. Bagaimana lagi kalau dia lihat surga nanti? Apalagi dia minta, wa nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mereka juga berdoa, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka. Allah bertanya, mereka menghindar api neraka, apa mereka sudah pernah lihat api neraka? Tentu tidak ya Allah. Kau lihat imannya itu orang di situ. Mereka belum tahu, mereka belum pernah lihat api neraka, tapi mereka sudah berdoa supaya dihindarkan api neraka. Bagaimana kalau dilihat surga? Bagaimana kalau dia lihat neraka? Luar biasa imannya itu. Lalu Allah katakan, malaikat, kau lihat imannya hamba-hambaku yang hadir di situ. Mereka tidak dapat konsumsi, mereka kepanasan, mereka tinggalkan kerjanya hanya untuk cintanya kepada nabiku. Ketahuilah malaikat, tidaklah mereka menginjakkan, meninggalkan tempatnya, tidaklah mereka berdiri dari tempatnya kecuali aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir. Lalu malaikat bertanya, bagaimana yang di pinggir-pinggir menjual-jual? Tidak dengar ceramah? Ah, dia juga dapat ampunan meskipun sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu juallah yang membatasi kita. Terus. Terus. Barusannya ada orang kira saya tukang parkir. Kok kira saya tukang parkir? Terus, terus, terus. Ustaz kondang ini, Bu. Tambah. Tambah. Kok kira saya penjual coto? Kita doakan Pak Kapolres, kita doakan Pak Kapolsek, sehat walafiat polisi-polisi kita, dikuatkan imannya menghindari sogo, dikuatkan imannya melawan pengusaha nakal, dikuatkan imannya tidak takut sama bininya, dikuatkan imannya untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, supaya kita bikin lagi, beliau lagi bikin acara menghadirkan Ustadz di tempat sini lagi insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sebelum kita tinggalkan, mari kita berdoa. Jangan anggap remeh ini doa. Boleh jadi pada saat ini doa inilah yang Allah dengarkan. Mohon izin untuk mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un karibun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki kami, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, saat beri hidayah dan petunjuk, berikan hidayah kepada aparat penegak hukum kami, terutamanya yang ada di Polres Pasir ini, ya Allah. Tunjukkanlah polisi kami yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan, kemampuan melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil,
0: dan berikan kesanggupan kepada polisi-polisi kami memberantas kebatilan itu. Ya Allah ya Karim, Engkau berikan hidayah kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau biarkan anak kami larut dalam dosa dan maksiat. Bimbing anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak kami soleh dan soleha ya Allah. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Kalau orang tua kalian enggak pernah cium tangan. Mau wali sekalipun yang kalian cium kakinya, tapi orang tua kalian enggak hormati, percuma hidup kalian. Suksesnya kita di dunia, makmurnya kita di akhirat kelak, tergantung bagaimana sikap kita terhadap orang tua kita. Durhaka jangan sama orang tua, sayangin orang tua. Ingat, setiap apa yang dilakukan anak kepada daripada orang tuanya, sekalipun orang tuanya telah wafat, dosa yang kita lakukan di atas dunia, maka saat itu pula orang tua kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Imam Syafi'i, barang siapa seorang anak dengan kaya raya memberikan nafkah kepada orang tuanya, memberikan hadiah dalam sehari 1 juta sekalipun atau 10 juta sekalipun, apabila mereka pernah menyayat hati orang tua mereka sampai meneteskan air mata, haram.

0: ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika

Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha,

0: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh

0: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.
1: Oh.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun.
0: Dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

0: مُعْرِضِينَ.
1: Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

0: Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. قُلْ

0: yakin.
1: Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.
0: Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzab yawmin 'adzim.
1: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, "Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?"

kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

0: Amin.
1: Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

0: Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri.
1: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa
2: asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

تعالى. الله أكبر الله أكبر. رأينا.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al 'azizil karim. Madada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu, wa man i'taqada anna al asbaba la tu'athiru wal mu'athiru Allah wahdah, wa wujud al sababi la yulazimu wujud al musabbabi fahuwa muwahidun. Maka barang siapa yang mengiktikadkan atau meyakini di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, artinya usaha seseorang tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Jadi yang bisa memberikan mudarat dan tidak mudarat hanya Allah. Adanya sebab tidak melazimi ada musabab. Maka itulah yang disebut orang yang bertauhid yang sebenarnya. Maka tersentuh api belum tentu terbakar, tersayat pisau belum tentu luka, karena api dan pisau tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan termasuk di antara sebab kasbu atau usaha, doa dan tawajjuh. Oleh sebab itu banyak usaha kita yang tidak berhasil karena kita mengandalkan usaha. Banyak doa kita yang tidak terwujud karena hanya berdoa saja tidak berusaha. Banyak tawajjuh yang gagal karena bertentangan dengan dan tidak didukung oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya dari yang kedua ini, bahwa bagaimanapun usaha si hamba tidak sedikit pun memberikan bekas. Kepada apa? Kepada apa yang Allah takdirkan. Kalau sudah Allah takdirkan sesuatu terjadi, maka terjadilah. Nah, dalam masalah usaha, manusia itu terbagi kepada empat golongan. Jadi kita dalam berusaha ini tidak terlalu ngoyo, ya, karena sudah Allah aturkan, bagikan, tentukan rezeki kita masing-masing. Kayak apa aja kita berusaha, kalau memang segitu-gitu aja rezeki kita, ya segitu aja, enggak bisa apa-apa. Cuman ceritanya aja, usaha sini, usaha sana, siang, malam, pagi, sore, memang sudah Allah takdirkan segitu, ya segitu aja, enggak bisa apa-apa. Nah begitu juga sebaliknya, ada orang yang berusaha sebentar, memang rezekinya bagus, memang kadarnya banyak dia. Kadang-kadang kita perhatikan kayak tidak masuk akal, usaha sedikit ku usaha hasilnya ku banyak betul, ya memang sudah itu rezekinya. Nah jadi di sini kita dididik untuk selalu menerima apapun pemberian dari Allah, agar hati kita legowo, hati kita tenang, enak, senang. Nah, ada empat masalah dalam usaha manusia. Yang pertama, man yara rizqa minallahi ta'ala wa minal kasbi wa huwa musyrikun. Orang yang melihat atau meyakini rezeki itu dari Allah, ya, dari Allah dan dari usaha, maka ia musyrik, orang yang syirik. Meyakini rezeki itu dari Allah, dari usaha, itu syirik. Seperti ia berkata, memang rezeki itu dari Allah,
Tapi kalau tidak berusaha, dari mana datangnya duit, maka itu termasuk orang yang musyrik. Berarti masih dia menyamakan antara Allah dengan usaha. Pahamlah. Jadi memang rezeki dari Allah, cuman kalau kada begawi enggak ada uang. Nah, itu syirik dia menurut pandangan ulama batin ya. Seperti itu tidak boleh diitikadkan dalam hati. Enggak bisa kita seperti nasihat orang tua kepada anaknya. Ia berkata, memang rezeki itu dari Tuhan, tapi kalau tidak buka toko, dari mana datangnya duit? Nah, nasihat seperti ini salah karena mengajari kesyirikan. Ini pandangan batin ya, bukan pandangan zahir dulu. Kan kita bicaranya masalah hati nih. Namun kadada obat Noralgin, aku tadi kada ampih sakit kepala. Memang betul dia minum, ampihlah dia. Itu logika namanya. Tapi kalau secara batin ya enggak. Biar kada pakai Noralgin kun Allah menyembuhkan, sembuh dia. Nah, cuma kan prosesnya lama. Intinya apa? Bagaimana caranya kita menjaga hati itu aja. Ikam memang pang rezeki dari Tuhan.

ibadah. Kayak apa aja ibadah hebatnya kalau enggak ada rezeki mau apa? Bahkan Sayyidina Ali berkata, janganlah kau minta nasihat kalau orang itu kantongnya kosong. Hah? Mana lagi kosong ada kau berfatwa ulama? Artinya rezeki tidak menentukan segala-galanya, tapi rezeki juga ikut andil dalam hal kehusuan kita beribadah, dalam hal kita bermasyarakat, dalam hal kita bagaimana menjaga kualitas ibadah. Coba maaf kalau kada ada duit kayak apa. Nah, jadi bagaimanapun rezeki ikut andil bagian. Nah, makanya kan yang kita bahas ini rezeki sebagai penunjang ibadah kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana cara kita memainkan batin? Batin kita nang main, Pak. Logika enggak bisa. Ya, logika enggak bisa. Kenapa logika enggak bisa? Kalau sudah urusan qadarullah, la haula wala kita. Iyalah, bisalah kita memikirkan qadarullah kayak ini nih, hujan. Bisa enggak? Bisa, itu sudah macam-macam usaha. Sholat idah apa macam sudah, sampai apa bikin apa hujan buatan sudah, belum qadarullah lagi, belum. Kita mau mikir gimana, enggak bisa. Tapi yang namanya si hamba wajib usaha. Nah, gitu. Karena semua sudah likulli syai'in qada'un wa qadar likulli ajalin kitab yamhullahu ma yasha wa yuthbitu indahu ummul kitab. Semua sudah Allah tentukan. Cuman ini kan sendiwaranya aja. Ya. Nang model kayak wayang macam-macam, ujung-ujungnya kan dalang juga. Begitu dalang menyimpan, dalam peti selesai. Ya kan? Biar hebat si garingnya ke apa, mana bisa. Nah, yang kedua man yara rizqa minallahi ta'ala wa la yadri ayyutiyahu amla bahwa syakun munafiqun. Kelompok kedua, tentang memandang masalah usaha atau rezeki, orang yang melihat atau meyakini rezeki dari Allah dan ia tidak tahu dia diberi atau tidak diberi Allah. Tidak tahu pokoknya dah, yang penting kan usaha aja. Orang kayak gini namanya orang ragu-ragu. Berarti orang ini termasuk orang munafik dia. Loh, kita yakin kok setiap doa pasti Allah kabulkan. Yakin Allah yang berjanji, ud'uni astajib lakum. Cuman kan Allah tidak berjanji mensegerakan, malakasakan dah. Pokoknya pasti kukabulkan asal kamu memintanya memenuhi syarat begini. Nah, itu. Cuman kan manusia ini tidak sabar. Wa kanal insanu ajula. Manusia diciptakan tergesa-gesa. Ujar kami banyak tuh balak alakas. Jika berusaha ada kalakas sugih. Nuh, ya tidak bisa, ada prosesnya kok dulu. Ya, orang alim aja ada prosesnya. Mondok dulu dia setahun, dua, tiga, sepuluh. Orang jadi pejabat ya ada prosesnya, mulai dari bawahan dulu sampai staf sampai apa ke atas dan seterusnya. Prosesnya itulah usaha kita. Dalam proses itulah namanya ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kesabaran, ada keikhlasan. Lah, negeri kita ini Indonesia bukan diberi penjajah, tapi memang berjuang. Buktinya apa ya? Para pahlawan itu buktinya bahwa mereka berjuang. Kalau kita sekarang kita tidak tahu, cuma dari dengar ke dengar, cerita ke cerita saja. Artinya perjuangan kemerdekaan kita bukan minta, tapi usaha para pahlawan juga minta kepada Allah. Nah, mereka benar-benar dalam berjuang. Ada sebuah proses yang panjang, berapa puluh tahun, bahkan ratusan tahun, terus demikian. Yang ketiga, man yara rizqa minallahi
wala yuaddi haqqahu aw yu'si lahu li ajli al-kasbi

0: bahwa fasikun. Orang yang mengetikatkan rezeki itu semata-mata dari Allah. Rezeki dari Allah, betul. Tetapi dia tidak menunaikan hak hartanya. Kada menunaikan, bermodal kada, berusaha kada. Mana bisa biar nang maaf-maaf waktu wisuda kem laut, ahli ekonomi kem laut. Tapi modal kada ada. Mulai jadi, kada jadi. Modal kada ada. Modal ada, tokonya kada ada pulang kayak apa? Yang betul itu modal ada. Tokonya strategis aja bahasa orang wah ini ya kalau. Nah, orangnya ahli. Nah, mau jadi minta kepada Allah jadi. Jadi itu maksudnya berhasil dia. Nah, ini yang ketiga. Orang yang mengetikatkan rezeki itu semata-mata dari Allah. Tetapi dia tidak menunaikan hak hartanya, atau dia malah maksiat kepada Allah karena menjalankan usahanya. Malah berusaha tapi campur maksiat, begawi campur maksiat. Tahu aja yang digawi ini haram, yang digawi ini syubhat, yang digawi ini kada benar menurut syariat, cuman karena nafsu. Ini fahuwa fasiqun. Orang yang semacam itu fasik. Arti fasik itu berbuat dosa. Tahu aja bang usaha ini ada haramnya. Tahu dia. Karena seorang pembohong besar tidak bisa dia mendustai dirinya sendiri. Tidak bisa. Sampai tahu tidak usaha saya. Tahu orang usahaku kok. Terus gimana? Ya gimana lagi sekarang mencari yang betul-betul halal aja susah, yang haram juga susah. Ya, pokoknya apa ada sih, kata aja dah. Allah Maha Pengampun, kok enak nemen ngomong ngono iki lho. Kepenaan. Iya. Nah. Memang hatinya benar-benar yakin rezeki dari Allah, tidak dari yang lain, tapi usahanya tidak karuan, ada yang haram, ada yang halal, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mencampur-campur. Nah, ini sudah tidak karuan dia usahanya. Pokoknya bercampur-campur aduk dah usahanya tuh, berdusta iya juga, apa macam iya juga. Nah, dalam berusaha dia berdusta, mengurangi timbangan, ndak bazakat, memotong lain-lain, ya dipotongnya. Apa dipotongnya? Batu dipotongnya ya kan? Semen dipotongnya. Orang tebalnya sekian potong sidin. Makanya manusia ini serakah. Soalnya pian mendengar kambing makan semen. Hah, soalnya mana pernah manusia, jangankan semen, koral dimakannya. Ya kalah. Kada pernah kita mendengar kambing makan koral. Manusia, bah. Nang seharusnya jalan tuh tebalnya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ah, dapatnya menyunat. Yalah, ini kira-kira lah. Tuh aku Pak Sadimin juga deh kita tuh. Ayo, kita tidak pernah mendengar kambing makan koral, pak. Paling kambing itu makan bayam, makan apa nih, daun nangka orang, atau makan pucuk singkong orang kambing. Paling itu aja. Kada habis juga nya makan pucuknya aja, kada makan singkongnya. Amun manusia serakah, mulai pucuknya diambil, batangnya diambil juga, sampai ke buah-buahnya ada, ubinya diambil juga. Oh, serakahnya manusia. Ya, men kambing paling ibaratnya mencuntan, mencuntan buahnya aja, akarnya kada. Nah, kalau manusia nih ngeri deh. Awan kambing-kambingnya ambil sidin. Kulitnya makannya juga. Sampai jeroan kambing makannya juga, peler kambing makannya juga. Soalnya kambing memakan peler pian, kada suah kalau. Astagfirullahaladzim. Maksudnya saking serakahnya manusia tuh dah, masih kada sadar juga lagi. Maka orang seperti ini dihukumkan fasik. Arti fasik orang berbuat dosa. Yang keempat, nah masya Allah, man yara rizqa minallahi wahdah wa akhraja haqqahu wa la ya'sillaha li ajli kasbi fa huwa mu'minun mukhlishun. Nah, yang bagus yang keempat ini, nah, orang yang mengiktikadkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia tidak mengeluarkan dan tidak mengelokkan haknya, ya, artinya tetap haknya diberikan dan dia tidak maksiat kepada Allah, berusaha bagus-bagus, baik-baik usaha, caka sekilo, sekilo pas, ya, kalau bahari kan bila bertimbang tuh sekilo ditambahi pulang barat jadinya, bahari kan decingnya gini-gini pak, ingatlah lagi kekanakan decing kayak ini, nah, nang tok sekilo, setengah kilo baru berapa itu? Seperempat ya, nah, kini berikat dua biji diikat sidin, nah setengah kilo. Decing apa namanya bahasa kami decing, decing duduk ya, nah, ya. Baru sekilo, sekilo, sekilo, sekilo. Sudah sekilo, nah sejumput lagi ambil sidin, nah masukkan sidin, dilebihi. Itu bahari minyak gin, bahari nukar bahan minyak pakai botol. Aku ingat tahun 80 coba botol. Nukar 2000, setakar 500, setakar balik tuh kalau bahari. Setakar 2, 3, 4, 2000 kalau sedikit diambil sini, tes masukkan, ah, lebih. Wah ini kayu ukuran 10x10. Iya. Berapa? 88. Nukar buah di pinggir jalan mana kada tahu juga aku. Sekilo boleh ke rumah 8 on. Allahu Akbar. Kalau dulu itu semua berlebih, orang kada wani, takutan. Orang bahari, tapi masya Allah orang bahari pak rezekinya barokah-barokah. Kalau dihitung-hitung kan untungnya sedikit aja itu. Ya, bapak sekilo dua kilo dilebihi pulang ujak kami sejumput. Nah, ada nang setakar tet. Apa aja itu? Timbangan apa aja? Nukar kain aku ingat dulu. Kain semeter. Nah, semeter, semeter. Saya dilebihi. Kadang satu senti, dua. Nah, lebih pada ukuran lo. Dilebihi. Tidak berani orang mengurangi. Wayah ini. La haula wa la quwata illa billah. Makanya orang bahari banyak jadi wali-wali. Orang wah ini banyak jadi wala-wala. Ya kan? Ya. Eh, ngeri sudah wah ini kan. Ngeri ujar. Orang-orang dulu masya Allah. Makanya jarak bagus sekumpul kelemahan. Ini perlu kita untuk diri kita masing-masing. Kelemahan orang kita sekarang dengan dulu bukan masalah ibadahnya, tapi masalah makan minum kita yang bercampur-campur, yang syubhat, bercampur dana fiktif, bercampur merap anggaran. Nah, ini nang-nang alih. Kalau orang bahari, masya Allah, rapat masjid, masing-masing bawa makanan. Aku ingat tuh lagi kakan-kakan tahun 85 anda, kemana anak rapat? Di mana di masjid? Oh, masalah korban, masing-masing bawa makanan. Bawa makanan seorang. Si pengurus masjid itu bawa makanan seorang. Wah ini rapat di masjid, makanannya di Borneo, Jalan Remaja. Duitnya duit masjid, mantap. Ya, iya. Hanya rapat modelnya kayak anggota dewan, juara rapatnya di Jakarta. Wih, dianggarkan, masya Allah, masjid diulahnya kayak itu juga. Ya. Pembubaran panitia di kapal mahakam pesut, mantap. Duitnya duit siapa? Duit masjid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masjid mana guru? Pada tahu aku. Masjid mana tahu? Iyalah. Orang dulu dah berani betul. Wahinilah haula wa la quwata illa. Nah. Orang yang mengetikatkan bahwa rezeki dari Allah semata dan dia mengeluarkan haknya dan dia haknya itu maksudnya zakat apa macam dan tidak maksiat kepada Allah karena usahanya, maka itulah orang mukmin yang mukhlis yang murni. Ya, ulun ingat arwah Abah Bahri itu berdagang baik. Jadi bila hendak berzakat tuh 3 hari menghitung dagangan tuh aja, catat. Dicatat itu nang barang nang ada nih. Ini catatin. Buku bawa tangan dicatatin. Kayaknya dijumlah semua baru dikeluarkan zakatnya. 3 harian tuh menghitung tuh. Acan aja dihitung sekian, apa-apa kan sekian. Orang Bahri ape-ape, wara-wara, teliti-teliti. Wah ini angka taksiran. Angka taksir tau taksir. Kira-kira barang kuno aja ya 200 juta. Dah. Hutang harus saya dihitung. Nah, itu sudah. Kalau dulu masyaallah luar biasa. Nah, artinya orang-orang dulu mereka ibadahnya sungguh luar biasa juga, batinnya luar biasa juga. Kenapa? Makan minum mereka hati-hati betul. Makan minum hati-hati. Kada mau sembarangan. Ya. Apa contoh? Ada di kitab Bustanul Arifin. Seorang wali besar. Wali besar, ulama besar. Begitu meninggal dunia, wah ujar murid-muridnya dan sahabatnya, guru kita ini pasti sudah mendapat kenikmatan di alam kuburnya. Satu saat dia bermimpi dengan temannya yang lain, ulama juga. Begitu ulama yang satu bertanya, wal, bagaimana keadaanmu selama di alam barzah? Mulai aku dimasukkan sampai beberapa puluh tahun sekarang ini, aku masih banyak masalah yang dihadapi. Jadi di sana itu kayak kita di dunia juga, banyak masalah juga. Kalau yang bermasalah, kalau yang tidak, enggak. Duh, kata kawannya, duh, masalah apa? Sampai ini di dunia juga keramat kok. Jamaah banyak, ilmunya hebat, hadis Qurannya luar biasa. Apa masalahnya? Nah, kemarin itu beberapa puluh tahun yang silam, saya diundang ke rumah seseorang. Diundang ke rumah seseorang. Habis makanan, habis bersalamatan makanan, rupanya ada sisa makanan di gigi, selilit ya bahasa kita ya, kesulitan. Bakas, ya anggaplah kayak daging gitu Pak di sini. Begitu saya keluar, saya tanpa sengaja, ujar si wali tadi, mengambil dari kayu, kan rumah Bahri bak kayu gitu, kalau diambil ditarik untuk kukuit gigi, paham gak? Kan rumah Bahri bak kayu tuh pasti ada ujung-ujungnya di anu sini ada kan untuk kukuit gigi itu dah. Gara-gara itu aja sampai sekarang aku masih bertanggung jawab kan, karena gak sempat minta halal minta ridho dengan ampun rumah yang secuil itu aja, apalagi yang 2M. Wah, duit wakaf apa pulang umai, mantap itu tuh. Coba gara-gara yang secuil mengambil apa, kalau bahasa kami Banjar apa itulah, ya pokoknya yang apa papan tuh aja ada yang ujung-ujungnya tadi ditarik kita agen kokuit gigi ya. Gara-gara itu aja kan, ya Allah. Kayak apa kita ini banyak benar tak ambil hak orang lain. Dalam kitab Tanqihul Qaul, waraknya seseorang, adiknya Bishrul Hafi, ini wali besar perempuan, dia di atas loteng menenun. Kebetulan begitu asik menenun, ada mobil di bawah, lalu cahaya lampunya ke dia, dia berhenti. Berhenti. Lalu kata yang lain, kenapa? Aku tidak mau mengambil cahaya orang. Dosa hukumnya. Cahaya lampu orang itu lah. Padahal kan tidak ada merugikan orang juga. Orang di situ, dia di atas, berhenti dia. Saking tidak mau mengambil hak orang lain. Ini rumah di gang, saking pemalarnya, ada akun belampu di teras, lampu tetangga aja sih banyakan. Pintar benar-benar. Jurang Pak Haji, kenapa tidak ada lampunya? Tidak ada guna-guna lampu di situ, sudah besar-besar semua lampunya toh. Cukup di situ sudah. Menghemat. Astagfirullahaladzim. Coba orang-orang dulu tuara betul. Nah, ya paling enggak cerita-cerita gitu jadi apa sebuah motivasi kepada kita, jangan sembarangan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia mengkhabarkan tentang iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Nabi bersabda, ujar Nabi, iman itu adalah kamu beriman dengan Allah. Kayak apa cara kita beriman kepada Allah? Mempunyai 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil. Ini wajib dihafal. Ujar Said Marzuki, bila kada hafal sifat 20, dosa seluruh tubuh. Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, 20 sifat itu wajib hafal, wajib tahu artinya, wajib tahu maksudnya. Belajar sifat 20 bagus-bagus. Yang mustahil juga belajar supaya menguatkan tauhid kita. Lalu nanti orang yang tauhid disebut namanya orang yang muwahhid. Nah, 20 sifat tambah 20 40 tambah yang jaiz kullu mumkinin tarkuhu au fi'luhu. Kullu mumkin, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Seseorang ini bisa jadi alim, bisa jadi bodoh dia. Ini bisa sugi, bisa ndak. Itu namanya mumkin bagi Allah. Disebut namanya sifat jaiz. Nah, 41 itu beriman kepada Allah. Wajib itu kita percaya. Nah, dan dengan malaikat Allah, ia adalah makhluk suci yang diciptakan Allah daripada nur. Malaikat ini tercipta daripada nur yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, tapi yang wajib kita percaya. Dan bila kada hafal, dosa seluruh tubuh juga. Nama malaikat 10 apa lah, kalau malaikat 10 Jibril, Mikail, Israfil, Israel sampai Ridwan, itu wajib hafal. Orang beriman wajib hafal. Dan kitab-kitab Allah, kitab yang diturunkan ke dunia banyak, tapi yang wajib kita tahu ada 4 saja. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajib kita hafali, tahu gitu loh. Cuman yang wajib banget kita ketahui Al-Quran. Jangan sampai ada di antara umat Islam, mengaku umat Islam, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Adalah orang Islam yang kada bisa mengaji, banyak. Ya, belajar kita rugi kada bisa mengaji. Tuha guru ini, justru orang tuha itu belajar bagus-bagus, belajar ya. Ya. Lalu apalagi, percaya kepada hari kiamat, dan engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang jahat. Kita wajib beriman bahwa semuanya yang baik dan yang jahat itu adalah takdir Allah. Ya, al khair wa syarru bi masyiatillah. Baik dan buruk itu semua daripada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa beriman dengan takdir itu mengandung 4 hal. Nah, jadi kita beriman kepada takdir karena nanti Bapak Ibu di dalam kubur yang ditanyakan tentang akidah tauhid. Marabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka wa man ladhi mutta alaih. Nah, itu pertanyaannya. Enggak ditanyakan berapa rukun Islam, berapa rukun berapa rukun sembahyang, enggak. Berarti ini namanya tauhid. Ya. Jadi semua yang ditanyakan di alam kubur menurut penjelasan adalah tentang akidah, tentang tauhid kita. Nah, yang pertama, yajibu alaika an tumina anna wuqu'al asya tabaqan li'ilmillah al-azali biha. Wajib atas engkau bahwa engkau beriman bahwa terjadinya sesuatu itu sesuatu dengan ilmu Allah yang azali, bukan terjadinya dengan sendiri atau bukan dengan kebetulan. Memang sudah terjadi sejak azal. Azal itu sejak sebelum apa-apa terjadi. Itu azali namanya. Islamic Center, sebelum dibikin Islamic Center, dulu-dulu sebelum azali itu sudah ada. Kalau sekarang namanya Bepedaya, Badan Perencanaan Daerah. Belum terjadi APT sudah tahu dia. Itu contoh manusia tuh. Lah nanti mau jalan mana aja tembus ke APT sudah tahu Bepeda itu. Ya, begini begitu ya dirancang. Nah, jadi azali namanya. Nah, sebelum terjadi segala sesuatu di muka bumi ini sudah Allah tentukan contoh jodoh kita. Kita kadang-kadang kan bingung jodoh kita. Lawasnya berpacaran. Mulai SMP, SMA sampai kuliah. Ke sana kemari. Ya kalinya anak PRT, kapan? Maka anak PRT tetangga pulang ojebannya besapuk dapur. Tuhnya ke sana kemari ke pacaran nih. Masya Allah. Berapa tahun pacaran? 10 tahun. Terus bininya orang mana? Kada jadi guru aja anak tetangga, anak Pak RT pulang. Nang kawan lagi kakanakan bakal lahir rancak. Ngaran kawan-kawan lagi kakanakan malah itu jadi bini. Nah. Itulah ngaran sudah zaman azali kita ndak tahu. Nah, wajib atas engkau bahwa beriman antumina anna wuqul asya tabaqan li'ilmi al-azali tadi ya, beriman apa saja kejadian yang terjadi baik dari diri kita atau orang lain dan seluruh kejadian di alam semesta ini sesuai dengan ilmu Allah. Apa aja? Oh, kemarin corona ini sudah sebelum apa-apa terjadi dan semua sampai hari kiamat nanti. Disinilah menunjukkan bahwa manusia apapun bagaimanapun tidak berdaya apa-apa. Jadi kalau bahasa mudahnya model nang kayak rute perjalanan ke sana, kemari, ke atas, ke bawah, terus gitu-gitu aja lah. Ada belokan, ada tanjakan, ada turun ini, gitu-gitu aja. Nah, itulah menunjukkan bahwa manusia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, soleh-solehah. Dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat, dijauhkan fitnah dunia, fitnah akhirat, bala dunia, bala akhirat. Dan mudah-mudahan kita pada waktunya husnul khatimah. Al-hadini wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatiha. Allahumma syaitan bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wafwanna ya Kirim, wafwanna ya Rahman ya Rahman Rahimin. Allah manfa'na bima'alamtana, Allah manfa'na bima'alamtana, wa'alimna ma yanfa'na, Rabbi baqina fid din, wa'alimna rushda, Rabbi zirna ulumana, fi urzuqna ba'ma, Rabbana mdahan bayna, wa'ina qawmina bilaki wa anta khair, Rabbadihin Rabbana atina fid dunya hasana, wa fi l'akhirati hasana, wa yaqina adabana, subhanakallah. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
1: Allahu akbar, la ilaha illallah.
0: Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

رب العالمين. حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu

0: katakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir 'alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasallu

0: orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Paling tidak kita berkata, apa isinya tadi? Kami mulai sepakat untuk membangkitkan ekonomi umat, launching market 212. Belanja air minum Islam. Tadi ingat saya ada mereknya. Makan produk Islam. Jangan sampai tabligh akbar teriaknya Allah Akbar, Allah Akbar. Pas makan donat Amerika. Datanglah ustaz bertanya kepada ustaz yang makan kue Amerika tadi. Ustaz, ya, tadi waktu tabligh akbar ustaz berteriak Allah Akbar. Sekarang kenapa ustaz makan kue Amerika? Mestinya Allah Akbar makan produk Islam lah. Apa kata dia? Amerika ini harus kita serang. Cara menyerangnya inilah ya. Allah. Ini tak betul. Sekarang susah membedakan mana betul mana batil. Betul? Bukan batil. Bukan. Oleh sebab itu maka bahwa kita berbeda dalam furu', cabang itu biasa. Coba perhatikan kami berdua dengan Ustaz Mahir Tuwaidibi. Sama atau beda? Beda. Justru karena perbedaan itulah menjadi indah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki beda. Sorban beliau di atas, saya di tengkuk. Baju beliau abu-abu agak kehitaman, saya putih. Sama-sama pakai cincin, tapi cincin saya satu, dia dua. Sama-sama pakai jam, jam saya di kiri, dia di kanan. Ajaknya berbeda. Tapi kami sama-sama pakai baju. Ada yang kita sepakati. Tadi diminta saya sholat maghrib jadi imam. Saya bilang tak ada suara. Maju beliau jadi imam. Rupanya lain cara dia sama saya. Bismillah dia tak sedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gitu. Serasa di Masjidil Haram. Lalu kemudian sholat ba'diyah maghrib. Saya waktu ba'diyah tadi tasyahud akhir. Saya duduknya tasyahud akhir. Maaf-maaf cakap pantat menempel ke lantai. Beliau saya tengok tidak. Duduknya seperti duduk tasyahud awal. Tapi sama-sama Pak dia. Ada perbedaan tapi tetap sepakat dalam satu perbuatan yaitu ya, ketika kita sedang duduk di warung kopi lalu kemudian azan kita pun ke masjid. Kawan kita terus lanjut bermain. Kenapa tak kau ajak kawan tadi? Kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Itu tak bisa. Ini banyak kalimatnya hak, tapi uri dari hal batil. Kalimatnya batil. Ada saat-saatnya kita keras, tapi ada saat-saatnya kita lunak dan lembut. Dalam masalah ini tak ada contoh yang paling hebat. Tak perlu cari di Mesir, tak perlu pergi ke Madinah. Orang paling lunak tapi juga paling keras. Keras dalam berprinsip, lembut dalam khilafiyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka. Buya Hamka itu ormasnya Muhammadiyah. Masjidnya Masjid Al-Azhar. Sampai sekarang tegak berdiri. Beliau imam di sana. Beliau ketuanya. Tapi ketika datang tamunya orang NU Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita tahu bahwa Masjid Muhammadiyah azannya satu kali. Tapi untuk menghormati orang alim ulama ini, beliau perintahkan buat azan dua kali. Karena ini tamu. Tapi bukan berarti beliau mencela-mencela, bukan berarti tak berprinsip. Ketika beliau diajak oleh organisasi pemuda untuk menjumpai Paus Paulus, beliau tidak mau. Tolonglah Buya, tunjukkanlah kepada dunia bahwa kita berlapang dada menerima perbedaan. Apa kata Buya? Bagaimana mungkin aku bersalaman dengan orang yang sudah merubah akidah anak-anak bangsa? Allahu Akbar. Bukan anti kebinekaan, bukan tak senang dengan non muslim, tapi ini masalah prinsip, ini masalah keyakinan. Ketika Buya Amka diminta mencabut fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang larangan Natal bersama, maka dia tidak mau. Ini tidak bisa tawar-menawar. Masalah mazhab. Ketika diundang beliau sholat subuh di Masjid Raya Jember, dia tahu bahwa Jember itu markasnya NU. Ketika beliau diminta imam sholat subuh, dia angkat kedua tangannya, Allahumma hdina fi man hadain, amin, wa afina fi man afain, amin. Padahal kita tahu beliau Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam majlis tarjihnya mentarjihkan mazhab Hambali dan Hanafi dalam solat subuh. Tidak ada kunut subuh. Mazhab Syafi'i yang berkunut subuh. Nahdlatul Ulama memilih mazhab Syafi'i berkunut subuh. Buya Hamka mengangkat tangan di Masjid Raya Jember. Tapi bukan berarti dia tak berprinsip. Saat diminta menarik kembali fatwa Natal bersama, Buya Hamka tidak ada langkah mundurnya. Lebih baik mundur jadi ketua MUI daripada harus mencabut fatwa. Buya Hamka berhenti jadi ketua MUI bukan karena habis jabatan, tapi karena mempertahankan larangan Natal bersama. Allahu Akbar. Jadi ada saatnya kita berlapang dada, ada saatnya kita mesti berprinsip. Masalah usolli tak usolli, ini bukan prinsip. Ustaz dengar tadi ada kiri kanan Ustaz pakai usolli. Tidak. Kenapa? Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Di dalam. Tak bersuara. Tak berbunyi. Tak berhuruf. Itulah niat di dalam. Tapi ada sebagian orang, kalau tidak dilafazkannya, maka hatinya was-was. Kalau langsung dia ke masjid, Allahu Akbar. Ini qobliyah apa ba'diyah? Solat jamaah apa solat kosong? Jadi imam apa jadi makmum? Maka dilafazkannya. Kau solat apa? Solat isya. Usalli fardal isya. Berapa rakaat? Arba'a rakaatin. Ada apa qadha? Ada'an. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Maka kuatlah hatinya, Allahu Akbar. Tapi ada sebagian tak perlu. Dia sudah ada di dalam. Allahu Akbar. Kau kenapa tak berniat? Niat aku di dalam. Kok aku tak dengar? Mana kau dengar? Aku tak cakap. Nah, ini kita berlapang dada. Maka ulama di Mesir menulis buku Al-Fiqhu Alal Madhahibil Arba'an. Fikih empat mazhab. Gunanya apa? Supaya kita tahu, oh, kawan saya yang melafazkan niat itu ikut ijtihad ulama-ulama yang tergabung dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, bid'ah. Makna bid'ah di situ artinya tidak dibuat Nabi. Tapi bid'ah bukan berarti haram, karena bid'ah bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Hukum itu lima. Kalau kuat perintahnya, wajib. Kalau tak kuat perintahnya, sunat. Kalau kuat larangannya, haram. Kalau larangannya tak kuat, makruh. Kalau tak disuruh dan tak dilarang, mubah. Kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, bid'ah. Tapi dia bukan hukum. Makanya Imam Is bin Abdus Salam, Imam Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq Al-Aid membaginya, ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunat, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, bahkan ada bid'ah wajib. Itu dia bagi. Kenapa? karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi tapi dibuat sahabat Nabi. Kalau kita katakan asal tidak dibuat Nabi, maka bid'ah, dan bid'ah adalah dhalalah, dhalalah adalah nar. Maka berapa orang sahabat Nabi masuk neraka gara-gara itu? Siapa contohnya? Ini kita pulang nanti malam insyaallah. Belum menengok banyaknya kertas ni, mah udah jam 12 baru selesai. Abdurrahman bin Auf pulang malam ke rumah. Sampai di rumah dibacanya ayat kursi di empat sudut rumahnya. Sudut kiri, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Sudut, Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Sudut pojok belakang, Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Sudut pojok belakang, empat pojok rumahnya dia baca ayat kursi, barulah dia tidur malam. Buka kitab Siyar A'lam An-Nubala dalam biografi Abdurrahman Ibn Auf, ini tak pernah dibuat Nabi, membaca ayat kursi empat pojok pulang malam mau tidur, tidak pernah dibuat Nabi. Maka kalau dikatakan asal tidak dibuat Nabi bid'ah, maka membaca ayat kursi empat sudut rumah itu bid'ah. Kalau dikatakan dhalalah, berarti berubah titel Abdurrahman bin Auf dari radhiyallahu an menjadi laknatullah alaih. Lalu apa namanya itu tidak dibuat Nabi bid'ah? Lalu apa namanya itu? Begitulah cerdasnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka dia katakan ini mustahdatsah, ini perbuatan tak dibuat Nabi, tapi ada yang mungkarah, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Selama dia dipayungi dalil, walaupun dalilnya umum, maka dia adalah mahmudah. Tapi kalau tak ada dalilnya sama sekali, mazmumah, tercela, mungkarah, mungkar, batil. Nanti pulang ke rumah, baca ayat kursi di empat sudut rumah, Allahu la ilaha illa ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Empat sudut rumah. Apa nama perbuatan itu? Bid'ah, mustahdatsah, tapi bukan mungkarah karena masih dinaungi oleh sunnah. Di sinilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Nata'awan fima tafaqna. Mari kita berlapang dada tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa nata'adhar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Bahwa malam ini kita sama-sama sholat, ya, tapi dalam sholatnya tadi makmum ada yang baca Fatihah, ada yang tidak, itu khilafiyah. Qadil ma'udhumi alaihim waradhalin. Amin. Yang satu baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang satu tidak, dia tak baca. Selesai solat tanya, kau kenapa tak baca? Menurut aku ikut mazhab Hambali, Hanafi, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan seimam sudah mengcover bacaan ma'mum. Tak perlu aku lagi baca. Kau kenapa baca? Karena dalam mazhab Syafi'i dikatakan la salata, tidak sah salat liman yaqra' bi fatihatil kitab, kalau tak baca al-fatihah. Sudah baca suara jahar, tak perlu baca lagi karena telinga makmum sudah mendengar. Tapi kalau sholat sir, sholat zuhur, sholat asar, makmum tetap baca karena telinganya tak mendengar. Tiga mazhab tentang masalah membaca Fatihah ketika menjadi makmum. Apa kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Mufti Saudi Arabia? Saya bermazhab Hambali, diakui sendiri oleh Syekh bin Baz, saya bermazhab Hambali. Tapi dalam masalah membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum, maka saya pakai hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Apa maknanya? Dalam hal ini Syekh bin Baz menganjurkan tetap membaca Al-Fatihah bagi makmum. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah. Bagi yang mau baca Fatihah di belakang makmum, silakan. Yang tak baca, sah. Lalu yang jadi masalah mana? Yang tak sholat isya. Ini kalau sesama kita berkelahi, Sementara di hadapan kita ke depan ada bolu yang pakai tua. Bolu pakai tua dimakan oleh orang yang sholat, masuk tua ke dalam darah. Tahu tua kan? Jangan semua selesai. Ustaz, apa tua itu Ustaz? Tua itu pohon kolang kaleng dipotong lalu keluar manisan nira. Nira ini melewati proses fermentasi, itu jadilah dia bubuih tua diminum. Tua inilah mabuk yang paling jelek. Mabuk paling tak enak mabuk tua. Agak pahit-pahit di sini. Mabuknya kan pakai vodka, Budweiser, Mix Max, Carlsberg, apa juga. Itu loh orang ini, orang susah, tua lah dicarinya, ditampungnya, bisu simpan. Ini loh orang susah melarat di dunia mabuk, di akhirat masuk neraka jahanam. Ada yang lebih parah lagi. Ingin mabuk tua pun tak ada, anda buatnya kopi. Setelah selesai kopi, tuang spiritus. Spiritus yang dulu untuk lampu strongkeng, habisnya minum. Menyalalah api itu dalam. Oh, mencari begitu diminum, mencari di mana parit? Musrudu umparit. Oh, mati kontan. Neraka jahanam tempat dia. Dapat itu yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita sekarang berhadapan dengan narkoba, bertonton narkoba masuk ke negeri kita dalam apa? Dalam tiang-tiang pancang yang akan ditanamkan dalam gedung-gedung di tepi laut pencakar langit, rupanya bukan tiang besi, narkoba di dalamnya. Kenapa lolos dari pemeriksaan? Kok bisa? Belum lagi yang masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di pulau-pulau terpencil. Ini musuh kita. Tapi ketika kita sedang sibuk membasmi ini, 3 hari yang lalu ada kawan mengirim gambar. Gambar ini penuh makna. 2 kambing sedang berlaga, besar, sedang berantam dengan tanduknya yang besar. Tiba-tiba 1 singa memakan pantat kambing dari belakang. Artinya apa? Kita sedang berhadapan dengan musuh, berhadap-hadapan langsung sekarang dengan musuh. Liberalisasi, sekularisasi, ateis, komunis. Tapi ada musuh lagi yang 1 barisan. Kita menyerang ke depan, dia menikam dari belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi memang begitulah indahnya dunia ini. Orang yang menghadapi ini adalah tempat berjihad, dia tak pernah putus asa. Musuh depan, musuh belakang dihadapi. Kenapa? Karena di sana dia akan menuai pahala. Allahu Akbar. Orang yang terlalu banyak mengeluh dalam hidup ini, kenapa banyak betul musuh kita ya Ustaz? Kenapa kita hidup sekarang ya Pak Ustaz? Kenapa kita hidup di zaman Ustaz Abu Bakar Ba'asyir? Kenapa kita tidak hidup zaman Abu Bakar Siddiq? Ente banyak betul mengeluh. Anda hidup zaman Nabi pun ente belum tentu sama Abu Bakar, mungkin sama Abu Jahal pula. Dunia ini tak pernah berubah. Apa yang terjadi dulu, begitu juga yang terjadi sekarang. Itu dialog kami dengan Abuya tadi sebelum datang ke sini. Ustaz Somad, apa yang terjadi sekarang ini, itulah dulu yang terjadi pada Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syaih. Apa kata Yahudi? Orang Nasrani itu tak ada apa-apanya itu. Wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syaih. Orang Nasrani pula berkata, orang Yahudi tak ada apa-apa. Perlu orang-orang yang membesarkan ulamanya, yang membesarkan umatnya, yang membesarkan bersatu, berbeda, tapi bisa bergandeng tangan. Kita pernah bangga pada ustaz-ustaz kita. Saya terus terang bangga, fotonya sampai sekarang saya simpan di HP. Ketika Ustaz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustaz Abu Jibril, bergandeng tangan dengan Ustaz Habib Rizik, bergandeng tangan dengan Ustaz Al-Mukarram Zaitun Rasmin, bergandeng tangan dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, yang secara ritual ini berbeda. Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Zaitun Rasmin, alumni Madinah. Kita tahu alumni Madinah, bismillahnya sir, tidak pakai usolli, tidak pakai kunut subuh, bisa bergandeng tangan dengan Habib Rizik yang haulan maulidan yasinan tahlilan, pokoknya yang ujungnya an-an-an semua itu maulidan tahlilan haulan yasinan, bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Abu Jibril, bisa bergandeng tangan. Luar biasa. Kalau Ustadz Arifin Ilham bergandeng tangan dengan Ustadz A'a Gim, itu biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi antara Ustadz Zaitun Rasmin bisa bergandeng tangan dengan Ustadz Arifin Ilham, ini luar biasa. Karena secara ritual mereka berbeda, tapi ada yang menyatukan mereka. Apa itu? Orang kafir yang akan mengambil hak kita. Ini harus ditentang. Allahu Akbar. Ustaz Somad, kalau ceramah jangan teriakkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena yang teriak Allahu Akbar itu teroris. Kalau teriakkan Allahu Akbar teroris, nanti muazin ditangkap semua. Kan gawat itu. Teriakan ciri-ciri teroris suka meneriakkan Allahu Akbar, nanti muazin di DKI ini tak ada lagi yang teriak Allahu Akbar. Allah gede banget. Jawab kita, ini Ustaz ngejek-ngejek ya. Itu pernah terjadi tahun 1924, tumbang Turki Utsmani, naik Mustafa Kemal Ataturk. Dia bubarkan pengajian, tak boleh. Perempuan-perempuan dipaksanya pakai rok pendek. Liberalisasi, sekularisasi Turki total. Tapi apa yang terjadi? Umat tetap bangkit. Hari ini pondok tahfiz Quran terbesar di dunia bukan di Saudi Arabia, tapi di Turki. Allahu Akbar. Yang datang mengirimkan bala bantuan ke perbatasan Bangladesh. Ini sedang diserang Arakan. Ada satu daerah kecil Arakan, kliennya Burma, Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dapat Nobel Perdamaian Dunia, yang dulu kita kasihan melihat wajahnya, katanya dia orang perempuan paling baik lembut hati, rupanya berhati iblis. Aung San Suu Kyi, dia serang, dia hajar umat Islam di Arakan. Bangladesh tak mau membuka perbatasan. Apa yang dilakukan Turki? Bangladesh buka pintu perbatasan. Akhirnya Bangladesh membuka 500 ribu orang Arakan dari Myanmar, Burma masuk ke Bangladesh atas jasa siapa? Turki. Hari ini kebanggaan, padahal 1924. Artinya apa? Allah mau menunjukkan ke mata dunia, bolak balik kalian memadamkan cahaya Islam. Yuriduna yutfi'u nurallah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya. Allah tak akan pernah padamkan cahaya ini. Al-Islam ya'lu, Islam tinggi, Islam hebat. Wala yu'la alaih, tak akan ada yang lebih tinggi, lebih hebat daripada Islam. Yang jadi masalah, adakah anak-anak kita di dalamnya atau tidak? Saya yakin anak yang berteriak itu pasti ada di dalamnya. Karena dari kecil dia sudah dibawa tabligh akbar. Saya tadi sempat merasa, gimanalah bapak ibu di belakang bisa mengetahui saya dengan Ustaz Mahir At-Tuwaili yang ceramah di depan. Rupanya gambar kami pun nampak lebih nyata di belakang. Bahkan lebih bersih pula wajah saya di belakang dari itu. Karena di sana pakai layar luar biasa, besar-besar TV di sini dia. Tempat kami kecil-kecil lagi. Luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada musuh nyata, janganlah mencari musuh lagi. Sudah terlalu banyak musuh-musuh kita. Jangan sampai salah memilih musuh. Kita habiskan energi mati-matian untuk membid'ahkan Yasin, habis mati-matian untuk membid'ahkan tahlil, habis mati-matian untuk memberangus saudara yang seiman seakidah. Yang ketawa adalah musuh-musuh Allah. Ustaz Mahir Tuwailiwi jubahnya di atas mata kaki, sedangkan saya tadi pakai celana panjang di bawah mata kaki. Saya tak mengejek jubah dia, tak ada saya ejek dia. Nampaknya banjir nih. Tak ada saya ejek dia. udah bertambah pula tinggi sekarang ya. Tak ada, dan dia pun tak mengejek saya. Ketika berjumpa tadi, dia tak langsung tunjuk kaki saya, neraka jahanam nih itu. Tak ada. Bagi yang sudah memotong kaki celana, silakan. Bagi yang tak motong kaki celana, selama tidak diinjak-injak kena tai ayam, tak jadi masalah. Karena kalau sombong baru masuk neraka. Sombong baru masuk neraka, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa. Begitu kata Imam San'ani dalam Subuhus Salam. Begitu kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Begitu kata Syekh Qardawi dalam Kaifana ta'amal ma'asunah. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar dalam fatwa Al-Azhar. Kalau sombong baru haram. Kalau tak sombong tak apa-apa. Yang sudah motong kaki celana, silakan. Yang masih di bawah mata kaki celana, selama tak sombong tak apa-apa. Tapi jangan saling ejek-mengejek. Kalau masalah kaki celana saling ejek-mengejek, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Mereka lah yang ketawa terbahak-bahak. Mereka lah yang menghabiskan ekonomi umat. Mereka lah yang menghabiskan. Sekarang kita sholat di masjid islami, menikah dengan anak gadis orang tuan haji islami, puasa sunat, puasa buka bersama islami, tapi makanan yang dimakan tidak islami. Bolu pakai tua, martabak pakai telur ayam, telurnya tak dicuci, langsung keluar dari tak dicuci. Begitu dia pegang, ini kuali. Nah, dia ambil telur ayam langsung dari pabak, dari papan. Cus. Tangan itu juga yang membuat adonan. Itu kan najis. Najis itu. Sekarang siapa yang membuat kelola? Korea sedang buka rumah makan di Jakarta. Yang pertama diurusnya adalah label halal. Kenapa? Karena dia tahu orang Islam mementingkan ini. Ketika ketahuan ramai-ramai unjuk rasa di Amerika adalah Jews. Yahudi tidak makan babi. Yahudi sampai sekarang tak makan babi. Kenapa Yahudi tak makan babi? Karena Nabi Musa mengharamkan babi dan Nabi Isa tidak makan babi. Mereka tak mau itu. Unjuk rasa mereka, jangan kasih kami darah babi. Jangan pada filter rokok pakai hemoglobin sel darah babi. Orang Islam tak peduli. Oh babi, babilah sebenarnya. Kemena aja babi ini. Oleh sebab itu, maka kita harus tahu yang mana kawan, yang mana lawan. Jangan salah pilih lawan, jangan salah pilih kawan. Ini kawan saya, dia agak beda-beda sikit sama saya. Mengapa saya tak berlapang dada? Ini adalah musuh saya. Sedangkan sesama negara NKRI, warga negara Indonesia, sama-sama Pancasila, kita disuruh saling hormat menghormati. Saya sedang makan di rumah makan, tiba-tiba datang seorang laki-laki mau ngajak foto. Kalau perempuan ngajak foto biasa, laki-laki ngajak foto. Ustaz Somad ya? Iya, saya dengan anak saya. Nama bapak, nama saya Advan. Ini namanya orangnya tak bersunat ini. Ini anak saya namanya Maria, dan ini anak saya namanya Daniel. Kami ingin foto sama Ustaz. Setelah foto, saya non-muslim, Ustaz. Masya Allah, saya tidak pernah menyakiti perasaan mereka. Saya tidak pernah menyinggung mereka. Apa pula Ustaz tak pernah menyakiti mereka? Bolak balik Ustaz bilang mereka kafir-kafir. Yang bilang kafir itu bukan saya. Yang bilang kafir itu Allah. Coba tengok dalam Quran. Qul ya ayyuhan kafirun. Bukan saya. Kalau tak boleh menyebut kata kafir, rubahlah. Ya ayyuhal non-muslim. Itu Allah yang nyuruh. Allah yang nyebut. Apa kata Allah? Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Laqad kafar. Kafirlah orang yang berkatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Itu yang ngomong bukan saya. Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Maka kalau ada orang mengatakan, Ustaz janganlah bilang mereka kafir, walaupun mereka penganut Trinitas, mereka sebenarnya bertauhid, hanya interpretasi saja. Pret! Interpretasi apa? Bacalah Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu adalah Tuhan. Itu ayat Quran. Kalau tidak mau dengar cakap saya, tak apa-apa. Saya bukan ustaz. Saya hanya talibul ilmi, penuntut ilmu. Saya penuntut ilmu. Kebetulan diminta ceramah. Diminta saya ceramah ni kan? Diminta, makanya saya ceramah. Nanti sampai ada masanya tak lagi diminta ceramah. Ustaz Somad, jangan lagi ceramah. Pernah. Bukan belum pernah. Pernah saya dilarang ceramah. Dan kamu sadda, ingat aja. Datanglah bapak-bapak membawa baju koko. Ustaz Somad, jadwal kita yang 4 kali Ramadan kemarin, mohon maaf Ustaz jangan lagi datang ke masjid ini karena Ustaz tidak boleh ceramah di sini. Ada itu. Di mana Pak Ustaz? Tak boleh sebut tempatnya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi itu ada. Oleh sebab itu maka ini semua adalah tantangan di masa akan datang. Apapun nama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, FPI, HTI, NU, Perti, Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Watan, semuanya sepakat solat subuh itu wajib. Betul? Tolong tunjukkan saya mana mazhab yang mengatakan solat subuh sunat makan. Kalau ada saya mau amalkan juga ini. Kadang kita musafir sampai jam 4, jam 5 capek, ngantuk. Kalau ada kan enak. Kenapa saya tak salat subuh? Sunat muakkad itu menurut Allah. Semuanya sepakat, wajib. Maka kita berlapang dada. Ketika Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid bulan puasa, dia tengok ada orang tidak 23 rakaat, tidak tarawih. Yang satu mengatakan tarawih mesti 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Antara 11 dengan 23 berkelahi. Imam Syahid Hasan Al-Banna tersenyum bertanya, kalian kelahi kenapa? Gara-gara tarawih. Tarawih ini hukumnya apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Berkelahi di masjid rumah Allah, mengangkat suara tinggi menunjuk. Ketika keluar masjid nampak orang minum kamput, diam ya. Kamput itu apa Pak Ustaz? Mabuk kalau diminum. Diminum pagi, sore minum. Ketika nampak orang pakai cadar, kerasnya bukan main mengejek. Halo pakai cadar. Nampak orang pakai rok pendek, diam. Apa itu? Setan. Mindset namanya. Main otak set setan. Mindset otak setan. Berlapang dada menerima perbedaan. Kenapa kalau nampak orang pakai cadar ngejek? Minjani. Tapi kalau ada orang pakai celana sempit, diam. Kenapa diam mulutmu? Kenapa tak kau katakan ini batil? Nisaun, perempuan kasiatun, pakai baju ariatun, tapi telanjang. Kenapa kau tak tegakkan amar makruf nahi mungkar? Ada apa? Oleh sebab itu ingat, terkejut anak itu. Ini Ustaz ceramah apa marah? Jangan terkejut anak. Memang sudah begitu style kami. Ada masanya nanti sudah tua, tak lagi bisa bersuara keras. Nanti 2027, 2037. Tenanglah saya kemari. Lembutlah. Bapak ibu sekalian, judul pengajian kita malam ini adalah bagaimana mengurus jenazah. Di hari ini kita masih cerita tentang hidup. Bagaimana umat anak-anak kita ke depan mesti hidup. Kalau sudah kumpul ramai begini, barulah bisa cerita ekonomi umat. Ini kan kaya-kaya semua. Kaya, apa tak kaya? Keramik sampai memanjat ke tiang juga. Apa tak kaya? Di mana-mana AC setahu saya sekedar menempel saja. Ini AC, tengok, so besar-besar AC. luar biasa. Sholat di sini macam berada hampir ke langit ketujuh, nah, langsung awan mendekat. Ya nah, kaya semua. Sholat duha itu baik, tapi untuk sholat duha siapapun bisa, anak TK pun bisa sholat duha, betul? Baca Quran baik, tapi siapapun bisa baca Quran. Anak SD pun bisa baca Quran. Jadi kalau ada orang kaya, amalnya baca Quran, sama macam anak SD. Kalau ada orang kaya, amalnya sholat duha, sama macam anak TK. Orang kaya itu amalnya bukan sholat duha, amalnya bukan sholat. Orang kaya amalnya apa? Kumpul sama-sama orang kaya, buka market Islam. Itulah kau kaya. Orang kaya bukan yang cincinnya tiga pergi undangan. Nah. Orang kaya bukan yang baju kokonya harga 2 juta. Ini sedikit aja nampak. Iya Pak Ustaz, 2 juta nih. Siapa yang bertanya? Saya dari kamar mandi datang dia. Ustaz ada nengok jam saya yang 15 juta tisut itu. La ilaha illallah. Hampir saya tunjukkan jam saya. Kalau kau kaya, maka kumpul engkau. Saya diundang Habib Mahdi, Ketua FPI Palembang, Sumatera Selatan. Ustaz Somad, kita mau launching ini. Iyalah. Saya tak buat, saya tanya launching itu apa. Launching kata dia, launching kata saya. Launching, ya kata saya. Sampai di atas, kepada dokter-dokter spesialis, harap naik ke atas pentas. Launching apa kita masal? Rupanya dokter spesialis itu diajak ke atas pentas. Dokter spesialis ini duitnya banyak, kerjanya sikit, duitnya banyak. Itu dokter spesialis. Kerjanya dibawanya martil kecil, pukul-pukulnya lutut orang. Nah, 7 juta. Lutut kiri 7 juta, lutut kanan 7. 14. 10 pasien dari pagi sampai sore. Berapa tuh? 140. 10 hari berapa? 1,4 M dokter spesialis. Jadi kalau ada dokter spesialis, baca Quran aja kerjanya. Itu bukan amal kau Pak dokter spesialis. 1,4 R duitmu, baca Quran lah kau cuma pandainya. Kalau duitmu 1,4 M, berkumpul engkau banyak ramai-ramai, kau buat market, barulah Ustaz bisa ceramah. Jangan beli ke toko sana, tapi beli toko mana? Kau beli toko mana? Belilah ke toko Islam. Kalau kuat suaramu membid'ahkan saudaramu, kuat juga lah mulut engkau berkata, beli ke sini. Jangan beli donat sana karena telurnya tak dicuci, tapi belilah donat ini yang ketika membuat adonannya orang bersolawat. Kita pun mau makannya tenang. Kenapa kalau ini mau saya makan bawaannya mau rok pendek aja Pak Ustaz? Kenapa kalau makanan ini saya makan tertidur padahal malam? Kalau engkau tidur cepat tapi payah bangun tahajud malam, ingat ada bermasalah dengan makanan. Makanannya halal, tepungnya halal, tapi campurannya dia memang bukan. Mereka bersih, tapi dia tidak tohara, tidak suci. Ini Somad ini menciptakan masyarakat eksklusif ini. Ini dia akan membuat orang sektarian ini. Ini anti kebinekaan ini. Saya sedang mengingatkan umat saya. Anda yang mendengar pengajian ini salah sendiri. Kenapa dengar pengajian kami? Kalau mau, datang kemari. Tak apa-apa. Yang non-muslim mau datang masuk masjid, mana kami tahu kau bersunat tak bersunat. Memangnya ada di pintu itu menengok satu-satu? Kan tidak. Datang, dengar baik-baik, masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Yang paling enak pekerjaan adalah di badan intelijen negara, mengawasi orang tapi dapat pahala dan dapat pengajian. Paling enak saudara-saudara kita di kepolisian, di tentara, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut. Saya belum pernah ceramah di laut lagi. Tapi ini keutamaan luar biasa. Kita bangga menengok saudara-saudara kita punya kekuasaan, tapi ditolongnya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepan habis ngumpul-ngumpul, apa yang kita lakukan? Bangkitkan ekonomi umat. Buka market-market, buka tempat-tempat sarapan, buka untuk sekolah-sekolah. Apalagi ke depan politik Islam. Kira-kira yang kumpul malam ini kalau diagak-agak berapa ribu? Ada 1,000. Katibin lagi 3,000. 1,000.

0: kali 1000 berapa? 1 juta. Kalau 1 juta kita punya suara, kita bisa menentukan siapa bupati kita. Betul? Kota tempat saya tinggal Pekanbaru 1.200.000 pembentuknya. DPT daftar pemilih tetap yang akan mencoblos 300-an, 300. Maka kalau ada 2 calon 150 plus 1 sudah bisa duduk. Tak usah terlalu muluk sampai 1 juta. Karena cerita mengumpulkan 1000 orang payah. Salat Jumat aja pun kadang 100 orang. Yang 50 mendengar, yang 50 lagi naik lagi ke 7. Kalau di masjid itu ada tetap ini pasukan inti. Nah, ini yang malam ini banyak naturalisasi ini. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Bandung, ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor. Nah, ini 300 saja pasukan inti kita satu masjid. Di kota itu ada 1000 masjid, 300.000. Kalau kita punya suara solid 300.000, kita bisa tentukan siapa bupati kita, siapa wali kota kita ke depan. Allahu Akbar. Tidak akan mungkin naik menyembah berhala, klenik, dukun, yang suka patung, yang suka nyembah hantu, lembu, setan, nyembah batu. Tak akan mungkin naik koruptor. Kenapa? Karena kita punya bergaining suara. Kami Ikatan Jamaah Masjid punya persatuan. Kalau Anda ingin kami pilih, tanda tangan matre 6000. Setuju?
1: Setuju.
0: Label halal calon bupati. Jadi label halal bukan cuma untuk makanan. Maka orang Islam akan berkata, coblos dia. Kenapa? Udah ada label halal di keningnya. Halal. Pilih dia. Ustaz Somad, ya, saya rencana mau caleg nih Pak Ustaz. Mantap. Apa saran Pak Ustaz? 3. Kalau kau duduk di sana nanti, pertama, kau perjuangkan perda syariah. Yang kedua, kau perjuangkan pelajaran agama masuk dalam sekolah umum. Yang ketiga, kau perjuangkan perda zakat dan busana muslimah. Kalau kau berhasil nanti, kau perjuangkan ini, surga tempat engkau. Karena kau sudah beramal dengan amal yang tak bisa dilakukan orang lain. Ustaz pun tak bisa melakukan ini. Habis itu dia tutup HP, sampai sekarang tak pernah saya teleponnya. Maka gerakan-gerakan ini terus bangkitkan. Orang yang punya bakat politik, kalau sudah menengok orang banyak begini, apa yang ada di pikiran dia? Wah, ini udah 2 kursi nih, gitu. Tidak mempan lagi datang dia bawa karpet 1 gulung, tegak di depan, bawa kue kotak, bawa 2 botol minuman. Bapak ibu jamaah sekalian, pilih saya ya, nanti saya bawakan karpet lagi di DP-nya. Tapi kalau saya tak duduk, ini saya jemput lagi. Tak zamannya lagi. Saya bawakan karpet Pak, tak usah kau bawa karpet, karpet kami banyak. Saya bawakan kipas, tak perlu kau bawakan kipas, AC kami banyak. Kami bawakan keramik, tak usah, lebih-lebih keramik kami sudah. Tapi kami ingin kau tanamkan akidah dalam anak-anak kami. Kau tanamkan pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Gurunya dari mana? Diangkatlah alumni-alumni IAIN, UIN, dan STAIN yang sekarang susah mencari pekerjaan. Dari fakultas syariah, angkat dia jadi guru fikih. Dari fakultas usuluddin, angkat dia jadi guru akidah. Angkat dia jadi guru tafsir. Angkat dia jadi guru hadis. Dia tak punya bakat pendidikan, buatkan program setahun, akta 4. Angkat dia. Gajinya dari mana? Honda. Honda honor daerah. Bisa. Itulah makna APBN, APBD 20% untuk pendidikan. Bisa. Yang penting apa? Political will, politik. Kalau kita sudah bersatu, habiskanlah energi untuk apa? Kumpul ramai-ramai, tabligh akbar, ekonomi umat majukan, persatu umat terjaga, politik

Islam. Kalau orang Islam tidak mengerti politik, dia akan dipimpin politisi yang tak peduli pada Islam. Allah yang kaya-kaya, yang punya tanah, maka buatlah lokal

Saya tak ada duit untuk beli semennya Pak Ustaz. Yang kaya tapi tak punya tanah, duitnya ada. Kau sanggup buat berapa lokal? Aku satu lokal. Ente berapa? Saya satu lokal. Ente berapa? Satu lokal. Kita buat apa namanya? SMPIT. Full day. Pagi kan bapak kerja, jam 6 sudah berangkat. Pulang sore, anak di mana? Titipkan ke sana. Tiga lokal.

plus 3, 40 hadis. Tamat dari sana. Bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, hafal 3 juz, hadis 120 hadis. Mertua mana yang tak bangga? Kalau orang tua bangga itu biasa. Ini mertua bangga menengok menantu. Sekarang apa yang terjadi? Anak dinikahkan dengan anak lajang. Anak funky, kukunya hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Apalah yang diharapkan generasi ke depan dengan anak menantu model seperti sekolahkan anakmu ke Al-Azhar Mesir. Tadi ada adik kelas saya datang di tempat ruang kami makan. Dari Azhar ya? Iya. Baru pulang ya? Iya. Sudah menikah? Belum. Silakan datang. Ada 3 calon sudah kami siapkan. Masya Allah. Saya terus terang iri. Saya balik dulu tak ada yang nawarin. Enaknya adik-adik kelas yang sekarang balik ini. Memang lain orang lain nasibnya memang. Kenapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang bisa menolong agama Allah. Pendidikan. Syekh Muwaffaq dari Turki diusir oleh Bashar al-Assad dari Suriah. Dia kemudian 5 tahun sudah tinggal di Turki dan dia seorang mursyid tarekat Syaziliyah Aswaja. Dari dialah saya mengambil pendapat Bashar al-Assad laknatullah alaih. Itu bukan saya baca koran.

0: maka Syekh Muwaffaq, apa kata Syekh Muwaffaq ketika dia akan pulang ke Suriah? Abdul Somad, Turki itu luar biasa proses sekularisasinya. Tapi kenapa sekarang tetap bangkit? Disebutkannya nama guru-gurunya, nama syekh-syekhnya. Lalu apa kata beliau? 5.000 sekolah yang ditinggalkan oleh tuan-tuan syekh kan. 5.000, bapak yang kaya buat SMP IT, SMA IT, SMP IT, SMA IT. Saya baru pulang beberapa bulan yang lalu, minggu yang lalu, dibawa oleh sahabat Dr. Irham di daerah Bogor, dibuat pesantren besar, orang kaya, hanya menerima setahun 20 santri saja, tapi jurusannya SMA IPA. Saya kaget, kenapa anak ini hafal Quran, hafal Quran semuanya, tapi IPA? Ini anak hafal Quran itu apa? Nanti dia tidak bisa masuk ke Mesir. Di Mesir kan ijazahnya harus sanawiyah, aliyah. Kenapa IPA? Apa kata Ustaz Irham? Kami tak perlu ustaz, karena anak-anak ini sudah ustaz semua. Kami ingin anak ini IPA, tamat SMA, ijazahnya IPA. Nanti dia akan masuk fakultas kedokteran, dia akan jadi dokter spesialis tapi hafal Quran. Dia akan masuk Akabri, dia akan jadi panglima, dia akan jadi kapolri, dia akan jadi kapolda, tapi dia hafal Quran. Dia akan masuk fakultas hukum, dia akan S3 di Leiden University, PhD, filosofi of doktor, tapi dia hafal Quran. Anak-anak inilah yang akan mengobati kita sakit di rumah sakit. Anak-anak inilah yang akan membela ulama 20 tahun akan datang. Ketika Abdul Somad dikriminalisasi, siapa yang akan menjadi pengacara? Siapa yang akan menolong dia? Apa sanggup anak fakultas syariah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, perbandingan mazhab? Mana mereka tahu? Orang-orang yang belajar hukum Belanda inilah yang akan menolong. Makanya kalau ada anak fakultas hukum datang ke saya, Ustaz Somad, aku sudah SH, ada yang nyuruh ngambil MH, tapi rasanya belajar hukum Belanda ini masuk neraka, masuk surga kau. Tetap lanjutkan, lanjutkan kemana-mana, tapi imanmu tetap kuat, sholat duhamu tetap, sholat tahajudmu tetap. Inilah yang menolong ke depan. Bersatu, bersama, ramai, tabligh akbar. Tapi what's next? Apa setelah ini? Ekonomi umat bangkit, politik kesadaran bangkit, bangun sekolah, sekolah, sekolah. Saya tidak setuju membangkitkan umat dengan kekerasan. Ledakan kedutaannya, bunuh turis-turisnya, larikan anak gadisnya. Bukan tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Saya mulai jam 8, sekarang jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Tapi di masjid ini sengaja botol 2 dipasang. Nampaknya sudah bocor jurus saya ini di mana-mana. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang dapat saya sampaikan dalam tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustazuna wa sahibuna Ustaz Mahir At-Tuinini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, komen. Langsung. Biar benar pasalnya sih. Masih. Biar. Masih. Masya Allah. Barakallahu fiik.
1: Alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita semua dibahagiakan oleh Allah dengan kalusian beliau. Bahagia tak?
2: Bahagia.
1: Suara yang saya dengar cuma di depannya, belakang macam denganku. Bahagia tak?
2: Bahagia.
1: Harus bahagia, biar malaikat-malaikat rahmat itu betul-betul.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Nampak dari orang bacaan itu orang-orang ikhlas datang ke
0: masyarakat. Amin.
1: Yang sudah kita saring, ya Ustaz Hidayat.

0: mudah-mudahan bisa menjawab semuanya dengan sikap pamer dari Pak Sami.
1: Yang menonton kita malam ini 16.000 di alam wain. Demi terciptanya kajian yang nyaman dan khusyuk, tolong nasihati kami yang datang ke kajian yang masih sibuk dengan handphone kami, yang masih sibuk upload foto di sosial media, yang masih sibuk dengan hal-hal lain hingga tindakan kami mengganggu kekhusyukan beberapa orang yang berniat mendengarkan kajian dengan khusyuk. Tolong Ustaz, demi kebahagiaan setiap kajian, ada Ustaz-Ustaz kita, kalau nampaknya orang main HP langsung, kamu yang ini. Saya termasuk yang tidak keras. Saya ini Ustaz yang lembut. Bagi saya, zaman edan, mau aja orang ke masjid dalam bidah. Itu saya agak lunak saya dalam masalah itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad itu Ustaz keras, itu tuduhan yang menyakitkan. Tapi saya anjurkan, janganlah sibuk foto aja. Tapi masalah foto, dari atas foto, dari bawah foto, kalau perlu beli drone dari atas, share, bagikan ke kawan-kawan, tunjukkan, begini kami mengaji. Allahu Akbar. Jangan disangka orang kami ramai kalau dangdut kayak meracun kucing garong saja. Mengaji kami ramai begini, sehingga daerah-daerah lain yang lemah iman, yang tak tahu bagaimana cara buat pengajian, oh begini caranya buat pengajian. Yang selama ini pengurus-pengurus masjid kalau pengumuman, kita bangga karena wakaf masjid sampai hari ini infak sedekah 200 juta. Bukan di situ letak bangganya pengurus masjid. Belikan TV-TV besar macam ini, nah, besar. Saya pun ganteng pula di TV. Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar Wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri. Manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustaz Mahir At-Tuailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? Dipilihkan. Maka kita tak boleh ejek orang, eh Batak, eh Cina, tak boleh, karena dia tidak pernah memilih, dia dipilihkan. Tapi ada saatnya kita memilih. Malam ini mau datang ke pengajian, memilih atau dipilih? Memilih. Mau bunuh diri, ada pisau silet, memilih atau dipilih kan? Mulai ragu kan? Ketika Buya Hamka baca bukunya Tasawuf Modern, baca itu tulisan Buya Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara, naik tapak sepatu ke atas mejanya, hei Hamka, kau pengkhianat bangsa. Nampaknya pisau silet di dinding penjara. Apa kata setan? Hamka, ambil pisau silet itu, potong urat nadimu. Tak ada gunanya kau hidup. Kau di Maninjau Sumatera Barat diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau, dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman. Ada saatnya kita memilih. Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan. Maka kita selalu membaca ayat-ayat, ayat kursi, doa-doa, supaya jangan sampai setan berbisik, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah ditekan bini, stres. Menengok Baygon macam Coca-Cola. Akhirnya bunuh diri. Neraka jahanam. Makanya kau mesti banyak-banyak solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sekarang saya mau minum dari botol pakai tangan kiri atau dari tangan kanan dengan gelas. Memilih atau dipilihkan? Memilih. Allah kasih saya kuasa sama basar, kalam, kudrat, iradat. Gunakan sama, gunakan basar, gunakan kalam, gunakan kudrat, gunakan iradat. Pakai tangan kanan, ucapkan bismillah, minum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mau nanya Ustaz, saya melarang dan mencaci maki orang

meninggalkan sesuatu yang saya larang itu. Di mana itu Pak Ustaz? Kabura maqtan indallah. Murka yang paling besar di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Kau bicara tapi kau tidak lakukan. Ini umum, dia tak sebutkan apa larangan yang kau orang suruh larang tapi kau lakukan itu apa? Pacaran. Kau jangan pacaran, nikahlah. Ini yang banyak ini ngaji ini kan anak muda nih. Aktivis kampus, jangan pacaran, jangan pacaran, pacaran di lima, berhentilah pacaran. Ustaz Felix Siau kan udah keluarkan buku, udah putusin aja. Bagaimana hukumnya apabila sholat sunat rawatib saat tahiyat akhir hanya membaca tahiyat sampai dengan sholawat kepada Nabi, namun tidak membaca sholawat kepada Nabi Ibrahim? Sah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai sayyidina, yang enggak pakai sayyidina, Allahumma salli ala, enggak pakai sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Kalau ibarat makan, ini makan nasi pakai kecap aja lah. Tapi tadi kita makan, masya Allah, ada tempenya, ada tahunya, ada sambalnya, ada asamnya, ada ini, ada dessertnya, ada. Wah, itu sampai akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa rabbana fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fi lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrafta wa ma alamta wa ma asrafta wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal mu'akhiru ba'ina

simpel rahasia besar dalam Al-Quran. Tapi ini di antara kita saja. Istighfar itu kunci paling cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling cepat. Dan istighfar itu di antara tanda mengikuti Nabi yang paling utama, sehingga dengan mengikuti itu cinta Allah diturunkan. Buka Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku itu kalian mencintai Allah dengan benar, cinta yang tulus, bukan cinta di lisan. Orang yang sering minta ampunan kepada Allah untuk mengikuti sunnah Nabi, kata Nabi, banyakin istighfar, ya fattabi'uni, kita sering istighfar, maka turunlah ampunan Allah kepadanya. Yang kedua, cinta Allah turun kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: yakinun.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Kobil tidak diterima. Dia, Kobil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: zalimin.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: الصَّادِقِينَ.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: tungkul.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu, orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: السحت لبئس ما كانوا يعملون.
1: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: kafar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Alim.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: pun.
1: Kamu melihat banyak di antara mereka tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Amin.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

0: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

0: Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas
1: mau usia berapapun, mau 40, 50, 60, 70 tahun, Anda keluarkan zikir ini di pertengahan malam, mohon kepada Allah, maka digugurkan semua dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu yang buruk-buruk, Allah ganti sisa hidup Anda dengan lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, selama ini salah saya menjalani hidup. Saya minta ampun ya Allah. Mohon jadikan sisa hidup saya lebih terukur dan lebih baik dari sebelumnya yang pernah saya jalani.
2: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah, terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
3: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 butir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang dong harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur, mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
1: Ustaz, saya gak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya gak punyanya, saya mohon, ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun, ya Allah, setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga, dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya. Bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan, saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja, bangunnya setengah lima.
4: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulatsil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatan min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan salat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Kemuliaan seorang mu'min

0: ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Allah menjanjikan 4 hal bagi orang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. 4 janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan 4 kemuliaan. Di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tahukah anda apa itu wara? Kata yang sederhana, namun jika sifat ini dimiliki, maka seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan. Wara secara sederhana berarti meninggalkan perkara haram dan syubhat. Para ulama sering memaksudkan wara dalam hal meninggalkan perkara syubhat dan perkara mubah yang berlebih-lebihan, juga meninggalkan perkara yang masih samar hukumnya. Mari kita lihat sejenak mengenai sifat wara ini. Pendengar, mengenai keutamaan sifat wara telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, yang artinya keutamaan menuntut ilmu itu lebih dari keutamaan banyak ibadah, dan sebaik-baik agama kalian adalah sifat wara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan nasihat berharga kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkarun nas, wa hibba lin nas ma tuhibbu nafsik takun mu'minan, wa ihsin jiwara man jawarak takun musliman." Waqil dhahik fa inna kasrata dhahik tumitul qalba. Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baiknya ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Sangat sederhana sekali apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim mengenai pengertian wara. Beliau cukup mengartikan dengan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam Madarijus Salikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun makna wara dalam satu kalimat, yaitu dalam sabda beliau, di antara kebaikan Islam seorang yaitu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini dimaksudkan untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yaitu mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak anarkis, berjalan, berpikir, dan aktivitas lainnya, baik lahir maupun batin. Hadis tersebut sudah mencukupi untuk memahami arti wara'. Sahal At-Tursuri berkata, seorang tidaklah dapat mencapai hakikat iman hingga ia memiliki empat sifat. Yang pertama, menunaikan amalan wajib dengan disempurnakan amalan sunnah. Yang kedua, makan makanan halal dengan sifat wara'. Yang ketiga, menjauhi larangan secara lahir dan batin. Dan yang keempat, sabar dalam hal-hal tadi hingga maut menjemput. Dan lihatlah juga bagaimana sikap Imam Nawawi rahimahullah dalam menyikapi apabila ada keraguan-keraguan dalam masalah suatu hukum,
halal ataukah haram? Beliau berkata dalam syarah Sahih Muslim, fa iza taraddada syai bainal hil wal hurmah wa lam yakun fi nas wala ijma' istara fil mujtahid falhaqahu bi ahadihima biddal syar'i fa iza alhaqahu bi sara halalan waqt yakunu ghayra khalin al ihtimal al bayyin فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استمر على دينه وأرضه. Jika muncul keraguan-keraguan akan halal dan haramnya sesuatu, sedangkan tidak ada dalil tegas, tidak ada ijma atau konsensus ulama, lalu yang punya kemampuan berijtihad, ia berijtihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadinya ada yang halal namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap waro adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap waro seperti ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Pendengar yang budiman, siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, lagi sangat terkenal karena banyak memiliki keutamaan dan sifat-sifat mulia dalam Islam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji beliau dengan mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu ditimbang dengan keimanan penduduk bumi selain para nabi dan rasul, maka sungguh keimanan beliau lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Kisah berikut ini menggambarkan tingginya keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan besarnya kehati-hatian beliau dalam masalah halal dan haram. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang budak yang setiap hari membayar setoran kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu berupa harta atau makanan, dan beliau makan sehari-hari dari setoran tersebut. Suatu hari budak tersebut membawa makanan, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Lalu budak itu berkata kepada beliau, apakah anda mengetahui apa yang anda makan ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu balik bertanya, makanan ini dari mana? Budak itu menceritakan, dulu di zaman jahiliyah aku pernah melakukan praktek perdukunan untuk seorang yang datang kepadaku, padahal aku tidak bisa melakukannya dan sungguh aku hanya menipu orang tersebut. Kemudian aku bertemu orang tersebut, lalu dia memberikan hadiah kepadaku makanan yang anda makan ini. Setelah mendengar pengakuan budaknya itu, Abu Bakar segera memasukkan jari tangan beliau ke dalam mulut, lalu beliau memuntahkan semua makanan dalam perut beliau. Pendengar yang budiman, kisah ini menggambarkan tingginya ketakwaan dan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga anggota badan beliau dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal, dan inilah aplikasi dari sifat wara' yang sebenarnya. Dan dari dua kisah mulia sahabat Abu Bakar As-Siddiq tersebut, terdapat beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik. Pelajaran pertama, bahwa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya terletak pada amal perbuatan anggota badan beliau, tapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan di dalam hati beliau.
Imam Abu Bakar bin Ayyashi, seorang ulama generasi tabi'in, mengatakan, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli kalian dalam kebaikan dengan hanya semata-mata karena banyak berpuasa dan sholat, akan tetapi karena suatu kesempurnaan iman dan takwa yang ada di dalam hati beliau. Kemudian pelajaran yang kedua, berhati-hati dalam masalah halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba, karena dengan sifat ini kebaikan agama seorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faman ittaqa syubhat faqad istamra'a ridini wa irdi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, belum jelas status halal atau haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Pelajaran yang ketiga, termasuk bentuk penerapan sifat wara', adalah tidak memakan makanan dan menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa hartanya bersumber dari penghasilan yang haram, kecuali jika dia punya sumber penghasilan lain yang halal. Maksudnya hartanya bercampur dengan yang haram. Kemudian pelajaran yang keempat, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin, an-naru awla bih." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dan neraka lebih layak baginya. Kemudian pelajaran yang kelima pendengar, haramnya dan tercelanya praktek perdukunan dalam segala bentuknya, serta larangan mendatangi apalagi mempercayai para dukun dan tukang ramal, karena hal ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa membawa kepada kekafiran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ata arrafan fasalu an syai' lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 malam atau hari. Pelajaran yang keenam, maksud praktek perdukunan dalam kisah ini adalah meramalkan kejadian yang akan datang tanpa adanya bukti-bukti yang membenarkan. Ini termasuk perbuatan yang membawa kepada kekafiran, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan pelajaran yang terakhir, yaitu upah atau harga dari pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah haram dan tidak boleh dimakan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil qalb wa mahril baghi
wa hulwanil kahin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, upah dari pelacuran, dan upah atau hadiah dari praktek perdukunan. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan mengenai sikap wara' kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang memiliki sifat wara' dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah salat tepat waktu. Kalau antum

0: yang suka berkata tidak baik tentang orang lain. Siapa tahu yang kita ejek, kita hina, kita rendahkan adalah orang yang dicintai Allah. Celaka nanti kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah.
1: Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa liman tabi'ani khususan li ruhi qutbil ulama bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qutbil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani qutbil hal Muhammad bin Abdul Karim Asman al-Madani ibn Athaillah Iskandari Muhyiddin Abdul Arabi Junayd Baghdadi Hasan al-Basri bi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuri Imam An-Nawawi Bandani wa ila ruhi alimul allama al-arabilla maulana syekh Muhammad Arshad bin Abdullah al-Banjari wa ila ruhi ustadina wa murabbi ruhina al-alimul allama al-arabilla Abu Muhammad Amin Badali wa ila ruhi masyayikhina wa walidina wa dhawil huquqi alayna bi anna Allah al-Karim yatagashahum al-Rahma wal-Mawfarah wa yu'idu alayna wa dhurriyatina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa amdadihim wa karamatihim fi d-dini wa dunya wa l-akhara wa ija'aluna min hasbihim wa yarzukuna mahabbatahum wa yatawfana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim ala manawa bi salabu salih bi sirrin nabi wa bi sirri alin nabi wa bi sirri al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda sayyidina Muhammad Rasulillah wa sharral umuri muhdathatuhu wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tuba alayna innaka antal tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila siratika al-mustaqim wa'afina wa'afu anna birahmatika ya arhamar rahimin la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bijami'i ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Al-babu tsalitsu wa tsalatsun fi fadilatis sumti. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-'afiyatu 'asharatu ajsain. Tis'atun bis sumti wal 'ashiratu bil 'uzlati 'anil nas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al-bada'atu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man samata naja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sukutul 'alimi syai'un wa kalamuhu zainun wa kalamul jahili syai'un wa sukutuhu zainun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aslul iman as-sukut illa an dhikrillahi ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sumtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahili. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kita hidup. Batang tubuh kita alhamdulillah dititipkan nikmat besar yaitu sehat. Yang ketiga tidak kalah pentingnya yang terus menerus kita syukuri mudah-mudahan ditambah Allah Ta'ala yaitu taufik dan hidayah menyelimuti batang tubuh kita dengan tiga faktor nikmat. Umur ada batang tubuh sehat, petunjuk diberi Allah, dapat pula lah kita bersama-sama berkumpul, berhadir, bermajlis, berkumpul, bersilaturahmi, beriktikaf. Niat dan tujuan kita yaitu semata-mata menjunjung tinggi perintah di mana Allah dan Rasul telah mewajibkan kepada kita berkumpul seperti ini. Pada minggu yang telah lewat, yakni malam Kamis yang telah lewat, sudah sedikit kita masuk membicarakan tentang keistimewaan, fadilat dan kelebihan badiam. Badiam dari perkataan jahat, luar biasa mendapat kelebihan. Badiam, orang bapandiran, pandiran jahat, seorang kawa badiam, itu luar biasa. Kita ulangi, memang lidah kita ini 50-50. Memang lidah kita ini imma wa imma. Memang lidah kita ini relatif, bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan dosa, bisa mendatangkan pahala, tergantung kita yang memiliki. Ini relatif, bisa digunakan untuk kejahatan, bisa digunakan untuk kebaikan. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita Habib Ali, memuji kepribadian Rasulullah. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Rasulullah itu tidak berkata, tidak berbuat terkecuali nang baik aja. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan percaya dengan adanya hari pembalasan, maka hendaklah orang itu berkata yang benar saja. Kalau tidak bisa berkata yang benar, lebih baik falyasmut, badiam barang, agar supaya tidak mendatangkan dosa di lidah. Satu kali ngomong bisa meruntuh amal ibadah 70 tahun. Ini hadis. Sekali aja ngomong 70 tahun runtuh. Tapi sebentar digunakan tafakur, nilainya lebih baik daripada 70 tahun beribadah. Jadi untung-untungan kita hidup deh. Tafakur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Salamatul insan fi hadzal lisan. Keselamatan seseorang tergantung pada pemeliharaan lidah. Ulun ulangi lagi. Al-lisan mislus sabaq. Fa illam tuthiqu ada 'alaika. Lidahmu laksana binatang buas. Lidahmu laksana binatang buas. Yang baru dapat di hutan rimba, buas, bengis binatang itu. Pailam tuthiq wa ada alaika, maka binatang buas itu apabila engkau tidak kuat mengikatnya, memasungnya, dia akan menerkam kepada engkau. Itulah perkataan karena lidah badan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika Isra Mi'raj. Malam esokkah? Malam esok Isra Mi'raj, hidup bulan. Amalan apa? Amalan bulan Rajab. Nah, kada ingat lagi. Hanyar cakanya kada dengarin, kada tahu pada esok hidup bulan. Malam esok. Amalan apa nah kita amalkan di bulan Rajab? Insyaallah malam Sabtu kaina. Sedikit barang kita ma'an waktu supaya tahu pepadilat dan kelebihan bulan Rajab. Walaupun orang mengatakan hadisnya maudhu', hadisnya dhaif, macam-macam, jangan tahu, pokoknya beramal kita. Targhib lil amal itu boleh. Mengambil hadis dhaif boleh. Kada usah tapi seleksi hadis itu. Silakan menseleksi hadis, tapi untuk menguatkan beribadah. Tapi kalau menseleksi hadis, meneliti hadis, pacang mengulirakan beribadat, baik pada ya. Jelaskah? Puasa 27 Rajab ini mandalnya sahih kan hadisnya, puasa kan ada salah juga. Mencari-cari hadis soalnya ada puasa. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ketika Isra Mi'raj. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi suqbin saghir. Yakhruju min suqbin saghir thawrun 'azimun fa'arada ayyarja. Atau kama qala Nabi. Rasulullah waktu Isra Mi'raj melalui, makanya Isra Mi'raj itu nang dilihat Nabi 21. Keganjilan dan keanehan di tengah jalan 21. Dibagi 3. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang membingungkan. Senang, sedih, senang kada, sedih kada, cuma bingung. Seluruhnya itu gambaran bagi umat yang akan terjadi di akhir zaman. Semua sudah dilihat Rasulullah gambaran umat itu. Dan semua dikatakan Rasulullah sudah melalui hadisnya. Bukti. Kita buktiakan. Ilmu Rasulullah sampai kiamat. Kalau ada yang mengatakan andai kata Rasulullah hidup di penghujung zaman ini, niscaya Rasulullah mencabut hukum itu. Niscaya Rasulullah tidak mengatakan itu, mencabut hukum itu. Kada jadi Rasul memadahkan itu. Sungguh orang itu bungol benar. Kada sungguh terlalu, ada bungol. Ilmu Rasulullah sampai kiamat tahu umat. Kita buktikan. Ya Salman, ini hadis lah, membaca hadis, kada usah tersinggung, membaca hadis. Ya Salman, Rasulullah bersabda lawan Salman Al-Farisi, kehebatan Salman itu orang Paris berangkat menuju Mekah, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasul, dia anak raja. Setelah beriman lewat mimpi mendatangi Rasulullah di kota Mekah, beriman lagi di depan Rasulullah, Rasul perintahkan pulang Salman. Kau anak raja, silakan pulang ke Paris kau. Salman menjawab, ya Rasulullah maaf, ulun tidak akan meninggalkan sampian, ulun tidak akan pulang ke Paris. Apalah artinya abah ulun raja tapi kafir, apalah artinya ulun kaya tapi kafir abah keluarga. Ulun kada mau pulang ya Rasul. Ulun umpat pian haja, biar sakit umpat pian. Nikat. Sehingga Rasulullah mengeluarkan hadisnya. Apa hadisnya? Sebagai penghargaan besar lawan Salman. Salman min ahli baiti. Ini luar biasa. Salman min ahli baiti. Aku kan dapur ini kan loku aja bang, lo ada nama ngantuk kah? Salman min ahli baiti. Salman adalah kula wargaku. Dikakui Rasulullah keluarga, padahal orang Paris. Jadi kita walaupun Ustaz Rudi, walaupun kita bakada bakal warga lawan guru tuh bila mengakui ikam anakku dunia akhirat alham, itu luar biasa penghargaan guru. Lalu Salman yang kita ucap, yang kita kisahkan hadis tadi, ilmu Rasulullah sampai hari kiamat melewat hadis Salman Al-Farisi. Alhamdulillah kita berkumpulan baca dalail, itu membaca hadis Rasulullah alham, dipilih Allah Ta'ala kita waktu ini nah. Kawa nang kaya ini syukur alhamdulillah, mata membawa membaca dalail. Nah, mata muntung membaca dalail, mata melihat buku dalail. Ya Allah. Nah, seluruh organ anggota bergerak untuk mengerjakan ibadah, mudah-mudahan Allah menerima. Amin. Mudah-mudahan kada dicabut Allah Ta'ala nak kaya ini, nak ketujuh, nak kaya ini, nak kada dicabut hati kita terus menerus nak kaya ini sampai hayat dikandung lintuhut. Sama eh. Ya Salman, hadis satakunu fi akhiriz zaman, akan terjadi umatku di penghujung zaman nanti Salman, akan terjadi nanti Salman umatku di penghujung zaman. Itu antik ke menurut aku, hadis itu antik. Ustaz Samani, kalau kada bertemuan hadis itu, kada bertemuan sulit mencari. Satakunu fi akhir zaman, kana umarauhu fasaqatan. Ini kada menyinggung ada fakta, fakta dan realita. Di Metro TV ada realita yang dibacakan oleh Syah Masarita. Ah, hafal pembacanya bibinya pembunga sebenarnya, Rahma Sarita. Satakunu fi akhir zaman, kana umarauhu fasaqatan, wa wuzarauhu fajaratan, wa umanauhu khunatan. Kana umarauhu fasaqatan, wa wuzarauhu fajaratan, wa umanauhu khunatan. Yudayyi'una as-salah wa yattabi'una as-shahawat. Baina adraktum umfasallu salatah liwaktiha, pasallu salatakum liwaktiha. Ya Salman, satakunu fi akhiriz zaman, kana umarauhu fasaqatan, wa wuzarauhu fajaratan, wa umanauhu khunatan. Yudayyi'una as-salah wa yattabi'una as-shahawat. Fa idza adraktumuhum fasallu salatakum liwaqtiha. Berapa kali dah aku baca? Dua kali dah. Ya Salman, satakunu fi akhiriz zaman, kana umarauhu fasaqatan. Bisa kamu nyimlak. Kana umarauhu fasaqatan, wa wuzarauhu fajaratan, wa umanauhu khunatan. Yudayyi'una as-salah wa yattabi'una as-shahawat. Fa in adraktumuhum fasallu salatakum liwaqtiha. Tiga kali dah aku baca. Mun ulun baharilah bila guru sakumpul tu membacakan hadis tu tulis tenang. Bila sini membacaan malam nintena, malam Sabtu, malam Sanayan, Sabtu Sanayannya sudah keluar catatan yang itu. Zaman dahulu tu kada tak pikir pang mak titip di tape di kaset tu kada tak pikir. Baca catatan manulun David tu na. Makanya bahari ada imla, nah, imla. Kita maknai kah? Kita maknai kah? Kita maknai kah, Dek? Lo tersinggung adalah. Kadalah. Menyinggung orang adalah. Kita baca hadis ya, Bapak Jele. Kita baca hadis. Kita kan cinta lawan Rasul. Kita kan menuruti Rasul, mudah-mudahan. Amin. Mun sarik lawan Rasul, bah, kadari kakuisin umat. Ya. Salman, satakunu fi akhir zaman, akan terjadi umatku di akhir zaman. Artinya Nabi itu ilmunya sampai hari kiamat. Apa yang terjadi pada umatku di akhir zaman? Kana umarauhu fasaqatan, pimpinan dan tampuk pemerintahan yang membimbingnya pasik-pasik. Kainanya, ajar Nabi, kainanya kana umarauhu fasaqatan, yang memimpin tampuk pemerintahannya pasik-pasik. Apa arti pasik? Apa arti fasik? Fasik itu ialah melanggar hukum dan peraturan Allah. Fasik. Kana umara'uhu fasaqatan wa wuzara'uhu fajaratan. Menteri-menterinya zalim-zalim. Mereka bukan memperjuangkan kesejahteraan rakyat, tetapi mereka berusaha memperbesar partai. Ini bukan emosi, kan? Memperbesar partainya agar supaya jadi menteri kalau perlu seumur hidup. Itu jago pecandu alahan pada narkotik narkoba, tidak mau berhenti jadi DPR, sudah tua itu kecanduan benar. Benaran kayak Ustaz Amane itu candu pada narkotik lagi, itu kecanduan. Cak bagi gilir-gilir pulang na anu-anum. Sarikan orang nek. Di akhir ini harus ada yang mengatakan yang benar itu benar, yang mengatakan yang salah itu salah, apapun risikonya. Diberhentikan orang nggak bacaan ampe kita. Bacaan ini bukan makananku, makananku digambut. Aku ada suah makan duit, makan beras ada suah juga, makan nasi. Wa wuzara'uhu fajaratan. Menteri-menterinya zalim-zalim. Allah. Tasarah pian aja menilai sampaikah sudah belum kah? Sampaikah sudah belum kah? Semua dasar unsur politik. Naikakan kada, naikakan kada, barang naikakan kada, naikakan kada, yang satu naikakan, angket pakai angket, ada emeng-emengnya supaya melicikan. Melicikan satu golongan, nanti dia akan mau jadi presiden. Imbasnya kembali kepada rakyat. Imbasnya kembali kepada rakyat. Uja ugang halabio 10 betang betindih bilung kajua nang ramaknya. Berpindah dari minyak gas ke LPG, LPG pulang berderang. Heh, nasib sudah kada kawa ya. Kadep malam lampu pajah, kalampu pajah malam, kujuk-kujuk mencari jitsit, tarik sekalinya minyaknya habis, nukar minyak, minyaknya tutup. Heh, kenapa pulang? Nasib sudah kita, dah kawa ya. Padahal hasil terbesar dari 5 negara, hasil terbesar negara Republik Indonesia. Hasil alamnya dikerok oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kawa menanggulangi pemerintah kita. Mun masjid raya ini kada bawa pajah, Bang. Mun alirannya lawan situ. Alirannya situ, ini pajah situ aja juga. Ada tahu aja masyarakat gelap gulita. Mudahan kamu menanggulangi buahnya, memikirkan kita ini nak kayak apa. Mudahan ada solusinya, maka pasti ada jalan keluar. Barangai dioperasikah jalan keluar? Mun kada muat barinya luangnya, halusan barinya, kegenalan barinya anaknya, operasikah? Ada aja jalan keluarnya, asal mau memikirkan jalan keluar pasti ada. Bujur kada, Pak? Oh, bujur kada? Jalan keluar pasti ada. Banyak jalan menuju rumah. Allahu Akbar.
2: wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan. Yang ketiga, umara'uhu kana umara'uhu pasakatan wa wuzara'uhu fajaratan wa umana'uhu khunatan. Yang diserahi amanah culas-culas. Ini hadis nang diserahi amanah culas-culas. Saya kumpulang tak ayat hari ini nah, udah ada berita di PR ya wak, dari partai apa tahu juga kok tak ayat pulang saya kong halam jaksa, jaksa muda kah tak ayat juga dan banyaklah tak ayat. Wah ini rupanya baju itu anu tarus. Tiga sudah yang dialami problema oleh umat, pimpinannya pasik, menteri-menterinya zalim, nang diserahi amanah culas-culas, khianat. Waktu pelantikan, saudara-saudara, ini pangkat saya adalah amanah dari Tuhan. Ini adalah merupakan amanah, tanggung jawab yang saya pikul untuk mengemban amanat tugas ini. Maka doakanlah saya, mudah-mudahan amanah ini bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ujar, mantap, mantap. 3 tahun ya, bobol 5 miliar. Tiga dah, nangka 4. Jadi 3 ini menyangkut masalah. 3 ini menyangkut masalah tatanan kehidupan masyarakat yang akan dihadapi. Nangka 4 akan terjadi pada agama. Nah, sakit pulang. Yudayyi'una shalah. Umatku yang menjadi pemimpin, umatku yang menjadi DPR, umatku yang menjadi amanah dibebankan kepada mereka. Yudayyi'una shalah, menyia-nyia akan sembahyang. Lebih penting rapat daripada sembahyang, lebih penting sakulah daripada sembahyang. Sampai dah mun ulun hari Kamis isok nah berangkat ke Kapuas melewati Anjir ya lah kakanakan sakulahan bulik periksaan itu nah jam 2 saparapat bulikan tuh jam 2 saparapat harus ditanya kapankah anak gadis itu sembahyang dohor, mungkinkah sembahyang dohor dahulu inyah nyar bulikan. Aku kada yakin. Kalau lalakiannya mungkin, kalau bibiniannya kada mungkin, besalak besangut talakung lawan mungkana kada mungkin. Buliknya jauh, capek, makan pintol di muka sakulahan. Bulik jam 2:30, lapah datang langsung makan kabila sembahyang zuhur. Itu sudah dikatakan Rasulullah di akhir zaman kaya yudayyi'una shalah. Sehingga pendidikannya tidak bermutu, pendidikannya tidak babarkah karena melanggar peraturan Allah. Sehingga lulusan sekolah berkatnya kadada, tinggi SDM-nya berkatnya kadada. Iya nang mencuri-curit baju. Terserah pian aja menilai. Pengarasan enggak napakah? Aku membaca hadis. Kada guru aja hendaknya hadis itu jangan dibaca, itu menyinggung orang. Nah, apa nang dibaca lagi? Nang diambung aja lah. Nah, pemerintah sekarang ini. Oh, ngahinya bilanya sombong lantaran kita mau uji nama semalam. Bilanya orang tuh sombong karena kita mau uji apa jawabannya? Kita sama hukum membunuh. Dalilnya iyyaka wal madha fa innal madha azibhu. Kan asalnya tuh asal lengkap aja pang dalil-dalilnya itu nah mun masih memprotes masih jemer menyalahkan aku lah asalnya asal lengkap aja dalil-dalilnya sudah. Asal ada nurani ini dalam hati ini nah dan asal ada mengaku unaka itu aku dahulu salah pang bisa baik. Amun mengaku bong-bong ban itu bahantup-hantup kurang aja. Insyaallah kada mau baik tuh. Itu nang sering kita katakan Indonesia merdeka, dengan pengertian merdeka tidak dijajah oleh bangsa asing. Tapi maaf, beribu maaf, ekonomi dijajah oleh bangsa asing. Kada nyaman Indonesia hidup amun kada minta bantu lawan Amerika. Nah, tunduk. Jangan Amerika, lawan Israel aja tuh ada wani tarang terus berita selengkapnya. Kembali kepada cerita Rasulullah. Jalan keluar tadi, ya kak. Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inya bisa juga tukang baca tuh kadingat memulihkan lagi. Kan kayak kita deh. Rasulullah lo kisahnya. Lalu teka ingatan kisah Salman. Rasulullah waktu Isra Mi'raj menyangkut masalah lidah. Ujar Imam Ghazali, al-lisan jirmun sagir, tapi wa khatarun kabir. Lidah itu bentuknya kecil, tapi bahayanya sangat besar. Sampai 70 tahun ruddo amal sekali yang mengucapkan hadis Rasulullah. Apabila seorang perempuan itu mengata pada suaminya yang mengakibatkan suaminya tidak enak makan, tidak enak tidur malam itu, seumpamanya ikam ni abahnya ini apa ada kawin lawan aku ni, kada ada baiknya. Dan ikam ni umpat aku narai sugih tu, bubuan kami ni sugihan, buan ikam ni apa ada ambil aku ni jari ji 10 lawan itu cakap disambat bujur-bujur. Ujub bae. Napa nangin tuh napa? Ikam mengawini aku ni napa ada membawa jari 10 lawan nintok. Nah laki ini lucu juga. Cakak ada bengintok je laki, ada mau ikam. Maginnya sarik nembini ni. Liwar kasarnya. Ayo, wani lawan aku deh. Maka nak menjungi ke burit. Sudur coba kan wadah tataknya. Menang ini kan nas rakyatnya. Biminannya kan nas. Talak aja aku nak ini. Enggak apa, enggak ini laki. Ada paham. Oma, anak laki nah. Handak menjawab suruhkannya bulik. Maka habis maumaan terjualan menjujurinya tuh habis maumaan sudah. Bica sepeda motor mau ujik habis. Genangan handak umpat di batang timbul. Genangan kawin anak lawan anak bus ini bahandung di batang timbul. Tahandungi batang kapok. Larai dada. Diucapakan ya nang kasar nang kaitu dah. Bulik kian. Benda betul lah. Ngelik gini. Takajut dah laki. Paket tali salawar. Bahari bau ulu-ulu. Wah ini kan ada bakaret. Handak bulik pahumaan habis. Sabina motor mau ujik habis. Dalam hati lah laki. Bulik kan ada yang diujik lagi. Baik bagananin. Baik ada yang diuji-ujik. Sekali ucapakan itu nah. 70 tahun runtuh amal. Bibini itu 70 tahun runtuh amal. Haram masuk surga. Amun kada minta maaf sampat tahun laki. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi mabasin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Ini aturannya pengulu hafal benar hadis ini. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa kita insya Allah pandir kita dia, insya Allah pandir kita sama nih. Kada ada tunggal pandir, kada ada dalil-dalilnya. Insya Allah ada.
1: Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi mabasin paharamun 'alaiha raihatul jannah.
2: Tangarakan bibiniannya. Jangan balanti-lantih lawan naki, jangan balanti-lantih.
1: Menggunung amal, menggunung ilmu, melaut amal selama laki kada rida, kada kau masuk surga.
2: Wih, lalakian ngajar. Ada. Jatuh guru ae. Terus, terus. Mantap palan aku guru bakar ini.
1: Kada, kada. Contoh tadi sekali ucapkan 70 tahun runtuh amal. Itu contoh aja. Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi mabasin paharamun 'alaiha raihatul jannah.
2: Hadis kayo. Oh. Sebe, salabi. Hadis kah?
1: Ayyuma mar'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi mabasin paharamun 'alaiha raihatul jannah.
2: Hadis kah? Kalau kayak guru bakri aja mah ada-ada. Itu hadis.
1: Ayyuma mar'atin, siapa di antara perempuan yang mengusulkan pada suaminya tanpa ada kesalahannya hendak betatalakan.
2: Banyak aja kita pisahan aja sudah. Talak aja aku nih.
1: Maka perempuan itu jangan pun masuk surga, mencium bau surga aja kada. Jadi kita dua laki bini kayak ini caranya. Nyaman nah, menciptakan keluarga sakinah, nyaman bapandir. Tidak semudah itu menciptakan keluarga sakinah. Sakinah. Nah, tertawakan. Kan kayak itu bacanya sakinah. Hah? Kayak itu ya kebacanya Bang Lo. Keluarga sakinah. Hah? Ya, ada sakinah.
2: minta entah nyatai lagi membaca bilang buah.
1: Pekerjaan laki jangan maundang mamai bini. Si bini jangan sing mamai-mamai lawan laki. Sakinah. Ranai am. Ranai. Bilnya keluarga sakinah itu hadap mahantai jadi bininya lagi.
2: Mana bapak?
1: Si lalaki, lalakiannya nih, jangan maundang bibiniannya, jangan gawian saurang lalakian, jangan maundang bibini bamamai lawan saurang. Andai kata laki ta salah berbuat, bini jangan pamamayan. Dan laki-laki berhati-hati pekerjaan, jangan sampai mengundang marah bini. Andai kata tagawi nang laki ini, nang bini basabar, jangan si mamai-mamai.
2: Kayak itu kah?
1: Kayak itu kah?
2: Ayo pangulu capati. Kok ada lagi pangulu aja, mantan, mantan tuh iam juga.
1: Mantan, singkatan, mantan, manusia tanpa jabatan.
2: Bujur juga aja.
1: Banyaman dua laki bini itu asal rasok aja iam dah.
2: Foto rasok ada.
1: Rasok aja leh. Rasok kan bagaimana? Jangan menuduh-nuduh bini. Jangan laki-laki dicurigakan selama tidak ada bukti.
2: Maka orang lain kada manokon, laki kamu tuh jom. Kayaknya jom nyanyi bepada aja berdua anaknya.
1: Oh, itu. Bu. Bu. Hadirin. Bu. Bu. Uma liwar.
2: Oh iya.
1: Bu. Kami ini buai selera kayak orang juga.
2: Bujur kada?
1: Nyaringi lah. Orang malawanakan tuh nyaringi.
2: Besar juga lah lakian ini bilang.
1: Kami ini salira kayak orang juga, bujur kah?
2: Nggih Pak Imam, nang di Pak Imam niku tinggalkan to nyaringnya. Handak juga bini 2-3 tu nah. Bujur kada? Handak juga bebini 2-3 sampai 4. Siapa apa rendak?
3: Ai Bang Rudi pantakonin.
2: Dek, andalah bebini lah. Nak benar aja mata. Ini kan nyemandangan bininya malam ini kan berinya ini kan nah. Handak juga bebini 2-3 tu handak juga. Catami tapi kami buah alhamdulillah kawah menyadari kan. Kawah menahan ni. Karena kami merasakan mun kami bebini sakit hati bibinian. Indah kami menyakiti hati. Kami menghargai pang. Tapi hargai tolong kami juga. Malam jangan bersalawan. Tertawa anda lagian munya 5 lapis salawarnya kiamat kita lagian itu kiamat munya sudah nang lipus lipus tapi bahala itu kan ada bisa salawaran lagi nah alham kembali lawan hadis lawan kisah Isra Mi'raj tadi. Jadi kesimpulannya nang dilihat Nabi 3 menyenangkan, menyedihkan, membingungkan. Nang kita kisahkan ini membingungkan. Rasulullah melalui Thuq bin Saghir, lubang halus. Lubangnya halus. Yakhruju min Thuq bin Saghir thawrun 'azimun. Melalui dari lubang yang kecil, keluar dari lubang yang kecil itu thawrun 'azimun. Thawrun itu sudah sapi gana, 'azimun gana. Kenal benar sapinya, lubangnya halus. Bingung Nabi. Nabi aja bingung. Keluang tuh halus saja. Keluar sapinya saling kenalan. Halus aja luangnya. Dia ditimbang 4,5 kilo. Allahu Akbar. Langsung bulik. Napa jana kuitan? 4 kilo bayi. 4 kilo. Napa gamanya kuitan? Kada bahyut lagi. Duduk maungut di muhara lawang mbah bini baranak maungut di muhara lawang duduk di muhara lawang itu ada sumur berisi kayapu nang kuitannya hendak memberikan pelajaran langsung di tukun nang kuitannya kayapu itu nah tok tukunan batu waktu bukainya kada lewas rapit pulangnya kayapu itu imbah di tukunan batu beluang ada beluang ada lewas berapit pulang mun kayak itu bahaya aku bulik ya jabang mini jadi bulik ya paham tuh artinya paham foto saya lihat aku saya lihat rasok ada rasok ada paham lah bidoy yang ada paham orang tua kan rasok senyanya nah tahum ibu batis ni masuk ada. Itu ilmu pasti. Ilmu pasti nukuna kada melihat nang itu nah supaya adil nah. Nah, ini nah. Nah. Han. Tapi bungkam mah nya banupang bina tagana apa sakena. Han bina rasuk aja ni nah. Itu ilmu pasti mun kaya apo tadi jauh lah misalnya. Bingung Rasulullah kenapa maka keluar di lubang yang kecil sapinya besar ajudan pribadi ada di samping Jibril apa itu apa itu apa itu Muhammad tai perumpamaan umatmu yatakallamu bil kalimati dia mengeluarkan ucapan kata-kata sehingga dia perkataan itu tidak terkontrolkan mengandung dosa kada kawa lagi membulikakan sapi itu keluar dari lubang ganjil maka keluar tadi hendak masuk pulang di lubang yang kecil hendak masuk pulang sapi nanggana tadi kada kawa itulah misal umatmu berkata maka menyesalinya perkataan tadi hendak membulikakan kada kawa lagi kawalah memulihkan ujar orang Bahari. Napa ujar orang Bahari? Siapa ingat? Ujar orang Bahari tabarusok batis nyaman cacabutannya. Ya Pak. Tabarusok basa ada kau mencabut. Tabarusok batis nyaman cacabutannya. Tabarusok basa kada kau mencabut. Itu daripada berhati-hatinya omong. Maka lidah ini kalau kita tidak kontrol, bahaya, bahaya. Kita baca dulu, ambil berkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu asharatun, asharatu ajzain. Keselamatan itu ada 10 juzu, 10 bagian. Tis'atun bisumti, 9 letaknya di keselamatan itu, di pandiam. Wal asyiratu satu, yang ke-10 bil uzlati, pada uzlah, berasing dengan manusia, kurangi kawan. Jadi mun handak selamat, kurangi kawan. Apabila kurangi kawan, otomatis kada bepandir. Jangan handak pandir tasawuf. Amun kada nang 4 tujar ulama. Pertama, tarkul kalam. 2, tarkul anam. Pertama, tarkul kalam. Kedua, tarkul anam. Tarkul kalam. Kedua, tarkul kalam. Pertama, tarkul anam. Kedua, tarkul kalam. Ketiga, tarkul manam. Tarkul ta'am. Keempat, tarkul manam. Tarkul anam, otomatis tarkul kalam. Yang kedua, yang ketiga berikutnya, tarkut ta'am, otomatis tarkul manam. Hanya kau masuk ke tasawuf. Tarkul anam, jangan banyak kawan, otomatis tarkul kalam. Apabila tarkul anam, otomatis tarkul kalam. Apabila kada banyak bakawan, tentu kada banyak pandir. Karena bapandir itu bakawan. Kada mau bapandir mungkin ada dua kawan. Apabila bapandir sorangan itu diragukan. Tarkut ta'am, jangan banyak makan. Otomatis tarkul manam. Kada banyak guring. Ini ada guring kada? Bilanya guring tu pas makan dok kemarin tadi. Binnya lapar baru kada mengguring. Jadi nang 4 tarkul anam, tarkul kalam, tarkul ta'am, tarkul ta'am, tarkul manam. Maka apabila yang 4 ini dikorting jadi 2, karena otomatis tadi tarkul anam. Yang kedua tarkut ta'am. Apabila tarkul anam, otomatis tarkul kalam. Apabila tarkut ta'am, otomatis tarkul manam. Jangan banyak kawan. Jangan banyak kawan, otomatis kada banyak pandir. Jangan banyak makan, otomatis kada pangguring. Baapa gawian kada banyak ngomong, kada banyak guring. Inti tasawuf, adzikru ala malik.

apabila lidah ini tidak mau sembarang ngomong, maka ibadahnya akan merasakan lezat nyamannya beribadah. Itu lantaran ngomong kita sembarang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, likulli syai'in najasatun. Allah. Likulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al-baga'atu. Tiap-tiap sesuatu ada kotor, ada kekotoran. Najasatun ada kotoran. Apa saja ada tahinya. Talinga tahi talinga, mata tahi mata. Nah, amunnya tak cair sedikit tahi talinga jadi corek. Hingos bolang. Nah. Tiap-tiap sesuatu ada kekotoran. Kekotorannya lidah. Al-bada'atu, perkataan yang carubu, perkataan sembarang ngomong, itu najisnya montong kita. Sembarang ngomong tidak terkontrolkan lagi, sehingga apa nah hendak diomongkan, omong aja. Itu ujar Nabi, likulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al-bada'atu. Nyaman badan ini, hadis ini dihafal nyaman dia, hadisnya nyaman dihafal. Mudahan nah kita kawa mah hafal hadis 40 lah. Ya na Imam Nawawi arba'in, hadis arba'in ya tuh. Man hafiza ala ummati arba'ina haditsan bin amri dinia ba'athahu Allahu ta'ala yaumal qiyamati bi zumratil ulama'i wal fuqaha wa yakunu fi jannatin na'im. Man hafiza ala ummati arba'ina haditsan min amri dinia, barang siapa hafal umatku 40 hadis dari urusan agama, ba'athahullahu ta'ala yaumal qiyamati, Allah mengutus hari kiamat kena fi zumratil fuqaha'i wal ulama fayakunu fi jannatin na'im, golongan ulama-ulama. Ulama itu hebat, asal bujur-bujur ulama. Nang memberikan syafaat di hari kiamat berapa? 3. Nang memberikan syafaat di hari kiamat 3. Pertama, ambiya. Kedua, syuhada. Ketiga, ulama. Ulama ummati ka ambiya ibani Israel. Jadi hafal hadis, Allah menghalau di hari kiamat. 40 hadis dihalau di hari kiamat beserta para ulama-ulama. Padahal kada ulama kadanya. Mahapal 40 hadis. Maka itulah Imam Nawawi ada mengarang mengumpulkan Arba'in Nawawi. Ada lagi Imam Ghazali mengarang 40 hadis. Ada Imam Nawawi Al-Bantani 40 bab hadis, satu babnya 10 hadis. Likulli syai'in najasatun wa najasatul lisan al-bada'atu. Tiap-tiap sesuatu ada kekotoran, kekotorannya lidah adalah al-bada'atu, perkataan yang jahat. Perkataan asal makna bada'atu itu perkataan nang carubu. Sambat terus carubu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man samata naja. Kayak apa lagi hebatnya lah. Man samata naja, barang siapa pandiam selamat. Barang siapa pandiam selamat. Apa lagi? Mali ya. Man samata naja, barang siapa pandiam niscaya selamat. Tentu pandiam nang pacang kebaikan, orang maksiat kita berdiam itu orang selamat. Mun orang behalulungan membaca lalail seorang berdiam, nah itu lain pulang. Aku dah kon lagi jawab suara, aku berdiam aja bagus sudah. Guru bakri wamadahkan pendiam itu selamat. Nuhun. Dia mau kayak itu. Tuh di dalam ada sakataan nutqi bima la tawabalah. Di dalam tuh ada, di dalam tuh na man somata ay sakataan nutqi bima la tawabalah. Omong nang tidak ada

mengandung pahala, berdiam aja. Nah, kita bayangkan nas kita. Kita kadang merasakan mahalnya nilai omongan kita nih. Hendak mahitunglah betapa besarnya nikmat Allah bisa bersuara nih. Kita dia kada mahitung nikmat kau bersuara nih kada. Coba ikam telepon telek antar lokal. Coba Makkah ke Makkah Saudi Arabia. Itu kalau ke Makkah menelepon pasal betulis nah apa akan dibicarakan. Oh, melaporkan tentang di sini, tentang anak buah ini, tentang dagangan ini. Betulis. Bilanya kada karuan pandir itu nah. 100.000 tuh. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Binandu kah? Aku julakmu mana nih? Julakmu di kalayan nama Tairu Audin napa garang julak? Anu napa julak? Nang nah astagfirullah kan ingat lagi nah napa tadi nih diti abu dominnya 100.000 deh anu deh. Nah itu pandir kita ini mahalnya kita tidak pernah menilai betapa besarnya nikmat bisa ngomong itu terkecuali coba-coba telepon antar lokal di situ kita mengetahui besarnya nilai kita bisa bersuara. Makanya kata Imam Ghazali, dengan lidah itulah engkau bisa membuka tabir rahasia yang di dalam hati. Cakati yang ngalih benar kita. Mengeluarkan isi hati itu ngalih kita. Mengeluarkan isi hati itu ngalih kita. Jaka kada muntung bisa bersuara. Ngalih. Ah. Ah. Ah. Nah, apa jurang? Ampihan bacaan artinya sama yang lagi. Nah, enggak aja tahu. Dengan adanya lidah langsung bawa selesai. Ayo kita ampihan lagi, kita ambiangan. Nyaman mengeluarkan isi hati. Sudah kukisahkan dia, sudah kukisahkan sudah. Besok berjalan betul apa sepeda motor. Tabrak melihat orang motor tabrak anu sepeda motor bertabrakan itu nah bok buan geng nih tabraknya terabah orang tabrak lari si bisu melihat alah hendak melaporkan lawan polisi datangan si bisu nih berdiam tuh nah. Ah, ya polisi, ya bisa. Ah. Entah. Artinya laju berjalan nah, tabrak kurang nah, terabah itu nah. Buka tabrak lari. Lalu polisi ini mengetahui mireknya sepeda motornya napa? Napa Jepang lo? Ujar ano? Ujar polisi. Apa? Sepeda motornya nang menabrak lari itu. Ini orang mendengar apa jurang nih? Ih. Rele nah apa nih itu guru bakri sepeda motornya mereknya Suzuki kaman